0: قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah kita semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla jalaluh yang telah memuliakan waktu-waktu tertentu di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang menjadikan sebagian bulan sebagai bulan haram, bulan yang diagungkan, bulan yang di dalamnya dosa dilipat gandakan beratnya dan amal saleh itu dilipat gandakan pahalanya. Mari kita bersenantiasa selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang memberikan rasa aman, bukan ancaman. Mari kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hidup tanpa iman dan takwa tak ubahnya hidup dalam kegelapan dan kesengsaraan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari empat bulan yang haram yang diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dalam firman-Nya, inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Di antaranya 4 bulan yang haram yang diagungkan oleh Allah. Dan di penghujung ayat itu Allah Ta'ala melarang kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Surat At-Taubah ayat 36. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata sebagaimana dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif halaman 207, ikhtasallahu arba'ata ashhurin faj'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra fihinna a'zam. Allah Ta'ala telah mengkhususkan 4 bulan dari 1 tahun itu, dari 12 bulan. Lalu dia menjadikannya bulan-bulan haram, mengagungkan kehormatannya dan menjadikan dosa-dosa di dalamnya lebih besar dan lebih berat tanggungannya, serta menjadikan amal saleh serta pahala di dalam bulan-bulan yang 4 itu juga lebih besar. Para ulama kita menjelaskan bahwa kezaliman pada bulan haram itu lebih berat dampaknya dan ketaatan itu lebih besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya hari ini, apa makna tidak menzalimi diri dalam kehidupan kita di era modern ini? Apakah hanya meninggalkan dosa-dosa besar? Atau ada bentuk lain yang sering kita anggap ringan? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, yang pertama, Makna tidak menzalimi diri untuk kita yang relevan di zaman modern ini adalah mari kita menjaga lisan kita. Karena sumber keamanan atau sumber kerusakan dalam kehidupan kita sebagai umat adalah bersumber dari lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin itu selamat dari lisan, dari keburukan lisan dan kejahatan tangannya atau perbuatannya. Kalau di zaman dahulu, jamaah rahimakumullah, lisan itu hanya sebatas ucapan. Tapi hari ini, lisan kita punya berbagai macam bentuk baru. Komentar-komentar di media sosial, status di WhatsApp kita, unggahan-unggahan atau postingan yang menyakiti banyak orang. Banyak orang tidak memukul secara fisik, tetapi dia melukai dengan kata-katanya. Banyak orang tidak menumpahkan darah sesama, tetapi dia menumpahkan kebencian terhadap sesama. Satu kalimat yang keluar dari lisan kita, yang kemudian ditulis oleh jari-jari tangan kita, bisa merusak persaudaraan, bisa memicu konflik, bahkan menjerumuskan kita ke dalam dosa besar. Maka di bulan-bulan yang haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, tiga bulan yang berturut-turut ini, kita harus menjaga lisan kita. Bukan lagi menjaga lisan dan tulisan, status-status kita sebagai pilihan, tetapi menjaga lisan kita adalah sebuah kewajiban moral dan spiritual. Masyarul muslimin dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menjaga diri kita dari konflik sosial. Bulan haram dalam sejarah Islam adalah waktu di mana peperangan wajib untuk dihentikan. Konflik harus ditahan. Keamanan darah kaum muslimin dan hartanya harus dijaga dengan baik. Tetapi hari ini, konflik kita tidak lagi di medan peperangan, tetapi di dalam keluarga kita. Konflik di tempat-tempat kerja kita. Konflik di media-media sosial kita. Sebab masalahnya, hadirin rahmati Allah, bukan karena kita tidak mengenal dan mengerti rambu-rambu agama, tetapi karena kita sulit untuk menahan ego dan hawa nafsu kita. Setiap orang ingin menang di media sosial, tetapi sedikit yang ingin berdamai. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita, "Fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Janganlah kalian saling bermusuhan, kata Allah. Karena itu akan melemahkan kalian. Karena itu menyebabkan kekuatan kalian hilang dan sirna. Banyak konflik-konflik di media sosial kita mengomentari perang ini dan itu. Mengomentari masalah-masalah khilafiyah, mengungkit-ungkit lagi masalah-masalah yang sudah terkubur ribuan tahun yang lalu, kemudian diekspos untuk menjadikan sebuah pembenaran bagi situasi kita yang hidup pada saat ini. Ini adalah tindakan yang dapat memicu konflik, yang dapat merusak persaudaraan kita di antara kaum muslimin, dan kita tidak lagi malu-malu untuk menuduh orang-orang baik, orang-orang soleh. Apakah itu di zaman klasik maupun di zaman kita saat ini dengan tuduhan-tuduhan yang berat, yang itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spirit bulan haram mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus kita menangkan. Sebagian harus kita redam. Sebagian lagi harus kita maafkan. Karena tidak semua hal yang menjadi khazanah kaum muslimin, baik itu pemikirannya, akidahnya, praktek fikihnya, dan hubungan antar sesama, antar negara-negara Islam, lalu konflik di antara negara-negara Islam, tidak harus semuanya kita bisa selesaikan dalam ruang media sosial. Apalagi kalau kita mengomentarinya tanpa basis ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Ta'ala melarang kita untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak ada landasan ilmunya. baru kenal masalah, baru kemarin sore kita teriak-teriak peduli kepada Palestina, tapi seolah-olah kita bisa mengomentari segala hal, bisa kita menjelekkan segala hal, bisa kita menuduh segala hal, dan ini dapat merusak hubungan kita antar sesama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bagaimana spirit Bulan Haram dalam kehidupan modern ini adalah yaitu dengan menghadirkan Islam sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Pertanyaannya kita pada hari ini adalah, apakah kehadiran kita umat Rasulullah ini telah membawa rahmat bagi lingkungan kita, membawa rahmat bagi alam semesta, membawa ketenangan dan kedamaian bagi alam semesta, atau justru kita menghadirkan ketegangan-ketegangan dan konflik yang tidak ada ujungnya? Seorang muslim yang sejati membuat orang lain itu harus merasa aman, menghadirkan ketenangan dan bukan menjadi sumber keresahan. Maka di bulan haram ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengukur diri kita, mengevaluasi, bermuhasabah, apakah keluarga kita telah merasa nyaman dengan kehadiran kita sebagai kepala rumah tangga? Apakah teman-teman kita telah merasa aman dengan kehadiran kita di tengah-tengah mereka? Apakah kehadiran kita itu memenangkan atau untuk menegangkan hubungan dan merenggangkan sesama? Masyarakat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya bulan Zulqa'idah ini mengajarkan satu hal yang sangat penting bagi kita semua, bahwa menjadi muslim bukan hanya soal ibadah ritual saja, tetapi menjadi muslim adalah kita harus menghadirkan rasa keamanan bagi orang lain. Sebab salah satu ayat yang penting untuk kita renungi adalah falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah tidak hanya perintahkan kita untuk beribadah, bukan hanya perintahkan kita untuk salat, zakat, puasa, haji ke Baitullah berulang-ulang, tetapi Allah menegaskan sifat dalam dirinya adalah Dia yang memberikan makan dan menghilangkan rasa lapar, dan Dia yang menghadirkan rasa aman agar umat manusia ini terhindar dari rasa takut. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu semua dengan akhlaknya Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, apa yang Allah terangkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa memberi makan kepada orang banyak, minimal kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita agar keluarga kita memiliki ketahanan pangan. Kalau kita tidak bisa menghadirkan rasa aman untuk seluruh bangsa dan negara kita, paling tidak kita harus menghadirkan rasa aman di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa jaga lisan kita agar konflik tidak berkembang luas sehingga menjadi fitnah yang tidak pernah berkesudahan. Kalau kita, kehadiran kita ini membawa rahmat, membawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dengan menjaga lisan-lisan kita, dengan menghindarkan diri kita dari konflik-konflik yang tidak perlu, dan menghadirkan agama Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, maka itu berarti kita telah menghidupkan spirit yang paling utama dari bulan haram seperti bulan Dzulqa'dah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di penghujung khutbah ini mari senantiasa kita tanamkan dalam diri kita bahwa bulan haram seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini, tiga bulan berturut-turut, sementara saudara-saudara kita mulai berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Ini adalah bulan-bulan yang istimewa, bulan bagi kita untuk berlatih menahan diri kita, menahan emosi kita dan ego kita. Sebagaimana haji adalah simbol perdamaian bagi seluruh alam semesta, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyerukan himbauan kepada pemimpin-pemimpin dunia agar di bulan yang haram ini, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini, kita bisa menjadi contoh dan tauladan bagi seluruh umat manusia, menghadirkan ibadah-ibadah di dalam Islam ini sebagai simbol menghadirkan perdamaian dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Menahan bukan hanya menahan diri kita dari dosa-dosa besar, di mana itu jelas larangannya, konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menahan diri di bulan-bulan yang haram ini adalah terutama dengan menahan diri kita dari kata-kata yang menyakitkan sesama, menghindarkan diri kita dari sikap-sikap yang dapat memicu konflik sosial, dan menahan diri kita dari ego pribadi kita yang dapat merusak hubungan antar sesama. Maka mari kita jaga hubungan kita dengan Allah, dan kita jaga pula hubungan kita dengan sesama manusia dengan menghadirkan spirit bulan haram dalam kehidupan modern kita di zaman ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib du'a'ana kama wa'attana. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang menjaga lisan kami, menahan emosi kami, dan menghadirkan rahmat dalam kehidupan kami dan kehidupan semesta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari menjadi sumber-sumber konflik, dan jadikanlah kami bagian dari solusi bagi umat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami di bulan yang mulia ini. Perbaiki hati-hati kami, ya Allah. Perbaiki hati pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, agar kami dapat mewujudkan keadilan sosial, dapat mewujudkan ihsan di tengah-tengah kehidupan kami. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustaz Fahmi Salim, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bersabda, ini hadis riwayat Muslim, man 'ala jariyataini, kata Rasulullah, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati wa ana ma'hu. Artinya, barang siapa yang bersabar mendidik, menyantuni, membiayai, menyantuni, membiayai kehidupan dua wanita, dua putri, sampai dia balik, kata Rasulullah, maka orang tersebut nanti di akhirat bersama saya seperti ini. Ibaratnya antara jari tengah dengan jari telunjuk, artinya sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda ini. Ya, itu ada kejadiannya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, suatu ketika didatangi oleh seorang ibu dengan menggendong dua putri sekaligus yang masih kecil. Seorang ibu ini minta sesuatu mungkin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi saat itu beliau tidak punya apa-apa kecuali satu biji kurma. Satu biji kurma. Satu biji kurma. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyerahkanlah biji kurma itu kepada sang ibu. Kemudian sang ibu membelah dua biji kurma pemberian Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sang ibu membagi belahan biji kurma tadi kepada dua putrinya. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menceritakan peristiwa itu. Rasulullah SAW menjawab, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Wahai Aisyah, jadi mungkin bunda kita Aisyah ini apa namanya, mungkin merendahkan, artinya biji kurma apalah artinya, anak sebiji kurma apalah artinya. Tapi Rasulullah SAW menjawab, janganlah engkau rendahkan sedekah itu meskipun hanya sedikit. Ittaqun nar, peliharalah dirimu dari api neraka meskipun hanya biji sebiji kurma. Dalam kisah yang lain, ya, hampir sama dengan kisah di atas, seorang bunda juga membawa putrinya dua menggendong. Tapi waktu itu Aisyah radhiyallahu anha memberinya tiga biji kurma sekaligus, karena itu yang ada. Tiga biji kurma diberikan kepada si bunda. Kemudian sang bunda membagi satu, dua. Sisa satu. Ternyata yang satu ini pun diambil tapi dibelah, bukan dimakan oleh dia. Dibelah dua kemudian dikasihkan lagi. Jadi masing-masing dapat satu setengah. Satu setengah biji kurma. Langsung Aisyah radhiyallahu anha takjub. Ya. Sangat takjub dengan apa yang dia saksikan ini. Luar biasa bunda ini. Luar biasa ini. Dia merelakan dirinya tidak makan demi putrinya. Ya. Setelah beberapa saat Rasulullah SAW datang, lalu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kejadian yang dia saksikan. Dia merasa sangat takjub dengan pengorbanan si wanita ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, malu betul ya bihadihi, barang siapa yang diuji kesabarannya, kata Rasulullah, dengan mendidik putrinya, malu betul ya bihadihi, kana laha kana biha sitran yaumal qiyamah. Jika dia bersabar, kata Rasulullah SAW, telah mendidik dua putrinya ini sampai besar, maka insya Allah itu akan menjadi penghalang dia masuk neraka. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tulamun. Riba itu secara bahasa artinya mutlaqu ziyadah, tambahan. Ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahu sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat riba, orang yang menyaksikan transaksi riba. Tapi sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 36, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Apa yang datang kepada kalian berupa riba, di mana kalian menginginkan berkembang harta melalui riba itu, fala yarbu indallah, sesungguhnya itu bukan berkembang namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Justru yang dikatakan berkembang hartanya itu adalah mereka yang menunaikan zakat, membayarkan zakat seikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Logikanya cat logika lagi. Dikatakan agama bukan logika, agama itu dalil. Ya memang logikanya betul itu hukum sebab akibat matematik ya. Tapi kan kalau di Islam enggak, wa yurbis shadaqah kata Allah. Wa yurbis shadaqah. Yamhaqur riba wa yurbis shadaqah. Allah akan musnahkan riba. Ya ayyuhal

0: dehidrasi bisa hilang.
1: Ini kan udah hilang berkah. Hilang berkah.
0: Ada yang salah ini sudah. Ada yang salah, enggak benerin, enggak benerin ya. Kangkung jat besi asam urat.
2: Masyaallah.
0: Subhanallah, difitnah tuh sayur-sayuran. Padahal semuanya merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena badan kita enggak layak didatangi oleh kemuliaan tadi.
3: Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.
0: Allah akan musnahkan riba.
4: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
5: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Pak Budi Utomo dari majalah Suara Hidayatullah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan kita sering mendengarkan radio ini, kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat,
2: taubat yang sebenar-benar.

0: Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ila Allahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Hujurat.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hujurat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الله لعلكم ترحمون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Alam.

0: Rasulku, di dalamnya ada janji Allah dan ancamannya.
1: Kaum Nabi Nuh yang suka memprolog agama,
0: Allah binasakan dengan angin taufan.
1: Kaum Ad yang bersikap sombong,
0: dilaknat di dunia dan dijauhkan dari syurga.
1: Kaum Samud yang berpaling dari ayat-ayat Allah,
0: azablah yang mereka dapat.
1: Kaum Nabi Lut yang durhaka kepada Allah,
0: dilenyapkan tanpa tersisa.
1: Fir'aun sombong kepada Zat yang Maha Gagah Maha Kuasa.
0: Allah azab dia sebagai pelajaran bagi seluruh jin dan manusia. Di dalamnya terdapat kisah-kisah umat terdahulu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Surat yang mengandung banyak pelajaran, memperingatkan kita dari kerugian dan kebinasaan. Surat yang penuh dengan hikmah dan tanda-tanda kekuasaannya.

0: وسورته.
1: قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang selalu mendapat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan menyampaikan satu faedah dari Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Di dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, beliau akan memberikan nasihat kepada kita bagaimana solusi ketika kita diganggu orang, disakiti orang, didolimi orang. Apa solusinya? Kata-kata beliau sangat indah. Mari kita perhatikan kata-kata beliau. Amat sangat indah. Qala Al-Imam Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, falaysa lil'abdi idha bughiya alayhi wa udhiya wa tasallatu alayhi khusumuhu syai'un anfa'lahu minat tawba an-nasuh. Tidak ada bagi seorang hamba ketika dia didolimi, ketika dia disakiti, ketika dia dikuasai oleh musuh-musuhnya, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dia daripada taubat nasuhah. Subhanallah. Kalau kita diganggu orang, disakiti orang, didolimi orang, kata beliau, yang paling bermanfaat adalah kita taubatan nasuhah, taubat kepada Allah. Wa alamatu sa'adatihi an yakisa fikruhu wa nadaruhu ala nafsihi wa dunubihi wa uyubihi fayashtaghila biha wa bi islahiha wa tauba minha. Tanda kebahagiaannya adalah pikirannya, pandangannya fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada dosa-dosanya, fokus kepada keburukan-keburukannya, lalu dia menyibukkannya dengan hal itu, dia memperbaikinya dan dia taubat daripadanya. Subhanallah. Jadi kalau kita diganggu orang, disakiti orang, didolimi orang, kita dapat musibah, bencana, kita fokus kepada diri kita, ya. Jadi kita mencari apa dosa saya, apa kejelekan saya, kita perbaiki, kita taubat kepada Allah, kita taubatan nasuha. Ini tanda orang yang bahagia. Fala yabqa fihi faraghun litadabburi ma nazala bihi. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk memikirkan bencana yang menimpa dia. Bukan memikirkan orang yang ganggu. Bukan memikirkan bencana yang terjadi. Bukan memikirkan kesusahan yang mengenai dia. Gangguan yang menimpa dia. Bukan mikir itu dia. Yang dipikir adalah dirinya, dosanya, kejelekan dirinya. Dia taubat daripadanya. Dia perbaiki dirinya. Bal yatawallahu wa tauba wa islah uyubih. Jadi dia memperbaiki dirinya, taubat, koreksi diri, bukan mencari kambing hitam, bukan menyalahkan orang, bukan dendam, bukan sakit hati, koreksi diri, perbaiki diri. Kemudian kata beliau, wallahu yatawalla nusratahu wa hifdahu wa daf'a anhu wa labud. Kalau dia sudah seperti itu, maka Allah akan menolong dia. Allah akan menjaga dia dan pasti Allah membela dia. Pasti. Jadi enggak usah kita yang melawan mereka. Biarlah Allah yang menolong kita, membantu kita, menolak gangguan-gangguan dari mereka kepada kita. Fama as'adahu min 'abdin. Oh, alangkah bahagia seorang hamba yang punya sifat seperti ini. Wa ma abrakaha min nazilatin nazalat bihi. Oh, alangkah banyak barakah dari bencana yang menimpa dia. Ini bencana membawa barakah. Musibah membawa kebaikan. Wa ma ahsana atharaha alayh. Oh, alangkah baiknya dampak daripada bencana ini. Alangkah baiknya dampak dari musibah ini, dari gangguan ini. Walakin at-taufiq war-rusyd biadillah. Akan tapi taufik, yang memberi taufik, memberi hidayah, memberi petunjuk, Allah, di tangan Allah semua itu. Itu di tangan Allah. Wal la mani'a lima a'ta wa la mu'ti lima mana'.
Kalau Allah memberi, tidak ada yang sanggup mencegah. Kalau Allah mencegah, tidak ada yang sanggup untuk memberikan. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fama kullu ahadin yuwaffaq li hadha la ma'rifatan bihi wa la iradatan lahu wa la qudratan alayhi wa la hawla wa la quwwata illa bih. Tapi tidak semua orang diberi taufik oleh Allah bisa seperti ini. Enggak semua orang bisa seperti ini. Enggak semua orang bisa seperti ini. Enggak semua orang tahu masalah ini. Enggak semua orang menginginkan seperti ini. Tidak semua orang mampu bisa seperti ini. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nasihat yang amat sangat indah.

0: dari Al-Ilama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Kalau kita diganggu orang, disakiti orang, didolimi orang, jadi fokus kita bukan kepada mereka yang ganggu, bukan dendam, sakitnya bukan, tapi kita koreksi diri kita. Apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Apa kejelekan saya? Maka kita taubat, kita perbaiki diri kita. Allah yang menolong kita, Allah membantu kita, dan Allah akan menyelamatkan kita dari gangguan mereka. Subhanallah, mari kita amalkan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: العليم.
1: Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya.

0: الصالحين.
1: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Abrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
3: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Qaf.

0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Surat Qaf.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi Al-Qur'an yang mulia.
3: Bal

0: ajib.
1: Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib.
0: A'idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id.
1: Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: Qad 'alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
1: Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.
0: Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij.
1: Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

Dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: ba'dal hasid.
1: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
0: Kazzabat qablahum qawm Nuhin wa ashabur rass wa Thamud.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul.
0: Wa 'ad wa Fir'aun wa ikhwan Lut.
1: Dan demikian juga kaum 'Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
0: Wa ashabul aikati wa qawm Tubba, kullun kadzdzaba rusula fa haqqa wa'id.
1: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

0: Khabir.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
0: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
1: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
0: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan.
0: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
1: Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi.
0: لقد كنت

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: Alqiya fi jahannam kull kaffarin 'anid.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
2: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Manna'il khairi mu'tadin murid.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu.
1: Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid.
0: Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: baid.
1: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
0: Qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
1: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyia rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bi salam. Zalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
1: Wa kam

0: المحيص.
1: Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: qulub.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.

0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: Yawma yasma'una shayhata bilhaq, dzalika yawmun khuruj.
0: Yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk.
1: Yawma tashaqqaqul ardu anhum siran, dhalika hasyrun alayna yasir.
0: Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nahnu a'lamu.

0: kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
3: ini
2: mereka.
3: Ini bukan sifat orang yang beriman.
2: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Az-Zariyat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Surah Adz-Dzariyat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: demi angin yang menerbangkan debu,
1: فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا
0: demi awan yang mengandung hujan,
1: فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا
0: demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah,
1: فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا
0: demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ
0: sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ
0: dan sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ
0: demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
1: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ
0: sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ
0: dipalingkan darinya orang yang dipalingkan.
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ
0: terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ
0: mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air-mata air.
1: آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ
0: mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ
0: dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
0: dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudah sampaikah kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun.
0: Ketika mereka masuk kepada Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dia membawa daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Maka dia menghidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak makan?
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Maka Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ.
0: Kemudian istrinya datang memengkik, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul.
1: قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh, dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينَ.
0: Agar kami menimpakan azab kepada mereka berupa batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada dalam negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati dalam negeri kaum Lut itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim.
1: وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
0: Dan kami tinggalkan suatu tanda dalam negeri itu bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.
1: Wa fi Musa id arsalnahu ila Fir'aun bi sultanin mubin.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ.
0: Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya berpaling dan berkata, Musa adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: Wa fi 'adin id arsalna 'alayhim ar-rihal 'aqim.
0: Dan juga pada kisah kaum 'Ad terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadaru min syai'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan juga pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.
0: Dan sebelum itu kami telah binasakan kaum Nuh. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
0: Dan langit telah kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang menjelaskan dari Allah untukmu.
1: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Dan janganlah kamu menjadikan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang menjelaskan dari Allah untukmu.
1: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ.
0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka pasti mengatakan dia itu tukang sihir atau orang gila.
1: أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang mereka katakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
1: مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ.
0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh.
1: Fa innal ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun.
0: Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk mempercepat azab itu.
1: Fawailul lilladzina kafaru min yawmihim alladzi yu'adun.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua kelompok pelajar terlibat tawuran. Seorang pelajar terluka.
2: Tertangkap basah tengah berbuat mesum di kebun jagung. Dua pelajar SMP dan SMK di Ponorogo.
3: Dua pelajar SMK tewas setelah menenggak minuman keras oplosan.
4: Betapa kita ini diamanahi Allah, manusia juga kayak kita yang punya akal, punya jasad, punya ruh, punya hati, punya jiwa. Karenanya kita mendidik mereka itu pun juga dengan cara yang Allah tetapkan atas kita. Cara yang Allah tetapkan atas kita. Supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi manusia, bagi agamanya. Dan tentunya kemudian mereka akan bisa berbakti kepada kita di hari tua kita. Dan ini butuh kerja keras yang luar biasa dari orang tua untuk mendidik itu.
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa

Jangan sampai mendidik anak itu hanyalah sampingan dari rutinitas kerja kita dan seterusnya. Mendidik anak itu yang terpenting. Kita bekerja dan kita juga mementingkan mendidik anak, supaya anak ini kemudian menjadi anak-anak yang luar biasa ke depannya. Kalau tidak, toh yang nangis juga kita kok. Yang kecewa juga kita. Yang bersedih juga kita. Kan orang lain.

0: Maka kita lebih baik berlelah-lelah sekarang dalam mendidik anak. Kita mempelajari ilmu mendidik anak dengan baik, dan dengan itu kita akan membentuk generasi yang masya Allah luar biasa bagusnya nanti ke depan, sehingga kemudian anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bertakwa dan menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi umat manusia insya Allah.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, maka akan persatukan umat, akan menyejukkan umat, dan akan membuat umat ini menjadi saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Faedah-faedah daripada ujian. Di antara faedahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Allah bisa mengalahkan kita. Kita yang kuat bisa menjadi lemah. Kita yang sehat bisa menjadi sakit. Kita yang kaya bisa menjadi miskin. Allah bisa, Allah kuat, Allah maha kuasa. Kemudian juga dengan adanya penyakit atau musibah itu, kita menjadi semakin tunduk kepada Allah, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah. Dan kita juga meyakini ini adalah merupakan pelebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat. Kemudian juga supaya menghindarkan kita dari sombong. Kita akan sombong, kita akan semena-mena. Tapi dengan adanya penyakit kita akan menyadari, ya Allah, saya lemah. Saya mau sombong apanya. Dan kalau kita ridho, kita nerima ujian dari Allah itu, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan cinta kepada kita. Yang penting kita ridho, kita nerima, jangan marah. Kemudian juga dengan adanya penyakit itu pula akan tampak siapa teman kita dan siapa musuh kita. Kalau teman kita itu adalah setia, kita senang dia setia, kita susah dia setia. Kalau orang yang ternyata musuh kita, itu mereka hanya mau dengan kita kalau kita senang saja. Kalau kita lagi susah, mereka menjauh dari kita. Kemudian juga dengan adanya penyakit, kita mengadakan muhasabah, introspeksi diri. Kita mawas diri. Kita menyadari saya salah apa selama ini, kekurangan saya apa. Kemudian dengan adanya penyakit ini pula, kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah berupa sehat. Sehat itu sangat mahal, yang kadang kita jarang mensyukurinya. Kemudian dengan adanya sakit atau musibah ini pula, ada kalanya kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang sebelumnya kita enggak mampu, kita menjadi bisa, kita menjadi kuat, kita menjadi mampu. Kemudian juga dengan adanya penyakit atau musibah ini pula, kita mengetahui hakikat kehidupan dunia, bahwa inilah yang namanya dunia. Dunia seperti ini, ada kadang orang sakit, kadang senang, kadang kaya, kadang miskin, kadang nangis, kadang tertawa. Inilah yang namanya dunia seperti ini. Dan kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya sakit, dengan adanya musibah, kita diingatkan oleh Allah. Kita menjadi senang kepada Allah, ya Allah, kita diingatkan. Terima kasih ya Allah, sebelum terlambat. Penyakit adalah juga merupakan takdir Allah, namun kita harus berusaha untuk mencari kesembuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bihadhi ila yaumiddin amma ba'd. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. 107,7 Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Alhamdulillah kita di hari Senin yang penuh dengan kecerahan, keceriaan, kebahagiaan. Kita ketemu lagi dalam program Berita Kaum Muslimin yang insya Allah kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan menemani sahabat RDI semuanya untuk saling memberikan berbagai macam transformasi energi, transmigrasi, sehingga kita berdimensi.
1: Lah iya, transmigrasi itu maknanya apa, Mas?
0: Perpindahan
1: dari
0: yang sedih menuju happy.
1: Dari yang kemeriah menuju
0: gemblodak.
1: Ya, terus tadi transmigrasi sudah. Terus apa tadi? Fermentasi.
0: Apa? Satu yang belum.
1: Apa itu?
0: Efisiensi.
1: Nama terlihat di studio memang betul-betul efisiensi.
0: Efisiensi kita.
1: Anda tidak melihat kan sesuatu di depan loss, kita los.
0: Ya kan?
1: Ini lebih rapi, lebih bagus ya pemandangannya.
0: Lebih padang.
1: Lebih padang. Nanti lebih efisiensi ya.
0: Nah, sahabat RDI dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di hari ini, saat ini, sekarang ini kita masih diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan semoga nikmat-nikmat tersebut bisa membawa kita beribadah lebih maksimal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada berita baik bahwasanya kemarin Menteri Agama sudah memutuskan bahwa hari ini adalah
1: Senin. Betul?
0: Tanggal
1: hari ini?
0: Hari ini tanggal, ayo,
1: tanggal 18 Mei 2026. Bertepatan dengan tanggal
0: ayo,
1: 1 Zulhijjah.
0: Temenan aku, Mas.
1: Insyaallah.
0: Duh. Wingi Menteri Agama sudah memutuskan
1: bahwa
0: hari Senin ini adalah hari sebelum Selasa. Tanggal 1 Zulhijjah dan insyaallah lebarannya tanggal 27 Mei. 10 Zulhijjahnya Rebo, hari Rebo.
1: Hari Rebo, catat ya.
0: Catat.
1: Hari Rabu. Berarti
0: dan insyaallah riyo bareng kabeh.
1: Insyaallah. Indah ya.
0: Ya ngono lho, enak.
1: Indahnya kebersamaan.
0: Sama njok ngomong indah, Mas. Indah iku tanggoku, Mas.
1: Loh, memang kenyataannya begitu. Bersama-sama itu memang sesuatu yang indah.
0: Indah mana? Lah itu tonggoku itu, Mas.
1: Lebih indah, indahnya lebih asyik gitu kan. Ya, jadi semua elemen masyarakat Islam ya, terdiri dari beberapa ormas itu merayakan hari Idul Kurban dengan tanggal 27 Mei besok ya.
0: 10 itu,
1: kan enak tuh ya. Ada sebagian berpendapat gak enak lek bareng ngono.
0: Kok iso?
1: Lah, kok iso? Soale oleh didik ngono jare.
0: Iya ya. Kok iso ya mikire ngono
1: wong.
0: Sing enak ya sing bareng.
1: Sing enak ku sing bareng lek. Iya, bersatu itu lebih
0: wabil khusus Idul Fitri.
1: Ya kan. Itu lebih ya syahdu ya. Kalau bareng-bareng itu enak.
0: Enak betul. Iya. Mungkin bisa dispil, Mas. Sekarang ini kan sudah masuk 1 Zulhijjah. Ya kan? Kita itu kudu lapo sih? Ngono lho. Sak durunge kurban.
1: Kita ngapain aja ya? Iya. Yang pertama, kalau untuk mengamalkan sunnah ya kita berpuasa.
0: Puasa. Mulai
1: sekarang. Waduh, itu bisa.
0: Kita ngopi ya, Ra.
1: Kita marhaban ya.
0: Belum ya. Ngopi marhaban ya, ngopi.
1: Ya, biasanya kita ambil jalan pintas ya. Bukan jalan pintas, jadi gongnya tanggal 9. Dernya itu. Nah, ada banyak yang dilakukan kaum muslim itu mulai berpuasa.
0: Poso.
1: Terus yang kedua menata niat.
0: Oke.
1: Okay. Cara apa sudah mulai mencari hewan kurban untuk disembelih sendiri boleh, diserahkan kepada yayasan untuk disembelih bareng-bareng di sana boleh, diserahkan kepada masjid-masjid boleh. Nah, itu. Jadi sudah mulai hunting-hunting ya. Nah, sebagian pedagang juga menyambut gembira bulan Zulhijjah ini.
0: Ayo.
1: Jadi panen hewan ternak yang untuk dijadikan kurban.
0: Sajane Mas yo. Kita itu mencari hewan kurban. Iku sing larang apa sing paling murah sih? Karena lek ndak dise iku kan Rasulullah iku menyembelih dombanya kan bagus kan. Bersih. Dagingnya akeh, lemu seperti itu. Nah, tapi di masyarakat kita kan misalkan di Anur gini ya kan. Di Anur gini kan sudah mematok harga kan untuk satu kambing
1: sekian.
0: 3.500.000. Betul lah.
1: Kok emang telu papat. Ya, itu ilustrasi saja. Misalkan 3.500.000, oke. Satu kambing.
0: Nah, kita kan sebagian waduh rek
1: Sakmono
0: kelarangan ta. Pemane dolar yo lagi naik.
1: Loh, rakyat desa itu enggak pakai dolar, Mas.
0: Loh, masalahnya aku karep di desa.
1: Mending di pinggiran.
0: Masalahnya kan di desa ta wae kira ngono lho. Nah, kita cari hewan kurban kan yo sing rega rek 500 lah. Ngono lho.
1: Oke.
0: Apakah ini mengamalkan sunnah, Mas?
1: Tuh, iya termasuk.
0: Loh, kan Rasulullah kan sing
1: jadi begini ya. Ya.
0: Tapi aku golek sing cicil arek.
1: Soale kapasitasku sak mono. Nah, berkorban itu kan sesuai dengan kapasitas. Nah, dia mampu yang terbaiknya. Harga 1.500 ya itu yang terbaik versinya dia sendiri. Jadi ada orang yang punya kelebihan harta. Nah, dia berkorban yang paling mahal, yang paling bagus. Ya memang zaman sekarang itu kan ono barang ya ono rego. Ono rego ono rupo. Wajar kalau harganya mahal kambingnya juga pasti gede, bagus. Betul. Kan gitu. Ya wajar. Itu sesuai dengan kemampuan. Ya, kita banyak harus bersyukur sekalipun dia mampunya 1.500 ya, dia sudah mengeluarkan korbannya. Itu versi terbaik dirinya, kemampuannya.
0: Nah. Wis Mas, sampean takek rego iki aja ngomong sapa-sapa. Iki 1.500.000.
1: Oke.
0: Pak, 1.300.000 ono.
1: Iku Mas, tapi ngenteni 3 bulan. Ya, belum poel ya.
0: Iya.
1: Jadi semampu kita.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa. Karena versi terbaiknya kan
0: seperti itu, seperti dirinya sendiri itu kan ya. Karena kemampuan orang kan yo,
1: beda-beda
0: macam-macam. Tapi ono uangku ini Mas, ketika saya tuh membeli kambing ya, misalkan ya 1.300.000.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan. Harung ini membeli OPT ae rek.
1: Mau jangan dihina.
0: Ya apa ngono iku?
1: Ya mbeli OPT pirang karo.
0: Liyane delok regane 5 juta. Petang juta. Ente. Wis mbeli OPT ae.
1: Ya saya yogianya ya, jangan apa? Ya. Jangan ya.
0: Dibuli gini, bukan dibuli ya kan ya apa ya di dicipir ya,
1: ya dibully ya, termasuk
0: di, ya apa sih
1: ya? Ya di semoni,
0: semoni ya.
1: Sindir di semoni. Ya, ya dia dapat pahala 2 kali lipat.
0: Ya 5 juta itu kok norek?
1: Lo ndak yang dibully itu lo.
0: Lo lah ya
1: kok. Dia dapat pahala 2 kali. Satu korban.
0: Heeh.
1: Hewan. Terus 2 korban perasaannya itu. Wah, karena dibully. Dapat pahala double itu.
0: Ngenes awak ini.
1: Nah, iya. Jadi jangan menghakimi orang sesuai dengan kadar mampunya. Kalau memang pendapatannya yang dia bisa tahun ini hanya segitu, ya diterima. Ya, kita itu kan suka kepo ya, suka kepo, suka menghukumi orang. Tumpane Nmax ora tau korban. Kan gitu.
0: Pendinas korban.
1: Jadi begitu. Jadi ya semua orang versi terbaiknya. Jadi yang terbaiknya 1.500 ya itu yang terbaik dia. Jadi Kanjeng Nabi tidak mencontohkan yang paling mahal ya, tidak. Versi terbaik. Nah, Kanjeng Nabi, seorang Nabi dan Rasul mencontohkan yang paling baik. Nah, sekarang nanti kalau sudah begitu muncul pertanyaan lagi, mana yang lebih afdol, kambing atau sapi?
0: Wah, nah, iki. Ya apa iki?
1: Lah, kalau sesuai hukum sosial, hukum maslahat dan manfaat ya.
0: Ya agama dhisik ta, Mas.
1: Kalau sesuai agama ya dalilnya ya kambing atau domba. Itu lebih afdol, lebih utama. Dan para ulama sudah mendefinisikan seperti itu.
0: Kalau dipikir dalan jualan itu jualan sate kambing ya. Kalau jualan sate sapi,
1: sate komo namanya.
0: Komo namanya itu.
1: Sate komo. Jadi spesialis sate komo itu biasanya ada di.
0: Tapi jarang ya.
1: Selalu ada untuk yang orang jualan rawon.
0: Sate.
1: Iya, sate. Satenya dibakar, sate komo namanya. Tapi jarang ada yang kelihatan tampak orang bakar sate komo itu jarang. Yang lebih familiar itu kan sate kambing.
0: Kambing ya.
1: Sama sate ayam. Jadi begitu. Jadi jangan ngeremehin ya. Orang 1500 ya diterima saja. Bismillah, alhamdulillah. Ya dapatnya cuma segitu.
0: Ngira waktu semua lagi. Waktu satu cengira. Ngeong-ngeong. Ya apa gak kurang cilik mana ta?
1: Ya iya.
0: Lu ya ojok ngono re. Lek gede itu kok no ta. Ojok main bulit ta. Ya kan ojok nyemoni ta. Aku terus gak nyitu. Tak balik nang dodol.
1: Mas nitip mana rong tahun kan tak jupu.
0: Iya ngono kan.
1: Jadi gitu.
0: Berarti memang sesuai dengan kapasitas kita.
1: Ya, sesuai dengan versi masing-masing ya.
0: Lah iku mang. Wedhus sampai sapi. Lek domba ambek wedhus.
1: Domba dengan kambing.
0: Yo.
1: Niki ne kan cenderungnya kambing itu wedhus Jawa. Kalau ngomong kambing itu kan wedhus Jawa.
0: Lek wedhus kacang.
1: Wedhus kacang itu ya wedhus Jawa.
0: Podo berarti.
1: Sama.
0: Kok kacangnya apa, Mas?
1: Anu. Pupunya itu loh, kayak kacang. Merengkel-merengkel. Padahal ya domba ya sama merengkel-merengkel.
0: Wedhus rengginang ngono.
1: Kalau domba kan di Malang ini Tanjung namanya gibas.
0: Gibas.
1: Domba. Betul. Cuman memang dua jenis hewan kurban ini punya kelebihan dan kekurangan memang. Kalau kambing itu memang dagingnya lebih kesat ya.
0: Kesat.
1: Terus cuman cenderung bau perengus kalau nggak bisa ngolahnya.
0: Lebus.
1: Kalau untuk domba itu dagingnya lebih enak, lebih chewy. Tidak banyak perengusnya, cuman banyak lemaknya.
0: Luwera,
1: iya, lebih empuk, lebih enak.
0: Mansur ini senang-senang, efisiensi.
1: Apalagi dibikin gulai. Terus dagingnya habis di marinasi pakai cup-cupan, cem-ceman itu. Terus langsung dibakar, kan rasanya manis itu. Dagingnya masih empuk, campur lemaknya masih kotos-kotos. Disantap pakai gulai plus sambal.
0: Ojo lali yo. Anu nih sampingannya ojo lali.
1: Apa itu?
0: Kerupuk.
1: Nah, biasanya kerupuknya itu kerupuk udang ya.
0: Kerupuk udang.
1: Oke.
0: Ya itu ya, kita kembali ke wedhus tadi dan kibas. Nah, itu ya apa Mas?
1: Abdul mana?
0: Yo.
1: Nah, sekarang itu kan harga kambing dan domba hampir mirip. Hampir sama harganya. Hampir sama.
0: Kalau dulu?
1: Dulu beda. Domba itu lebih murah daripada kambing. Kambing Jawa. Ya karena belum banyak peminatnya.
0: Oh gitu.
1: Belum banyak peminatnya, terus terkesan gembel ya. Umum kan kumel-kumel kok di sonship itu loh.
0: Oh iya iya.
1: Terkesan gitu.
0: Tapi
1: terus
0: sekarang kan sudah
1: berubah. Nah, sekarang berubah, peminatnya juga banyak dan karkasnya itu undaundi. Dagingnya karkas itu
0: kalkulator.
1: Bukan karkas itu
0: kasembon.
1: Iya sebola. Karkasnya kita hewan dipotong, terus dikuliti, dikeluarkan jeroannya, tinggal daging sama tulangnya, minim kepala. Minim kepala, minim kaki, minim buntut, nah itu karkas namanya.
0: Nah, kalau yang harga 1300 tadi, karkasnya tulang dan kulit.
1: Jadi, jadi penggumi ayu, karek belum ngaruntut. Jadi, potong itu aja gede.
0: Kembung aja.
1: Ya, biasanya yang 1500 itu disembeli sendiri biasanya di rumah untuk keluarganya.
0: Dinget-dinget ya.
1: Untuk teman-temannya.
0: Apa isi lah ngono kan ya?
1: Apa isi? Gas ta le aku.
0: Gas yo.
1: Mampu ku iki kok.
0: Iya betul.
1: Daripada enggak.
0: Dengan dengar apa oma masih cilik baba wis.
1: Eh lha kok kita bae butuh nyambi.
0: Kok marang ngono wedhus tukaran ambek kucing tepak wis.
1: Sahabat RDI, hari ini kita kedapatan berita yang bagus ya.
0: Apa?
1: Ya, kita belum mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat semuanya yang sekarang kedapatan berangkat haji.
0: Oh iya.
1: Iya, berangkat haji ke tanah suci. Kita berdoa mudah-mudahan yang berangkat tahun ini di sana aman, afiat, sehat, aman, selamat, sejahtera, sentosa dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur gitu ya.
0: Amin amin. Amin. Ya, itu ya. Menarik Mas kita bahas perkambingan tadi itu loh.
1: Iya.
0: Karena kan momen yang penting kan.
1: Betul.
0: Setahun sepisan ya kan. Nah, samainlah setengah-setengah wali ya Mas.
1: Wali apa wali murid?
0: Samainlah semi-semi wali ya.
1: Iya, gak jadi tadi.
0: Itu kan kalau mbelai sendiri lek gawani ya wis
1: Pelehno.
0: Di pelehno wong. Hmm. Lah iku ngekek duwe apa ora?
1: Ngono. Ngasih ongkos.
0: Misalkan saya punya kambingnya, saya ndak berani mbeleh. Tapi tonggoku iki mang iso ngono lho. Wis, Pak, tolong bleno, Pak. Bletetono iku mang. Oke. Nah, saya ngasih dia uang atau tak kasih bagian kak dagingnya itu ngono lho.
1: Dibagi kasih dibayar pangan. Jadi upahnya dikasih kambing gitu.
0: Ya, daging. Pak, sama takek lebih, Pak. Ngono. Misalkan biasanya 1 kilo sama takek 2 kilo, Pak. Wis aku sakone enggak apa-apa, Pak.
1: Sama sing kuabe Pak, aku kena buntute to Pak ngono. Misale nah, gitu ya.
0: Opo?
1: Anda tanya hukumnya atau tanya apanya sama?
0: Iya.
1: Wah, saya enggak berani jawab.
0: Loh, sama.
1: Yang sebatas saya tahu dengan pemahaman yang cetek saya. Kalau ngongkos sih enggak apa-apa. Ngongkos ya.
0: Wis pas iki lah wong sing 1 juta 300 saya dinyang enggak taruh kate ngongkos wong liya.
1: Jadi ada orang itu enggak punya uang, enggak bisa sembelih ya. Enggak bisa sembelih terus apa daya kalau enggak disembelih sampai hari tasyrik berarti kan gagal korbannya.
0: Gagal.
1: Mau enggak mau harus pakai jasa.
0: Jasa.
1: Orang yang bisa motong kambing. Lah bagaimana? Upahnya itu dari dagingnya. Setahu saya itu enggak boleh kalau upah dari dagingnya. Jadi bedakan. Jadi sembelih-sembelih sendiri, kalau yang habis sembelih dia dibayar terus dikasih daging korbannya, boleh. Nah, jadi dagingnya tidak boleh dijadikan upah. Kebayarannya gaji nih tukang boleng tadi. Saya minta bayar 10 kilo Pak, enggak boleh. Jadi memang ada upahnya sendiri. Nah, jadi misalnya upahnya 200.000, sak bedet ini bersih Mas. Ongkos jagalnya 200.000. It's okay. Seorangnya mau pulang, Pak niki korban kulo. Ya, satu kresek daripada hasil yang setelah disembelih tadi. Ya, itu enggak apa-apa. Betul, Luis. Kalau diupah pakai dagingnya enggak boleh.
0: Itu ya sahabat RDI ya. Tadi kalau kita ndak berani mbeli dewe.
1: Mas Abdurrahman, jos.
0: Siap wis, ya kan.
1: Menerima panggilan.
0: Tapi enggak dolan dini.
1: Iya.
0: Boleh disembelihkan orang lain, ya kan? Okay. Banyak sekali masjid-masjid ya kan. Sama ndek di Masjid An-Nur ya oleh. Ya kan karena juga menerima ya
1: menerima kan? Daging kurbannya juga.
0: Nah, itu.
1: Iya.
0: Cilik wedhusku.
1: Oke.
0: Enggak apa-apa ya kan. Mari ngono, lain dua rezeki, lek ada duit ya apa mas?
1: Kali duit apa nih?
0: Kayak bayar, siapa?
1: Sing,
0: ya itu kang jagale.
1: Ya langsung diserahkan ke masjid atau ke yayasan.
0: Nah, ini dikai anu
1: tarif.
0: Iya.
1: Ya nanti kan bisa cincai sama panitianya. Pak, iki aku duit korban, tapi aku kali duit belas.
0: Ya apa?
1: Aku iso nggak beli noning gini.
0: Nah, nggak iso mas, kudu bayar.
1: Samen tak boleh.
0: Ya lu kasih dot belas. Balik no mana sih dot.
1: Insya Allah sudah niat korban, insya Allah bisa lah kalau untuk bayar ongkosnya saja, insya Allah masih bisa. Gitu. Kalau enggak dititipkan aja, wes mas samen belas, aku menjebuk sepertiga bagian. Karena diantarnya pas hari hanya. Biasanya ada ongkosnya itu karena sebelum hari H hewan korbannya sudah ada di TKP sehingga panitia juga riskan resiko untuk menanggung biaya kematian juga. Kalau ada yang mati panitia nanggung ganti rugi. Ya, ganti rugi. Nah, betul. Makanya lah sekarang rumputnya saja kan beli. Terus tenaga yang jaga siapa? Enggak ada yang gratis sekarang, Pak. Ono sing jubukno suket. Nah, suket itu beli pakai bensin. Lah bensin ini kan pakai dolar.
0: Wah, nah, balik mana?
1: Baban ini
0: ya. Ya wis kah.
1: Ya akhirnya orang desa juga terdampak meskipun secara
0: real tok Mas, kafe terdampak.
1: Iya, ini kan gara-gara ada statement yang mengatakan orang desa itu enggak pakai dolar. Lah benar memang realnya enggak pakai dolar dan enggak pernah pegang dolar.
0: Padahal orang desa itu banyak yang keluar negeri.
1: Ngapain? TKW.
0: Iya kan ya suhul dek
1: kono. Oh iya, pahlawan devisa ya.
0: Iya betul.
1: Gajinya dolar. Nah, seperti itu. Jadi panitia kenapa mematok harga lebih dari harga hewannya, yaitu untuk ongkos penjagaannya, perawatannya, pangannya, tempatnya dan kebersihannya, termasuk beli kresek. Kresek kan sekarang naiknya gila-gilaan ini. Nah, panitia juga menyediakan itu. Harganya semuanya pakai dolar lagi loh. Kenapa kosik mahal sekarang? Bayangkan, saya biasanya beli kantong kresek itu 29.000. Yang mereknya gede, mereknya bisa
0: gajah.
1: Oh, enggak boleh disebut enggak sih? Oh, pokoknya kresek kantong, kresek yang ketika merah itu loh. Macan. Macan bisa. Wow. Ada biung. Itu 29.000, sekarang 59.000.
0: Mantap.
1: Kenaikannya berapa? 100% itu. Kan seperti itu. Nah, panitia enggak mungkin dong cuma dibungkus kain. Bukan kain ya, kertas, daun pisang kertas. Kan gak mungkin panitia ngasih bungkus daun pisang. Berarti ada kantongnya. Apalagi yang untuk daging sapi itu kan pakai tin wall tuh. Nah, harganya juga lebih mahal lagi. Maka daripada itu kenapa panitia ngasih ongkos. Harga kambingnya 3.500 plus perawatan tadi. Jadi digenapin. Nah, misalnya daging apa hewan kurbannya 3.400.000, yang 100.000 itu ya termasuk ongkos, oh, rumput, gitu. Ya, biaya penanganan dan sebagainya. Jadi seperti itu, Pak.
0: Jadi sahabat RDI, ketika mempunyai rezeki, itu ya segera berkorban. Iya. Kalau dipaksa ngono ya apa, Mas?
1: Dipaksa?
0: Ya dipaksa ngono.
1: Dipaksa buat
0: saya, apa? Saya itu memaksakan diri untuk berkorban. Lah itu loh.
1: Lu apa
0: itu termasuk
1: baik?
0: Bukan, maka termasuk di luar kemampuan kita, Mas.
1: Beda, kalau dipaksa
0: kayak haji kan. Oleh utang kan ya gak oleh.
1: Iya.
0: Karena kan gak mampu. Nah, berarti, kalau yang ini ya apa?
1: Iya kan sama-sama kalau kalau kurban kan sunnah posisinya, bukan wajib.
0: Tak utang Mas Arif wis 3 juta, aku lah balik kan 1 juta.
1: Wes, karo kala.
0: Yo be.
1: Waduh, sing 2 juta melok peduse.
0: Iso ngono ya gak apa-apa.
1: Kalau dipaksa untuk latihan,
0: yo.
1: Latihan melatih diri ya, tapi dia tahu kemampuannya, it's okay, tidak ada masalah. Misalkan Pak Sabrohman hari ini punya tabungan.
0: Punya tabungan.
1: Punya tabungan 5 juta.
0: 5 juta.
1: Nah, harga kambing 3 juta.
0: 3 juta.
1: Berarti sisa
0: 2 juta. Juta.
1: Nah, 2 juta ini saya pergunakan untuk kehidupan 1 bulan. Bayar listrik, bayar pam, terus konsumsi anak-anak, sekolah, ternyata gak nutut.
0: Gak nutut, ternyata.
1: Nah, gak nutut misalkan ya, untuk BBM sehari-hari. Nah, mana sekali prioritasnya? Nah, akhirnya sesuatu yang wajib itu didahulukan daripada yang

0: tahun ini tahun terakhir buat dirimu ketika masih ada cadangannya. Nah, tapi kalau Mas Abdurrahman punya 50 juta, kebutuhan dasarnya Mas Abdurrahman dalam sebulan cuma 5 juta, maka dipaksa harus korban. Kalau enggak korban ya nemen gitu loh ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan pun enggak utim hadis iki ya. Ada hadis Nabi. Jadi orang yang enggak mau berkorban padahal dia mampu enggak ada uzur, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Nah, seperti itu. Jadi tidak wajib, cuman dianjurkan bagi yang mampu.
1: Nah, itu mangga masalah kan memaksakan dia. Ngono kan. Karena ya kebutuhan kan.
0: Iya.
1: Lek sampean kan enak, Mas.
0: Apa iku? Amin ya, amin, amin. Ya Allah, amin enak pokoknya.
1: Padahal kebutuhane mek salmato.
0: Ngawur. Anak saya ini enggak salmato bawahnya, yang terlihat yang tidak terlihat, yang tersurat atau yang tersirat. Oke, wis. Jadi seperti
1: itu. Intinya adalah boleh kita memaksa ya?
0: Boleh.
1: Ya, memaksakan diri.
0: Melatih ya, bah, melatih.
1: Bismillah, wis. Rong juta kok guys olan nutut opo gak ya? Wis pikir mburi, pikir keri ya.
0: Tidak seperti itu.
1: Loh.
0: Kan tadi hitung-hitungannya 5 juta.
1: 5 juta.
0: Mas Abdurrahman dagingnya, kurbannya 3 juta.
1: 3 juta kan kari orang juta.
0: Juta. Nah, 2 juta ini untuk kewajiban ini sampean, itu gak tutup. Maka
1: tidak, tapi gak apa-apa sebetul karya kan.
0: Nah, itu saya kira kurang elok, kurang tepat. Gitu ya. Jadi cari yang benar, cari Mas Abdurrahman.
1: Ya, boh.
0: Kambing ala-ala kucing, sing sewu 300 sae lah. Kalau itu dipaksa boleh, kalau itu dipaksa boleh karena masih ada surplus. Tiga ribu tiga ratus.
1: Ini sore saya juga tolong atau sono.
0: Bos, sono enggak usah korban wis, rewet ya.
1: Ono tali PN.
0: Jadi begitu, tidak memaksa yang harga 3 juta, tapi cari yang di bawahnya.
1: Di bawahnya
0: nah,
1: ya.
0: Nah, karena apa? Kalau di bawahnya kewajibannya sampean selama 1 bulan itu sudah tercover, maka selebihnya paksa untuk kurban bisa. Yang kambingnya di bawah 3 juta. Paham ya?
1: Paham.
0: Itu boleh di bawah
1: ya, melatih ya. Inilah, ini penjelasan dari semi wali ini.
0: Wali-walian.
1: Dan kalau orang itu sudah korban, korban apa tahun kemarin saya sudah korban ya Mas. Dulu. Masa tahun ini mau korban lagi. Ya apa? Tahun wingi aku sapi patungan melok. Terus tahun wingi aku wedhus dhewe. Wis. Lah saiki ketek korban apa maneh unta ya kadowan tukuwe. Lah ngono lho. Sebagian orang mengatakan wis cukup barek iki lho, sepenting kan wis kewajibanku ya ngono lho.
0: Tidak, kurban itu ya tiap tahun selama dia mampu. Dianjurkan tiap tahun berkorban ketika mampu dan memang ada dananya. Jadi tidak nunggu, yang penting kan nunggu setau korban, tidak. Jadi setiap tahun itu syariat itu terus dilakukan sampai mana ya, sampai kamu enggak mampu lagi untuk beli. Kalau mampu terus berkorban. Terus berkorban. Jadi bukan daging atau darahnya, melainkan yang diterima Allah itu ketakwaannya. Jadi ketakwaan enggak nunggu setahun sekali. Nah, itu kan momentum ya. Momentum kalau kita pas punya ya korban dianjurkan berkorban. Ya, menyembelih hewan kurban. Jadi seperti itu.
1: Nah, itu sahabat RDI ya.
0: Ini kalau saya salah minta maaf ya.
1: Lah enggak apa-apa, senen iki selos wis ngono lho. Nah, sahabat RDI bagi yang mempunyai kelapangan rezeki, segera hunting wedhus ya, sapi ya gak apa-apa. Lek kebo iku ya kok elek Dik, Malang iki kebo iku ya.
0: Jarang.
1: Hampir gak ono kok.
0: Hampir jarang banget. Kalau di Jawa Barat banyak.
1: Lebih banyak kebo.
0: Jakarta itu kerbau.
1: Wah, rasanya kerbau. Apa rek?
0: Kerbau itu seratnya gede-gede. Oh, enak, Pak.
1: Harganya?
0: Lebih mahal dari sapi.
1: Oh, soalnya lebih besar.
0: Jarang yang anu. Jarang sing ngingu.
1: Oh.
0: Kayak di kalau di tanah Toraja itu kan kerbau itu kan sesuatu yang paling berharga kan. Apalagi kerbau putih itu sampai dianggap wah setengah dewa dan sebagainya. Jadi memang ada sebagian daerah itu menganggap binatang-binatang itu yang lebih spesial. Nah, kalau di Papua kan babi itu binatang yang paling mahal. Nah, tapi kalau di daerah Jakarta, daerah Jawa-Jawa Barat Jakarta itu kerbau. Saya baru tahu ketika saya pas mudik ke sana. Ini loh, pakai anu sembelih kerbau di sini bukan sapi katanya. Oh, kerbau gimana? Direndang ternyata enak banget.
1: Masa, Mas,
0: coba, you ke Minang atau you Padang, awal mula daging rendang itu dari sapi atau kerbau?

0: Rendang itu aslinya daging sapi atau daging kerbau? Searching di Google sekarang, saya tunggu.
1: Tak pikiran-pikiran kula ngene. Engko napa dang? Lho ngono lho. Kagak ngadakno. Padahal luwe ini. Nah, sahabat RDI, bagi yang punya pengalaman mengenai idul kurban ya kan, kita tunggu motivasi daripada sahabat RDI semuanya untuk saling memberikan ya memang storytelling.
0: Iya, kan? Storytelling.
1: Tapi versi WA ya, gak apa-apa versi WA, gak apa-apa versi ini komentar, gak apa-apa. Karena juga pengalaman untuk kita share kepada sahabat RDI semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan kabar-kabar kita, ada baiknya kita juga mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamid Zarkasi Hafizahullah Ta'ala dengan tema agar tidak salah paham ketika menginvestasikan anak. Selamat mendengarkan.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
3: Bapak Ibu sekalian, kalau kita memulai investasi anak kita, ya, investasinya adalah investasi hari akhir. Ya, jangan fokus investasi materi dunia. Kenapa? Taruhan hidup kita ini hanya tiga, Bapak Ibu sekalian. Ya, idama tabnu adama in qata amalu illa min salasin. Sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salihun yatulahu. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya uang, ya, yang akan menjadi pengirim pahala kita di hari akhir adalah sedekah kita yang kita sedekahkan kepada apapun yang ada di dalam hidup ini. Sedekah untuk para santri, sedekah untuk pesantren, sedekah apa saja. Nah, dan jariah. Ya. Sedekah yang enggak jariah ya untuk orang-orang miskin yang di jalan-jalan itu tidak jariah, dia makan-makan aja. Tapi sedekah jariah adalah membangun masjid, membangun sekolah, yang itu kemudian dipakai terus menerus. Ilmun yuntafa'u bihi, kalau tidak punya uang masih ada alternatif lagi, yaitu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi mengajar itu adalah sebuah ibadah yang besar sekali manfaatnya, karena yang kita ajar akan mengajar lagi kepada orang lain, mengajar lagi. Maka mulia sekali guru itu di mata Allah. Kalau tidak ada ilmunya, uang nggak ada, ilmu nggak ada. Apa terakhir taruhannya? Anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Bayangkan kalau tidak ada anak yang bisa mendoakan kita, apa yang akan kita bawa mati? Ya. Harta tidak kita bawa mati, betul. Tetapi pahala harta yang kita sedekahkan akan mengirim kita doa-doa itu. Makanya investasi di dalam keluarga kecil adalah sebuah proses mendidik anak, ya. Proses membesarkan anak dengan tiga tingkatan tadi itu: Islam, iman, ihsan. Ya, di antara iman dan ihsan ada takwa di situ. Kita siapkan anak-anak itu. Jangan puas hanya karena anak-anak sudah rajin sholat. Jangan puas hanya anak-anak sudah hafal Al-Quran. Ya. Kita harus puas melihat anak-anak kita kalau sudah soleh, amalnya sudah soleh. Ya. Baru ini saya ditanya oleh orang, Ustadz, ini saya melihat anak-anak zaman sekarang ini, ya, dia hafid Quran, Al-Quran, tapi dia mempunyai perilaku yang sangat tidak islami, akhlaknya menjadi rusak. Di mana letak salahnya, Ustaz? Saya bilang, kalau kita kembali kepada hadis, bukan kesan-kesan sahabat tadi itu, ada salahnya di situ. La natajawazu surah minal Quran illa nahfadhu wa na'maluha. Mestinya kita tiru ini. Ketika kita meminta anak-anak kita tahfidz Al-Quran, selayaknya, seyogianya, semestinya anak belajar bahasa Arab. Ketika dia membaca, dia paham. Ya. Mengapa anak ada orang hafid Quran tapi kemudian perbuatannya, ya karena dia tidak paham. Ya. Rasulullah itu mengajarkan hafalan Al-Quran dan pengamalan Al-Quran. Di sini. Jadi kita alhamdulillah ini ma'at-ma'at tahfidz banyak sekali, luar biasa. Zaman saya dulu tidak ada pondok tahfidz sehingga saya terlewat menghafal Al-Quran. Tapi anak-anak sekarang muda-muda sudah hafal Al-Quran, bagus. Tapi jangan lupa, begitu Anda kuliah, lupa hafalannya. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak lupa? Hafalkan Al-Quran dan pahami Al-Quran. Hafalkan dan pahami Al-Quran. Nanti kalian akan memahami apa arti hidup, apa arti pekerjaan, apa arti usaha, apa arti hubungan antara manusia dengan manusia. Di situ.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
4: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
6: ini
5: mereka.
6: Ini bukan sifat orang yang beriman.
5: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.

0: Masih bersama kami dalam program Berita Kaum Muslimin, sahabat radio dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kabar-kabar kita. Dan sebelumnya kita akan menyapa sahabat RDI terlebih dahulu. Semoga sahabat RDI yang ada di rumah, yang ada di tempat kerjaan di India, kita doakan tetap semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikai keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Penggaweane lancar kabeh, soalnya saiki usume PHK-an, usume wong golek penggawe niku angel. Dadi apa-apa masih penggaweane iku mang swara ya wis sabar ae. Lak ngono Mas. Karena ada kalanya orang itu ya sawang sinawang kan ya, sawang sinawang. Di dalam pekerjaan dia ini gak enak. Ngono. Yeah. Bosnya ditekan terus. Mm-hmm. Dia kepin risen. Mm-hmm. Tapi ada kalanya di satu sisi orang ini nganggur golek penggawe niki angel. Ngono. Mm. Nah, ini kan juga butuh apa Mas? Penglihatan
1: sing batin.
0: Karena kan berkaitan dengan kehidupan kita, ngono lho. Jadi kalau saya menyarankan sabar ae sing ngono dhisik, sabar ae. Pokoke gak kowe gak kerja rodi, kerja romusa wis gak apa-apa lah insyaallah ya kan enak, ngono lho. Karena apalagi barang-barang itu sekarang sudah mulai naik. Ya kan contoh sing real kresek iki mang
1: plastik ya.
0: Plastik ya kan itu sudah naik. Dan juga orang itu jujur ya sekarang itu pegang uang 1 juta rasanya seperti pegang 100 ribu di zaman sekarang ini. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalimat itu mungkin terdengar berlebihan, tapi banyak orang itu merasakan hal yang sama. 1 juta wis sak plengetan entek wis ana. Nah, ini sing duwe-duwe mak 50.000, Mas.
1: Ya, sambaan, Pak. Satu kali kan napas.
0: Nah, harga kebutuhan sehari-hari terus naik. Mulai dari makan, ya kan transportasi, warung Ica Usman iku melok mundak. Makane gak dipajang menune.
1: Takut salah paham ya.
0: Iya, gitu loh. Tapi alhamdulillah menjes best seller di sana. Gak melok mundak. Ojo yuk, yo ojo tundakno yuk.
1: Waduh. Sama ndak no, arek muli ngaji kan yo lho.
0: Sama cilik nae gak apa-apa. Sama lebih tipis nae. Iya. Sehingga sampai biaya hidup tadi yang kecil yang dulu terasa murah, akibatnya uang yang dulu terasa besar sekarang cepat sekali habis. Secara ekonomi kondisi ini berkaitan dengan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Bank Indonesia mencatat inflasi sempat meningkat pada awal 2026. Sementara berbagai laporan juga menyoroti tekanan biaya hidup yang makin terasa di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Makanya banyak orang merasa gajinya tetap sama, tapi pengeluarannya ini makin berat. Nilai uang memang sudah jauh berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Sehingga ada tulisan itu enak zamanku to, ngono lho. Duit biyen niku sik ana regane lah. Si ono kehormatane wong nggawa dhuwit. Saiki wong nggawa dhuwit iku mang 1 juta aduh ya Allah sak plengetan rek. 100.000 tambah mudun, 50.000 tambah. 5.000 adus. Mang 150.000 sak ambekan rek. 5.000 kaya opo iki Mas?
1: 5.000 itu sak ketiban.
0: 2.000 ya opo 2.000.
1: Cari tole blas 2.000.
0: 2.000 mermo ae wis jendelok liyane. Iya. Nah, padahal kita itu sudah mengurangi gaya hidup. Sudah di fase membeli sesuai dengan kebutuhan pokok, wis. Lek gak pokok, gak penting, gak tuku. Contoh yang pokok itu tuku BBM.
1: Beras.
0: Beras itu pokok.
1: Sembako lah ya.
0: Ya itu. Wis ikut tok ngono lho.
1: Listrik, banyu.
0: Nah, tapi tetap aja iku mang dhuwit 1 juta koyo dhuwit 100.000. Dhuwit 100.000 koyo dhuwit
1: 10.000.
0: 10.000 ra ya Allah. Ya apa Mas ngene iki?
1: Ya, kenapa seperti itu?
0: Iku mang. Inflasi.
1: Inflasi itu kenaikan mata uang ya.
0: Yo.
1: Kenaikan apa penurunan. Kalau penurunan itu deflasi.
0: Deflasi.
1: Nah, ini pelajaran SD itu. Inflasi, deflasi.
0: Oke.
1: Re
0: boisasi.
1: Oh. Ya kenapa sih jadi uang 100.000 mirip 10.000? Karena itu hitungan kasar yang paling mudah untuk kita cerna ya. Katakanlah 1 juta. 1 juta itu keselamatan kata Mas Abdurrahman kan. Karena hanya untuk bisa dibuat beli apa gitu loh. Sedangkan harganya memang semuanya naik gitu loh, naik. Coba 1 juta dikurskan ke zamannya dulu, eranya katanya Pak Harto. Yo Merdeka Jinjit, Pak. BBM aja masih 270 rupiah. Gula itu masih yang saya menangi ya, yang saya pernah itu gula pasir itu masih 175 rupiah. Itu langganan pangsit saya dulu itu masih 70 rupiah satu mangkok. Sekarang 12.000. Nah, kenapa? Bahan-bahan semua naik, otomatis harga juga ikut naik. Tetap gajinya 5 juta, tapi pengeluarannya bisa sampai lebih dari 5 juta.
0: Apa solusinya ini? Poso dawuh ta Mas, kabeh sak Indonesia ngono wis.
1: Solusi pertama itu kita perbanyak istighfar itu. Kagak dosa awake iki kan. Iya, ini bentuk daripada teguran atau hukuman yang mana ya itu kita diberi apa kondisi yang seperti ini mungkin jadi teguran, bisa jadi hukuman, bisa jadi kasih sayangnya supaya kita kembali kepada Allah. Banyak istighfar, karena banyak istighfar itu kan salah satu hikmahnya melapangkan segala sesuatu yang sempit. Jadi gawe gampang. Jadi banyak istighfar, terus jangan gadaikan akal sehat. Ya, ono masalah titi wis kudu nang cangar rae. Cocok rek. Ini laki-laki kadang-kadang begitu. Zaman sekarang itu ono masalah titi enggak mampu, apalagi masalah asmara kudu nang cangar rae. Napa? Foto. Akhirnya mawar hitam dan sebagainya. Jangan, itu tidak menempuh suatu solusi, melainkan menjadi beban. Beban bagi kita semua. Jadi banyak istighfar, terus banyak muhasabah, introspeksi diri, terus yang punya pikiran maju ke depan. Ya, punya seperti RDI itu media yang menginspirasi dan mencerdaskan. Ya. Nah, waktu itu kan paling mahal, Pak. Ya, waktu ini kan sesuatu yang paling mahal untuk sekarang ini. Nah, daripada kita hanya scroll, daripada kita bengong, berikan waktu itu untuk kita bisa mulai berkarya. Apa yang bisa kita usahakan? Mas Abdurrahman ternyata meneng-menengin lek gesko goreng enak. Bikin nasi goreng, jual. Wah, gitu. Online bisa. Paling gampang pertemanan itu kan market terbesar ya, teman. Aku tuh gesko goreng itu kan pasti insya Allah ada yang beli. Mas Yota sungkan gak gelem nunggu.
0: Masa benar itu manis kok goreng.
1: Jadi ada waktu-waktu yang lenggang itu kita bisa gunakan untuk berkarya. Insya Allah pasti ada jalan. Seperti itu.
0: Betul-betul ya. Nah, sekarang aja itu minyak goreng 2 liter ku 50.000.
1: Ya, terakhir saya beli itu 38.
0: 38 lho koyo ngono kan. Nah, enggak kebayangkan sing bayarane atau gajinya tadi itu 3 juta. Ya disyukuri rek 3 juta lah penyiar gak duwe juragan. Ya opo, ayo, ya kan?
1: Iya.
0: 3 juta gurun duwe anak sik bujang. Cukup apa gak, Mas?
1: Insyaallah cukup.
0: Insyaallah cukup. Nah, kenapa kok pasar-pasar sepi ya kan? Ya soalnya iku mang karena
1: daya belinya runtur, Nduk.
0: Pengunjung tadi itu sudah di fase bertahan hidup.
1: Iya. Ya. Sudah ndak begitu konsumtif.
0: Iya, wis ana sing
1: mikir ya. Mode hemat sekarang.
0: Ya. Wis bertahan hidup ae kok susah. Seperti itu. Nah, apa maneh digawe nabung. Waduh, gak kepikiran wis.
1: Oh, jauh kena nabung Mas, gawe golek kan ate te kena nabung sing ndi kan gitu. Jadi
0: ya kita... Nah, kalau kita gatokkan dengan kurban tadi ya apa Mas? Dengan fase seperti ini.
1: Nah, ini salah satu momentum yang paling tepat untuk berkorban.
0: Ya apa yang
1: bagi yang punya uang.
0: Bagi yang punya uang, oke. Okay.
1: Karena maslahatnya lebih banyak diterima untuk umat. Ya, orang susah beli daging sekarang. Karena harganya mungkin juga naik dan pendapatannya tidak mampu untuk beli daging. Nah, tahun ini, bulan ini, Allah berikan free gratis untuk umat. Untuk bisa makan daging. Mau daging kambing, mau daging sapi. Minimal insya Allah setiap rumah itu sudah dapat kiriman kambing insya Allah. Jadi itu manfaatnya barokahe bulan Zulhijjah. Nah, itu versi gratisnya sekarang ini, yaitu tadi. Nah, momentum ini ketika banyak orang sulit untuk mendapatkan asupan seperti itu, ini momen yang luar biasa. Lebih utama, lebih afdol bagi yang punya uang untuk berkurban, karena manfaatnya sangat bisa dirasakan umat. Ya, pangan enak ya sebulan iki tahun ini. Iso ma'am daging, iso ma'am soto, iso ma'am gulai, banyak bersyukurnya. Iya, ya, bahkan dapat kiriman itu bisa bertahan untuk satu pekan atau dua pekan. Iya, leono kulkas disimpan di kulkas. Nah, jadi seperti itu. Ya, apalagi teman-teman yang berkecukupan itu, kurbannya tidak di tempatnya. Jadi kurban di tempat yang minus. Yang surplusnya, suplai dagingnya masih kurang, tapi banyak penduduknya yang kurang mampu. Nah, afdol kurbannya di situ. Jadi lebih bisa dirasakan manfaatnya. Lining perumahan insya Allah kabeh duwe. Isi suatu daging nek perumahan skala perumahan, tapi kita kirim ke pelosok-pelosok itu lebih manfaat. Nah, ini Mas Abdurrahman juga pelaku koordinatornya ini Mas Isa itu.
0: Nah, padahal rasanya sudah berhemat sedemikian rupa, tapi uang 50.000 itu seperti uang 5.000 sedino ya. Gak cukup, rek.
1: Betul.
0: Iya kan? Gemangan salma itu yo gak cukup.
1: Sing akeh jajane.
0: Jajane saleh wae.
1: Iya, iya.
0: Satu sewu, gak tuku bawang, tempe sayur, bawangnya saiki sak kilo 45.000, ya kan? Lombok biro 10.000, sentek. Lah berasnya ya apa? Gak usah mangan sego, wis bawang ambek lombok iku dikremus.
1: Iya, saya pernah belanja, Pak. Iya, karena saya kan senang belanja ya. Jadi kalau di rumah itu kadang saya sendiri yang belanja gitu. Saya di saku ini ada 100.000 waktu itu. Yang saya beli itu kebutuhan dapur ya, kayak bawang merah, bawang putih, terus penyedap, terus tempe, tahu, nggak terasa Pak. Itu belum berasnya, itu hanya tempe, terus telur, itu sudah hampir 90.000.
0: Nah kan?
1: Karena susu istilahnya itu susu. Akhirnya Pak Arif kembaliannya cuma 3.000 semijin. Saya cuma dapat satu kantong kresek aja untuk kebutuhan dapur. Jadi begitu. Itu belum minyak loh Pak, belum LPG-nya.
0: Loh, kemarin ada postingan LPG ku 16.000.
1: Iya.
0: Betul lah iku, ndek ndi?
1: 16.000 itu Mansur yang bilang tadi.
0: Sore kena kan sore, di sore, serlak sore. Waduh. Ya. Opo Mansur ya?
1: Nah, ini yang paling dirasakan ibu-ibu rumah tangga. Ketika semua apa? Semua kebutuhan itu melejit. Ya, akhirnya kan mau enggak mau cerita ke suami kan. Nah, suami semakin penuh isi kepala ini. Ya apa ya? Sampai kayak saya ketemu enggak cukup iki. Kudu ya apa iki?
0: Lah kan jare pira 20 ah. 20.000 apa ya? Oh.
1: 20 tak tak turuti dah. Akhirnya pakai mode hemat. Nah, sekarang itu bagaimana kita bisa survive, Pak? Kita memikirkan itu. Kalau you punya lahan, you punya tempat, jadikan itu sarana untuk survive. Ya. Bisa ngingu ayam, ayam betelor,
0: ayam betonggo.
1: Iya, Pak, PT Semen Taingono, kan bisa, bisa. Jadi telurnya dibagi dua, gitu.
0: Iya. PT Tonggo itu mang berarti
1: joinan.
0: PT Tonggo, PT Tonggo rek, ya kan jadi bele, masih utang nyangkrut deh ngarep omai, ngono lo. PT Uang yang soale. Nah. Tapi kenapa ya kok masih dibilang boros gitu loh Mas. Padahal kita itu sudah pengeluaran itu mek kebutuhan pokok, ya kan. Untuk kebutuhan kita pribadi aja kita wis ngalah wis gak usah wis gak wis towa wis kate gaya-gaya nopo sih. Ya kan? Tapi yo sik
1: ya penting.
0: Iya, maksudnya iku kok sik ono rumangsa boros ngono loh Mas untuk di zaman sekarang gitu loh. Ini ya gara-gara inflasi itu tadi ta.
1: Betul, ada kebiasaan-kebiasaan yang itu menjadikan kita itu bukan surplus tapi rugi, minus ya, bukan rugi, minus. Jadi kemarin itu ada jurnal atau bukan ada cerita yang menerangkan ini suami istri bekerja.
0: Bekerja, oke.
1: Nah bekerja, dia merasa sudah menjadi orang yang kaya kalau gajinya digabung. suaminya kerjanya gajinya 8.500. Mm-hmm. Istrinya gajinya 5.500. Kalau mm-hmm. digabung menjadi berapa? 16 juta. Mm-hmm. 16 juta itu sudah merasa, "Wih, kita sebulan 16 juta loh. Berarti duit kita banyak." Mm-hmm. Oke? Okay? Okay. Satu situ. Ternyata dalam sebulan dia minus 480.000. Dari nah, ternyata ketika dia curhat mm-hmm. ke temannya yang ngerti seperti itu, dibikinkan seperti hitung-hitungan neraca.
0: Adilis.
1: Jadi ada kebutuhan nyicil rumah dan kendaraan tuh 4.5 juta. Terus biaya konsumsi makan, terus biaya ini bla bla bla bla. Nah, ketemunya ternyata itu sisanya 6 juta dari 16 juta, 10 juta. Ternyata yang 6 juta ini dipakai untuk satu orang setiap di kantor tuh ngemil 30.000 minimal. Jajannya 30.000. Berarti 2 orang 60.000. 60 dikali 60.
0: Berarti
1: berapa? 1.200. 6 kali 6 berarti 3.600.
0: Berarti 3.600.
1: Ah, 3.600 benar ya?
0: Ya, betul.
1: Ah, 3 juta. Iya, katakan 3.600. Berarti sisanya dari 6 juta itu tinggal 5.400. 2.400.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata ketika dia pulang rumah, udah malas masak, udah capek. GoFood lah. GoFood bukan ya apa? Yang beli online-online tuh ya. Ternyata dalam sebulan enggak dapat sisa. Malah minus 480.000. Seolah-olah gaji yang digabung itu adalah bahaya jebakan. Nah, ternyata pengeluarannya lebih dari itu.
0: Dua orang.
1: Jadi setiap bulan dia minus 480.000 rupiah dari 16 juta. Berarti ada kebiasaan yang itu boros gitu loh. Seolah-olah tenang akan masih 16 juta.
0: Soalnya kecil-kecil.
1: Kecil-kecil tadi, tapi tiap hari, tiap hari. Nah, Mas Abdul Rahman saja, ini kalau anaknya dikelumpuin, jajannya ngalang-ngalang gajinya dia dalam satu bulan kan gitu. Akhirnya ya ternyata pengeluaran terbesar itu dari nyemilnya sama makanan jadi tadi, karena udah malas masak. Jadi begitu ya, kebiasaan-kebiasaan itu kalau kita kurangi bisa jadi surplus gitu.
0: Lah kondisi ini, kalau kondisinya seperti ini terus Mas, ya iso benino iso mangan iwak asin tok iki.
1: Nah, itu tadi.
0: Iwak asin banyu putih. Are sakola koyo opo kok?
1: Nah, jadi begini, ketika ada orang beli. Heeh. Misalnya Mas Abdul Rahman ya. Beli masakan matang ketika pulang kerja. Itu nominalnya 60.000.
0: Iya.
1: Ya, kalau Mas Abdul Rahman masak sendiri, itu enggak sampai 30.000. Bisa seharian makan 3 kali. Jadi lebih hemat berlipat-lipat daripada kita konsumsi beli matang. Ingat ya, beli harga 30.000, ongkirnya ojeknya itu 15-20 ribu. Gak keroso pak, tapi tiap hari dengan menu varian yang beragam sesuai suka-suka kita. Tapi kalau kita masak sendiri, oke lah Mas Abdul Rahman, pagi ini kita beli ubi, kita rebus nih. Ubi hanya untuk menahan lapar dan itu juga bagus untuk pencernaan, kan begitu. Jadi kita makan yang healthy-healthy saja, yang sehat-sehat saja. Rebusan ubi, terus ada telur satu. Okay. Itu sudah sehat, bagus, kenyangnya lama daripada you ngemil gorengan sama kopi. Harganya 5 kali lipat daripada kita rebus sendiri. Itu lebih hemat dan lebih sehat. Jadi begitu. Kalau mau begitu.
0: Tapi lah, pendino pohong, wae le kenjur awake.
1: Ada pohong, ganti besoknya singkong. Lah. Bodo ae. Tela. Ada besoknya ganti apa? Pisang direbus.
0: Kan jurawai gemoh ya
1: suwi. Ada kentang, kan macam-macam. Cari bahan-bahan yang sumber karbonasinya itu lumayan buat ganjel yang harganya variatif lebih murah. Lah kan kita bisa seperti itu, Pak. Ya. Kalau orang dulu itu sepi, tahu sepi ya?
0: Sepi kok, Pak.
1: Ini orang-orang sepi. Sampai harus ngerti sepi itu.
0: Sepat.
1: Wih, sepat ikan tambah u sepatu. Sepi tau ya, sepi itu
0: sepo.
1: Sepi. Aduh. Sepi itu singkong, Mas. Pohong itu sepi. Iya.
0: Jenis lain apa memang pohong itu?
1: Pohong, nama lain daripada singkong itu sepi.
0: Sepi.
1: Iya, sepi. Iki mulai kok sepi ya. Sepi ku.
0: Rasanya sepi.
1: Singkong itu kan dasarnya sudah setengah manis ya, karena juga mengandung gula. Itu dicocol pakai sambal enak. dicocol pakai gula juga enak. Jadi seperti itu. Kita bontot itu sudah hemat luar biasa loh, Mas. Kalau kita konsumtif yang tadi gorengan, itu kalau kita bontot sendiri di rumah, itu bisa sampai mereduksi atau lebih hemat bisa sampai 1,5 juta. Kalau dihitung-hitung, bayangin. Nah, iya. Ya cuma kita modal gas, modal gas aja.
0: Ya. Nah, itu tadi. Gasnya itu loh.
1: 16.000.
0: 16.000 iku gasnya ndek ndek tukune iku mah. Iku sing digoleki iku mek wong-wong iku mah.
1: Kita lacak kita.
0: Iya.
1: Lacak iki.
0: Beneran apa gak iku mah.
1: Iya, kalau iya, ya sudah makin kita bekerja keras lagi untuk setiap harinya. Iya.
0: Berarti intinya tetap syukur ya.
1: Kita bersyukur. Hari ini ada yang bisa kita makan, tetap bersyukur. Hari ini kita bisa dikaruni kesehatan, lebih bersyukur lagi ketika kita diberi kesehatan. Karena sehat itu harta yang paling berharga.
0: Iya, yeah, betul betul. Mm-hmm. Saiki tahu tempe biasanya 5.000, tadi 10.000.
1: Ya Allah. Mm-hmm. Sawi.
0: Sawi.
1: Dulu satu ikat. Mm-hmm. Itu 1.000.
0: Saiki.
1: 4.000.
0: Ya ngono lho, Ra.
1: Iya.
0: Gak mangan sawi, gak pateken aku.
1: Pateken sing penting ono mine.
0: Ya Allah.
1: Jadi,
0: ya
1: kan? Apa yang tidak seperti itu? Jadi semuanya sudah serba naik.
0: Ya itu ya, yang penting tadi solusinya memang kita
1: istighfar. Ya. Istighfar. Istighfar. Istighfar, tobati. Yo,
0: shopping-shopping enggak perlu, enggak usah.
1: Ya. Ya, karena kita kalau sudah scroll media itu lapar mata. Merasa punya uang, iki ono iki cengling beli yang ini, cengling itu kebiasaan buruk ya. Kadang enggak begitu.
0: BBM naik loh iki.
1: Nah, ini ada. Waduh. Kalau solar udah naik kapan hari itu, hampir menyentuh angka berapa? 77.000 atau berapa itu yang Pertadek gitu.
0: Pertalite, Pertamakmu enggak. Buh.
1: Bagus itu, Pak. Kita jadi sehat semua bangsa Indonesia. Melaku kabeh. Kan begitu ya.
0: Aduh, iya.
1: Karena di kota-kota besar itu orang-orang yang melihat orang Indonesia begitu culture shock, kultur shock ke sini, mereka kaget. Lu di negara saya yang modern itu, kebanyakan orang kalau ke kota berjalan. Sambil menikmati keindahan kota, sambil jalan, udaranya juga enak, enggak macet gitu. Saya bingung ketika sampai Indonesia, mereka semua jarak 1,5 kilo sudah pakai motor. Ya, jarak berapa meter pakai motor. Jangan mau males ya. Nah itu. Akhirnya apa? Banyak sesuatu yang apa? Jadi tanduran di perut, buncit-buncit itu. Nah, kenapa orang-orang mereka tuh banyak makan tapi perutnya sispek-sispek? Ya kan habis makan dia jalan. Ya, jadi kalorinya dibuang.
0: Nah, ya. Berarti kita itu selama ini kemelinti ya, Mas.
1: Ya, kemainnya ini.
0: Boleh ya, cara main perang.
1: Iya, yo. Neng. I warungnya lo kayak moto. Wis, neng, boleh neng.
0: Tapi yo ya jadi
1: buru cepat.
0: Iya, dang mari dang wis
1: ngono. Iya, kan memang enggak sarasan apalagi kita keluar jam 1 siang. Wis tang tambah males. Ya dang wis lah. Nah, seperti itu.
0: Itu ya sahabat radio manapun Anda berada, memang situasi kondisi di masyarakat kita, di kita juga itu merasakan seperti itu.
1: Iya, dampaknya sudah terasa ya.
0: Tapi ingat ya, ini yang perlu ditulis di bunderi bahwasanya orang beriman, ya kan, apapun yang terjadi, ibadah ojo sampai apa Mas dilalekno.
1: Ya, aja sampai keteteran.
0: Masih ta BBM iku kan full mundak kabel.
1: Oh, gak ngurus.
0: Ya kan? Wis sing penting ibadahnya tetap dijogo. Ya.
1: Jadi
0: sembayange tetap dijogo aja sampai bolong. Ya kan. Telat titik wis gak apa-apa lah telat-telat. Telat itu gak apa-apa kan telat.
1: Terlambat karena ada uzurnya ndak apa-apa.
0: Sempenting kan tetap sembahyang.
1: Yang sempenting kewajibannya. Sesuatu yang diwajibkan itu dijaga betul, meskipun memang ada hambatan, ada rintangan. Ya, ya seperti itu. Jangan pernah melupakan kewajiban kita karena kita semua tergantung kepada Sang Maha Pencipta.
0: Iya, betul. Ah,
1: jangan sampai kita menggadaikan keimanan itu gara-gara sembarang munda malas ibadah. Nah, seolah-olah harga. Nah itu sudah kiamat. Seolah kita sudah
0: kanut halaman
1: Allah yang maha ngatur. Iya, Gusti atur, Gusti Allah, lek kita dekat sama Allah ya, Allah yang ngatur itu nanti gitu. Kalau enggak ketemu sendiri ditemukan orang-orang yang baik gitu.
0: Itu ya sahabat RD dimanapun Anda berada, kita doakan semoga Amin. Semuanya sahabat RD dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki ini, dikai sehat walafiat, keluarga ya sakinah mawaddah warahmah, digampang nunggu kurban, digampang nunggu kaji, dan endingnya adalah husnul khotimah.
1: Amin.
0: Allahumma amin. Baik, mungkin ini saja perjumpaan kita di hari Senin ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami kru yang bertugas mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga juga kita ketemu lagi Senin depan dalam keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang, dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang, dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu, dari jam 10 sampai 11 siang, dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Melanjutkan bab tentang jenazah, hal-hal yang terkait dengan adab jenazah. Yang keempat, poin yang keempat, yakni setelah mayit dikuburkan, tidak menggunjing mayit dan membicarakan keburukannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata sahibikum fad'u wa la taq'u fi." Apabila salah seorang dari kalian, dari saudara kalian meninggal dunia, fada'u, maka diamkanlah ia, yakni jangan membicarakan keburukan-keburukannya. Wala taqrufi, janganlah kalian menggunjingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka telah menjumpai apa yang telah mereka lakukan di dunia. Mereka sudah menjumpai apa yang sudah mereka kerjakan. Oleh karena itu, bagi seorang muslim tidak selayaknya untuk menyebutkan aib serta kejelekan saudaranya yang telah meninggal dunia. Demikian pula ada sebuah athar, "Udhkuru mahasina mautakum," sebutkanlah kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Ini tidak diperkenankan kita menyebutkan keburukan terkecuali dalam rangka tahdzir, dalam rangka peringatan dari satu perbuatan bid'ah tertentu atau perkataan batil tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebar. Yang telah menyebar, maka kita boleh mengingatkan perkataan batil tersebut atau perkataan bid'ah tersebut. Kita boleh mengingatkan walaupun harus dengan menyinggung orang yang mengucapkan dan orang itu sudah meninggal dunia. Tapi ini sekali lagi bukan dalam rangka menghibai dia, tapi dalam rangka memperingatkan ucapan-ucapan yang tidak benar, walaupun harus menyinggung orang yang sudah meninggal dunia. Dalam keadaan seperti itu, boleh menisbahkan suatu perkataan kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Seperti ada perkataan yang batil umpamanya, lalu kita katakan ini ucapan menyelisihi kebenaran secara ijma', sepakat para ulama, perkataan ini menyelisihi ijma', kesepakatan para ulama. Ya. Seperti tokoh-tokoh ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah, Rafidhah, Syiah. Ya. Perkataan-perkataan mereka terus diucapkan dan yang mengatakan juga terus disebut. Ini bukan sesuatu yang terlarang. Jadi dalam rangka memberi peringatan kepada manusia. Kalau tidak ada kebutuhan untuk memberi peringatan kepada manusia, jangan disebut-sebut namanya. Ya, seperti jadi obrolan kita duduk bareng, ya, nyebut nama orang fulan dengan sebutan keburukan, maka itu perbuatan yang tercela. Karena hukum asal dari menyebut keburukan orang mati itu tidak boleh, kecuali ada kemaslahatan untuk umat. Kemudian adamul jazm lil mayyit bi syai', ya, tidak menetapkan sesuatu secara pasti bagi jenazah. Fa in mata 'ala al-kufri, jika seorang yang kafir meninggal dunia tidak beriman, maka kita pastikan dia masuk neraka. Kita persaksikan baginya neraka. Sedangkan wa in mata 'ala al-islam rajawna lahu al-khair, apabila seorang meninggal di atas Islam, maka kita mengharapkan kebaikan baginya tanpa memastikan baginya syurga. Ya, walaupun orang muslim tersebut orang yang sangat soleh, dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan ketakwaannya, bahkan meninggalnya pun dalam keadaan yang baik, tidak boleh dipastikan dia masuk syurga. Kita hanya boleh mengatakan insya Allah dia husnul khatimah, insya Allah dia min ahlil jannah. Tapi memastikan orang ini pasti di syurga itu tidak diperbolehkan, kecuali orang-orang yang sudah disebutkan nama-nama mereka oleh Nabi sebagai penghuni surga. orang-orang yang sudah disebutkan nama mereka oleh Nabi sebagai penghuni syurga, kita wajib meyakini mereka di syurga. Sebagaimana sebagai keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah. Ada nama-nama yang Nabi menyebut mereka sebagai orang-orang di syurga. Maka kita katakan Abu Bakar fil jannah. Tidak boleh kita meragukan mungkin dia di syurga atau insya Allah. Kenapa? Karena sudah disebut namanya. Orang-orang yang belum disebut namanya tidak boleh kita memastikan hatta dia mati dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan sujud, berpuasa di Mekah, sedang sholat malam, apapun. Tidak boleh mengatakan dia pasti di syurga lah. Kita hanya mengatakan insya Allah. Kalau insya Allah itu berarti kita masih menggantungkan posisi dia, tempatnya dia masih, kita menggantungkan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sedangkan apabila seorang meninggal dunia di atas Islam, maka kita mengharapkan kebaikan tanpa memastikan baginya surga. Tadi sudah jelas kalau orang yang mati dalam keadaan kafir, kita pastikan dia masuk neraka. Ya. Karena Allah menyebutkan orang-orang kafir pasti tempatnya di neraka. Ya. Sebab Ummul Ala Al-Ansariyah ketika kematian Utsman bin Mas'ud, beliau mengatakan, Ummul Ala ini mengatakan, rahmatullahu alaik Abas Sa'ib, fashahadati alaika laqad akramak Allah. Rahmat Allah atasmu wahai Abu Sa'ib, aku mempersaksikan bahwa Allah sudah memuliakanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengoreksi ucapannya dengan pertanyaan, "Wama yudrika? Wama yudriki? Anallaha qad akramahu." Dari mana kamu tahu bahwa Allah memuliakannya? Ummul Ala berkata, ayah dan ibuku jadi tebusannya ya Rasulullah. Maka siapakah orang yang dimuliakan Allah? Dia tanya kembali, ya Rasulullah, siapakah orang yang dimuliakan Allah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, amma huwa faqad ja'ahul yaqin.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
6: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
5: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang. Setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Abrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Dia tanya kembali, ya Rasulullah, siapa orang yang dimuliakan Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Orang ini adapun dia telah datang kepadanya al-yaqin, yakni kematian. Wallahi inni la arju lahul khair. Demi Allah, aku mengharap kebaikan baginya. Wallahi, demi Allah, ma adri ana rasul wa ana rasul sallam ma yuf'alu bihi. Allah, demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku sedangkan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka Ummul Ala berkata, demi Allah, sejak saat itu aku tidak pernah memuji seorang pun. Perkataan Nabi, saya tidak tahu apa yang Allah lakukan untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa seseorang tidak boleh memastikan tanpa mendapatkan informasi dari Allah. Dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan ketetapan dari Allah min ahlil jannah. Ya, ini ucapan Nabi, bukan berarti kemudian kita katakan Nabi belum tahu posisinya. Kita tidak boleh mengatakan Nabi di surga, itu perkataan yang ngawur. Wong Nabi saja mengatakan Abu Bakar di surga, apalagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya untuk menunjukkan kepada umat, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di akhirat. Apa yang terjadi di akhirat itu merupakan perkara gaib yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, kecuali kita boleh memastikan jika ada informasi yang valid dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau belum ada informasi yang gaib itu tidak bisa kita pastikan. Kalau kita pastikan, kita sudah mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita berbicara tentang perkara gaib kecuali berdasarkan ketentuan informasi dari Allah dan informasi dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada informasi dari Allah dan Rasulnya, jangan pernah mengatakan nanti akan terjadi ini dan itu. Dari mana? Dari ilham, dari wahyu. Oh maaf, Anda bukan Nabi. Kalaupun Anda merasa itu benar, cukup buat diri Anda saja. Jangan dijadikan sebagai informasi untuk umat. Karena itu bisa benar, bisa salah, bisa salah. Maka poin yang kelima ini penting, ikhwan fillah, bahwa tidak boleh ditetapkan, termasuk ahli neraka, menetapkan orang sebagai penghuni neraka jika dia seorang muslim, tidak diperbolehkan. Hatta dia mati kondisinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tidak boleh, dipastikan tidak boleh. Dikhawatirkan boleh, dipastikan tidak boleh. Ini pasti melebur rokok, tidak boleh. Hati-hati. Hatta dia mati dalam keadaan maksiat. Karena siapa tahu dia bangkit, bangun, dihisab, diberi maaf oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Maka jangan memastikan orang ke surga, di surga. Jangan memastikan orang di neraka, kecuali orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Yang sudah ditetapkan wajib kita tetapkan. Ini harus difahami. Bahkan ini, poin ini dimasukkan oleh para ulama seperti Al-Imam At-Tahawi di dalam kitab Aqidah, memastikan orang

iblis. Maka tidak boleh orang mengatakan saya tidak berani mengatakan iblis neraka. Tidak berani saya. Itu orang bodoh. Bodoh artinya dia tidak tahu bahwa Allah sudah letakkan. Kalau dia tahu tetap dia meragukan, berarti dia meragukan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah jelas mengatakan wa kana minal kafirin. Jadi ini jangan ditetapkan kecuali siapa? Yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang keenam, membuatkan makanan bagi keluarga jenazah. Sa'ud ta'am li ahlil mayyit. Hendaknya seorang membuatkan makanan bagi keluarga jenazah untuk melapangkan dan meringankan beban musibah. Wal jabru li khatirihim, serta untuk meringankan kesedihan mereka. Sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kematian Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yashghaluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ketika Ja'far meninggal dunia, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka sedang tertimpa musibah yang menyibukkan mereka. Ini ikhwan fillah perintah bagi tetangga, kerabat yang lain, orang-orang yang tidak mengalami musibah untuk membuatkan makanan. Ya. Kemudian kata Syekh, sungguh sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil di kebanyakan negeri Islam, yakni apabila salah seorang dari mereka meninggal, maka keluarga jenazah membuatkan makanan untuk orang-orang yang bertaziah. Akibatnya keluarga tersebut terbebani lagi dengan biaya di atas musibah yang menimpa mereka. Jika demikian halnya, jadilah keadaan mereka seperti yang dikatakan mautun wa khurabud diyar, kematian dan kehancuran keluarga. Artinya apa ucapan ini? Mereka sudah mengalami musibah kematian, ya. Juga kehancuran keluarga apa? Ekonominya bro. Sudah ada kematian, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar. Bisa jadi biaya tersebut untuk bekal hidup mereka. Untuk itu bagian dari simpanan hidup mereka. Dan semua itu wahada kulluhu, semuanya min syu'bi mukhalafatis sunnah, akibat buruk dari penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkara menyelisih sunnah itu selalu memberatkan. Mengikuti sunnah Nabi itu meringankan. Antum lihat itu. Antum lihat. Kalau kita ngikuti Nabi dalam hampir semua persoalan, Pak, lebih, antum lihat, lebih mudah, lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan ditambah-tambahi. Ya. Antum lihat. Membebani dengan beban yang tidak pernah disyariatkan. Siapa yang mengajarkan orang mati kemudian membuatkan makanan, membuatkan ini dan itu? Demi Allah ini menjadi beban dan faktanya banyak. Apalagi kalau membuatkan makanan itu bukan satu hari, 1, 3, 7, 8, 10, ya Allah. Oh, tidak dibuatkan orang lain, tapi di rumahnya siapa? Tidak ada, tidak keluar uang. Sebagai sedekah, sedekah buat siapa? Dan untuk apa Anda pastikan Anda buat seperti itu? Mukhalafatus sunnah. Yeah. Makanya tidak ada hal-hal seperti itu. Antum baca di buku fikih yang muktabar, yang punya otoritas, tidak ada, Pak. Semuanya mencela. Tunjukkan satu mazhab. Kecuali mazhab Nusantara mungkin. Yeah. Wallahi ikhwan, bicara jujur, tunjukkan satu mazhab. Yeah.

0: Tapi kalau kemudian mencomot salah satu perkataan orang, ulama, satu saja, tapi yang menyelisih, ya banyak. Ini sekarang kan modelnya kayak gitu, tidak ilmiah.
1: Ya.
0: Ketika ada pendapatnya jelas-jelas lemah, oh pokoknya ada pendapat ini dalam kitab ini. Ditunjukkan ya, ditunjukkan. Ini pendapat muktabar atau tidak? Oh ini ada pendapat seperti ini, lo tunjukkan secara ilmiah, jangan membohongi umat. Kalau semua ada di kitab, ada primbon itu ya kitab. Jangan seperti itu. Dan jangan membebani umat dan jangan membodohi umat. Orang meninggal diberi beban-beban, ujung-ujungnya apa? Kepentingannya orang yang mau makan. Ujung-ujungnya itu. Wallahi kita saksikan di berbagai macam tempat. Diundang Pak, disuruh dungo, tak dungo Pak, ngobrol, lek mangan kabeh. Bahkan belum makan ngantuk tidur. Iku bocor apa tidur jalan.
2: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Diundang Pak, disuruh dungo, tak dungo Pak, ngobrol, lek mangan kabeh. Bahkan belum makan ngantuk tidur. Iku bocor apa tidur jal. Bayar mangan, urusan yuk pun. Yuk, kon urusan fulus. Ya. Islam itu simpel. Jangan dibuat seperti itu. Dibuat kewajiban, dibuat keharusan. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengajarkan itu? Ya. Doakan, omong sedekah untuk mayit, sedekah. Salah satu perbuatan yang bermanfaat untuk mayit, sedekah untuk mayit. Tidak perlu dengan cara-cara khusus, tidak perlu. Ya. Hartanya disedekahkan, doakan dia. Bahkan kalau ada orang ingin membacakan Quran pahalanya, sampaikan, itu mazhab mayoritas. Tidak perlu dengan cara-cara tertentu. itu. Saya mengaji sampai apa tidak? Madhab Hambali mengatakan sampai. Sedekah sampai apa tidak? Sampai. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Madhab Hambali, madhab Imam Ahmad al-Hambal, semua amal saleh yang dilakukan oleh orang yang hidup, jika dia niatkan pahalanya untuk mayit, sampai-sampai. Yang khilaf terkait baca Quran dan seterusnya. Yang disepakati, yang semua katakan sampai sedekah. Karena sedekah dan nasnya. Kenapa yang lain ada perbedaan pendapat? Karena tidak ada nasnya. Yang mengatakan semuanya sampai mengkiaskan dengan sedekah. Kalau sedekah sampai, kalau ini sampai, berarti yang lain juga sampai. Kalau yang mengatakan tidak sampai, mereka yang berpedoman hanya dengan teks. Ya, dan dua-duanya memiliki landasan yang kuat. Dua-duanya memiliki landasan yang kuat. Tapi tidak perlu harus dengan acara-acara khusus. Tak perlu. Ya. Maka ikhwani fillah, beban itu. Orang ahli mayit buatkan makan dan sampai terjadi hutang. Hutang, Pak. Hutang. Bahkan orang yang lemah imannya sampai apa yang dia lakukan? Karena dia malu. Kalau dia tidak seperti tonggoni. Tonggoni ke waktu gaya acara lebih meriah. Saya harus lebih meriah lagi. Na'udzubillah. Yang sunnah adalah ahli jiran, tetangga itu membuatkan makanan. Dan ini subhanallah sudah berjalan sebetulnya. Ya, kita lihat di sini ataupun apalagi desa-desa itu, kalau ada orang meninggal, tetangga-tetangganya bawakan makanan. Ya, itu yang sunnah, yang dianjurkan. Sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan, kalian buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Bahkan ikhwani fillah, lebih baik bukan buatkan makanan untuk mereka, untuk tamu mereka, tapi untuk mereka. Untuk mereka, biar mereka tutup dapur sudah. Dan urus makanan lagi buat tejak. Ya. Makanya ketika kita melihat itu, orang-orang di sekitar harus memahami itu. Ya. Jangan sampai ahli mayit ini tersibukkan juga dengan yang lain. Kemudian ziarah kubur disyariatkan ikhwani fillah bainal hin wal akhir. Ya, disyariatkan, cuma ini terjemahannya wallah alam sesekali lah. Disyariatkan waktu berziarah kubur, disyariatkan berziarah kubur, hal ini bertujuan untuk mengingatkan seseorang terhadap kampung akhirat. Inilah tujuan dari ziarah kubur yang diingatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kuburan karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini inti dari tujuan kita ziarah kubur. Dan sebagian salaf ketika mereka merasakan ada penurunan dalam ibadah mereka, sebagian mereka datang ke kuburan, Pak. Mengingat, melihat kuburan dan kemudian merenungkan bahwa mereka sebentar lagi akan berada di alam kubur. Yang ketika seseorang sudah berada di alam kubur, maka terputus seluruh kesempatan dia untuk beramal saleh. Mumpung masih hidup, perbanyak amal saleh, perbanyak kebaikan. Fa innaha tudzakkirukumul akhir. Dan ziarah kubur ini juga termasuk mengingat kematian yang juga diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Aktsiru dzikra hadimil ladzah." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kemudian tidak mengucapkan kata-kata yang diharamkan, qaul al-hajar ai adam qaul asy-syarr was-su' wan-niyahah. Tidak berkata-kata buruk, tidak berkata-kata yang tidak baik, su, perkataan kotor, perkataan buruk, dan juga tidak niyaha, tidak merata. Merata itu tangisan yang diiringi dengan su, teriakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalik ala al-kubur, yakni ketika ziarah kubur. Jadi semua perkataan buruk, ratapan, baik ketika mayit baru meninggal atau ketika berada di kuburan. Terkadang ikhwan, terkadang orang masih bisa menjaga diri ketika meninggal dunia. Tapi ketika dikubur, dia teriak-teriak atau sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Maka barang siapa yang ingin berziarah, falyazur, berziarahlah, wala taqulu hujra, tapi jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ikhwan fillah, ziarah kubur ini dulu dilarang oleh Nabi. Sebagaimana hadis ini dan juga hadis yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang silakan kalian ziarah kubur, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Kenapa dulu dilarang? Karena Nabi mengkhawatirkan ada perilaku-perilaku yang tidak baik di kuburan. Di antaranya dikhawatirkan mereka masih membawa perilaku jahiliyah yang suka meratap. Ketika keimanan sudah tertanam kuat, keimanan sudah dilihat oleh Nabi, itu sudah betul-betul tertanam di dalam jiwa para sahabatnya, Nabi mengatakan ziarahlah. Tapi Nabi tetap mengingatkan, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak baik. Ya. Oleh sebab itu, hendaknya orang yang berziarah kubur tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik, serta menahan lisannya dari ucapan buruk. Kata-kata hajar, kata-kata yang tidak baik itu ya kata-kata yang ya seperti apa namanya, mengungkapkan apa, protes terhadap Allah, terhadap takdir Allah, ya, atau dia menyumpahi dirinya, kenapa kok tidak saya seharusnya yang mati, bla bla bla bla, dan kata-kata yang tidak pantas. Poin yang ke-9, hendaknya kaum wanita menghindari ziarah kubur. Ijtinabun nisa li ziaratil kubur. Ziarah kubur ini ikhwani fillah, bagi kaum wanita tidak dianjurkan, tidak seperti laki-laki. Ya. Dan ada khilaf, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait hukum ziarah kubur bagi wanita. Maka banyak ulama mengatakan tidak dianjurkan wanita untuk ziarah kubur. Li'anna dha'fahunna wa inkisarahun. Ya, karena wanita ini lemah. Mudah inkisar. Ya, patah hati, bukan patah hati ya. Ya lemah, jiwanya lemah. Sehingga dikhawatirkan ketika mereka datang ke kuburan, melihat makam ayahnya, suaminya, anaknya, mereka tidak mampu menahan diri untuk melontarkan kata-kata yang tidak baik. Dan juga mereka dikhawatirkan tidak mampu menahan al-jazak, sikap tidak sabarnya. Ini yang dikhawatirkan. Sebagaimana juga keluarnya mereka untuk ziarah kubur dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki.
2: Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Ikuti terus kajian siang malam di Radio Dakwah Islamia RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afilah.
2: Berarti ini enggak adil, Ustaz. Ini agama poliandri. Ini agama bukan poliandri, sorry.
3: Poli gini.
2: Ini agama, mohon maaf, patriarki.
3: Kenapa patriarki?
2: Patriarki. Nanti aku akan tunjukkan beberapa ya. Salah satunya yang boleh poligami hanya laki-laki. Wanita tidak boleh. Yang boleh talak cuma suami. Giliran suami talak cerai 3 langsung bisa. Kalau istri mau talak itu setengah mati, prosesnya cukup panjang. Suami istri tidak boleh banyak yang sebenarnya Islam beberapa orang ya. Aku nggak ngomong diriku kan ngomongnya, jadi kalau poligami boleh berarti poliandri boleh dong, itu kan kesetaraan semuanya.
3: Oke, secara mungkin biologi Dr. Richard lebih tahu, tetapi kondisi poliandri itu menjadi mengacaukan satu institusi yang namanya keluarga gitu.
2: Sama poligami juga?
3: Enggak juga, beda. Dari sisi biologis kan ada pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan,
2: iya,
3: gitu kan. Dalam kondisi seorang istri, ya kalau suaminya lebih dari satu, mengacaukan garis keturunan dong.
2: Enggak lah, kalau jelas kan, kalau yang mana di antara salah satu di antara empat itu aja tinggal.
3: Iya, tapi kan kacau kan, kacau. Kepemimpinan itu satu, yang dipimpin boleh lebih dari satu. Masa presiden mau 270 juta rakyatnya satu, enggak bisa dong, enggak bisa dong.
2: Ya itu kan kalau konsepnya pemimpinnya itu laki-laki.
3: Memang sebenarnya dalam Islam pemimpinnya arijalu qawmuna al-nisa, laki-laki.
2: Oh itu sudah jelas ya?
3: Iya, memang ada bahwa kepemimpinan dalam keluarga itu laki-laki. Apakah patriarki? Bukan. Karena kemudian memang di situ justru kalau saya di dalam Islam harus pilih, saya benar-benar pilih dari jadi perempuan.
2: Kenapa?
3: Sangat indah menjadi perempuan dalam Islam. Jadi laki-laki itu isinya beban dan tanggung jawab semua.
2: Oh ya?
3: Yes. Berat jadi laki-laki. Mungkin orang bicara, Islam gak adil. Warisan misalnya, laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian.
2: Oh iya?
3: Yes, mau dituduh patriarki juga nih. Nanti dulu. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi siapa yang berhak menentukan mahar? Perempuan. Laki-laki harus membayar mahar seperti yang diminta oleh perempuan. Cuma di Indonesia memang perempuannya baik-baik. Maharnya cuma seperangkat alat sholat. Padahal dia bisa menentukan mahar setinggi apapun, terserah dia. Nanti begitu mereka menikah, laki-laki bekerja, dia wajib menafkahi istrinya, menanggung semua kebutuhannya. Pakaian yang dikenakannya, yang diberikan kepada istrinya harus setara. Gak boleh laki-laki jauh lebih mewah daripada istrinya misalnya. Karena dia harus membeli pakaian seperti apa yang kamu pakai. Makanan seperti apa yang kamu makan. Tugasnya laki-laki. Jadi pekerjaan laki-laki hasilnya, dia harus gunakan untuk keluarga. Sementara ketika perempuan itu bekerja, itu hak pribadinya dia.
2: Oh gitu.
3: Yes, enggak, dia enggak punya kewajiban untuk ngasih anak, ngasih suami. Itu hak pribadinya dia kalau dia bekerja. Next, yang berikutnya lagi. Perempuan itu memang sampai ada satu disertasi di Universitas Al-Azhar, Islam itu disebut sebagai risalah pembebasan perempuan.
2: Oh,
3: yes, risalah pembebasan perempuan. Karena sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, seperti apa kondisi perempuan? Lalu Islam menempatkannya sebagai ibu.
2: Okay.
3: Surga di bawah telapak kaki ibu. Gak ada di bawah telapak kaki bapak. Ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. 3:1? Enggak. Bukan itu. Bukan 3:1. Tapi kalau pertandingan olahraga, medali emas, medali perak, medali perunggu direbut oleh ibu, bapak dapat hadiah keempat, hadiah hiburan.
2: Wanita dimuliakan.
3: Dimuliakan. Itu ibu, istri. sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah contoh tentang bagaimana memperlakukan dengan baik istriku. Nabi menjadikan ukuran kemuliaan seorang suami pada bagaimana dia memperlakukan istri. Tiga, sebagai anak perempuan. Barang siapa memiliki tiga anak perempuan, dididik dengan baik baginya surga. Barang siapa memiliki dua anak perempuan, dididik dengan baik baginya surga. Barang siapa memiliki satu anak perempuan, dididik dengan baik baginya surga. Itu tidak ada hadisnya tentang anak laki-laki.
2: Oke.
3: Jadi posisi perempuan itu power sebaik. Laki-laki bertugas menafkahi. Apa yang harus dilakukan laki-laki? Memberi makan. Tanggung memberi jawab. Makan itu sampai menyuapkan ke mulut.
2: Wah.
3: Seharusnya.
2: Tanggung jawab ya.
3: Tanggung jawabnya begitu. Maka kalau laki-laki cuma ngasih uang belanja sana beli makanan, itu baru separuh nafkah. Karena seharusnya dia yang menyediakan makanan
2: sampai
3: itu.
2: Sampai memastikan.
3: Yes. Memakai pakaian. Suami itu harusnya bukan cuma pinter melepas pakaian, tapi memakaikan pakaian. Ya kan? Sampai selevel itu. Jadi kalau dia cuma sana beli baju sesuka kamu, itu baru separuh nafkah. Belum sepenuhnya.
2: Oke, Pak Ustaz. Tapi zaman sekarang Pak Ustaz,
3: yes,
2: banyak laki-laki mau kondo Pak Ustaz.
3: Itu yang salah, berarti bagaimana kemudian dia tidak memahami tanggung gak, jawab.
2: Panjang kepanjangan dari mau kondo.
3: Apa sih? Ya cuma tahu maknanya kayaknya laki-laki enggak modal gitu ya. Enggak tanggung jawab gitu, enggak bisa memenuhi tugas gitu kan. Modal konsultasi doang.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afila.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya itu berapa banyak orang tua yang sampai tua itu maaf belum bisa baca Quran. Banyak orang yang pengen umurnya panjang. Tapi apa gunanya umur panjang tapi tidak bisa baca Al-Quran? Seperti saya mengenal seorang yang sampai sekarang masih hidup, nenek-nenek 100 tahun lebih. Tiap hari cuma duduk di beranda rumahnya itu duduk gitu aja sudah. Dari pagi sampai sore nunggu anaknya pulang kerja. Apa gunanya umur sampai 100 tahun lebih sementara dia bahkan untuk sholat saja ternyata masih tidak benar sholat, terus untuk apa kayak gitu? Makanya kita harus sadari anak kita harus disiapkan sedari dini supaya tidak kayak kita. Kita dulu ya sempat gelut, sempat tawuran, sempat ini itu, sempat nakal. Jangan sampai anak-anak kita kemudian hanya mengulangi kesalahan kita.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
6: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
7: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
6: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamia, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat At-Tur.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara yang ingin kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salah adalah doa atau seruan. Seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'alas-salah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Azim.
1: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat kau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
2: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khotimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti yang akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amilas salihan, dan mereka beramal saleh. Faulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'ah. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
3: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan sholat. Dari Salih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti itu.
6: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: قدوات نبوية.
1: Hadis ke-35 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, larangan saling mendengki.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yab' ba'dukum ala bay' ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri masa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal terpilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insyaallah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Najm.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat An-Najm.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taubat yang sebenar-benar taubat.

0: taubat nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ila Allah jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Kata Nabi, wala zulima abdun madlamatan sabar alaiha illa zadahu Allahu izza. Dan tidaklah seorang hamba yang dizalimi dengan suatu kezaliman lalu dia bersabar atasnya kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Orang yang sabar terhadap kezaliman orang lain, dia tidak membalas dengan kezaliman yang sama. Dia tahan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Itu makna dari sabar. Sabar itu menahan diri, agar menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Terkadang orang yang dizalimi tidak sabar, dia membalas dengan kezaliman. Terkadang ada orang difitnah karena tidak sabar, membalas dengan menfitnah. Itu berarti tidak sabar. Tapi orang yang sabar, dia menahan dirinya dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak melakukan kezaliman yang sama, Allah akan tinggikan derajatnya. Ini juga perkara yang susah diterima oleh jiwa kita, Pak. Kalau kita tidak melihat ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan pengangkatan derajat orang-orang yang sabar, secara umum jiwa ini tidak nerima, Pak. Pengennya itu apa? Ya membalas. Kalau dia berbuat zalim, saya harus lebih zalim lagi dari dia. Pengennya kan seperti itu jiwa kita, Pak. Kata Nabi, kalau kamu sabar, Allah tinggikan derajatmu, Pak. Namun ingat, kesabaran itu bukan tidak bereaksi apa-apa. Sabar itu menahan diri dari tindakan dan perbuatan yang terlarang. Itu sabar, Pak. Maka orang yang dizalimi, bentuk kesabarannya apa? Dia memberi nasihat kepada orang yang mendzaliminya. Dia menahan diri dari perbuatan tercela. Apa perbuatan tercela? Berbuat zalim yang sama. Tidak. Dia tahan. Saya tidak akan berperilaku seperti perilakunya orang-orang yang zalim itu. Itu sabar namanya, Pak. Tapi sabarnya dengan melakukan tindakan yang benar sesuai dengan aturan agama.
3: Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiryatilawah di Malang, tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah. Tabi'ahum bi'ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ingat kita masih mengkaji Kitabur Rizq, kitab menerangkan tentang rezeki. Maka saya membuka dengan tiga doa. Mana yang Allah mudahkan untuk Anda, silakan dibiasakan. Doa ini dihayati. Yang pertama, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa kapan itu, Pak? Hah? Kalau dalam kitabnya Imam Nawawi, itu doa dibaca ketika hidangan datang. Tapi karena wis populer ambek guru play group, itu sadurunge dahar, akhirnya doa mau makan. Sebetulnya Rasulullah itu kalau mau makan cukup baca bismillah. Tapi ya kana elee, ya Allah berkailah apapun yang kau rizkikan kepada kami. Jagalah kami dari siksa api neraka. Lah api apa nih, Pak? Nah, itu doa ketika hidangan datang. Yang pertama, yang kedua. Sahabat Abdullah bin Abbas itu ndonga lek minum air Zamzam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'. Ya Allah, berikanlah kami keilmuan yang bermanfaat, rezeki yang lapang, kesembuhan dari semua penyakit. Ini mau dibaca kapanpun ya oleh, Pak. Nah, sing terakhir niki khusus para pangsiunan. Rasulullah itu kerap kali ndonga ngeten. Allahumma ja'al awsa'a rizki ka'alayya inda kibari umri. Ya Allah, jadikanlah selapang-lapangnya rizkimu untukku adalah di masa tuaku. Tapi apa nih, Pak? Tua, sehat, panjang umur, riyoyo seiso nyangoni putu. Tapi apa ndak? Nah, nuntungan itu. Ya. Para jemaah sekalian, lah untuk meraih keyakinan di dalam doa itu kita perlu semakin mengenal Allah. Siapakah Allah itu? Jadi tujuan mengkaji kitab rezeki itu gede no hati. Meskipun bensinnya mundak gitu loh maksudnya. Meskipun regono plastik ini gue pindah. Ya? Ya, bakul pa, ya, bingung saat ini. Babu al-fattahu lil-arzaki huwallahu wahdah. Bab yang maha membuka rezeki itu adalah otoritas tunggal Allah. Bukan hanya untuk membuka dan melapangkan itu. Tapi bab yang berikutnya ini juga al-qabidu al-basitu lil-arzak huwallahu ta'ala wahdah. Yang maha menyempitkan dan melapangkan rizki untuk siapapun itu juga otoritas tunggal Allah. Lah kalau al-fattah itu sing lagi seret, sing bagian buka itu Allah. Bukan hanya soal ambaan sesek kemudian dibikin longgar meneh. Tapi urusan ini kok gak selesai-selesai, kemudian Anda diilhamkan menemui seseorang, selesai, itu al-fattah. Gusti Allah buka jalan. Ya? Ono wong itu ndonga nang Allah taala kepengin duwe omah. Diajari sebuah doa ambek gurune. Kemudian pulang dari rumah gurunya itu, "Cak, ewang ono aku mbok usaha apa? Usaha pitik," jare dia. Mulai tahun itu sampai sekarang, "Ustaz, aku iki usaha pitik gak tahu rugi." Lho. Belum tentu jenengan loh ini. Ono uangnya kalau petik tadi duit. ana nyekel wedi dadi dhuwit, nyekel watu dadi dhuwit, macam-macam Allah taala. Ya? Para jemaah sekalian. Babul hadi ila kasbi rizqi huwallahu taala wahdah. Bab yang memberikan arah kepada seseorang kepada sebuah bentuk profesi atau pekerjaan, pengarahnya itu Allah taala juga. Di sini dikatakan wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Rumuse menungso iki jarine right man on the right job. Lah ngono sih. Tapi kan irisan-irisannya banyak. Irisan-irisannya banyak. Anda suka apa? Anda bisa apa? Dunia butuh apa? Kita tengok. Ada profesi juru tulis. Loh, juru tulis itu ono akuntan, ono notaris, ono wartawan, TU, macam-macam itu. Iya. Itu semuanya yang mengarahkan Allah. Jari ini Al-Quran itu, Qul, kullun ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Beramallah kalian sesuai dengan bakat, talenta, anugerah Allah untuk Anda. Kecenderungan-kecenderungan yang Allah bikin untuk Anda. Oh, no arek mesin sedangkan utek-utek laptop lah. Kalau ikulah anomali kehidupan. Nah, ini Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Jadi ini Allah taala di surah Thaha gitu. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Sing iki sakmene iki. Iki kayak kemampuan ngene. Iki kayak gara-gara tulisannya api loh, Pak. Ada orang itu ditempatkan oleh Allah taala rezekinya sampai bisa bikin rumah, beli mobil, pergi haji hanya karena tulisannya api. Wong cocok kok mek tulisannya api. Akhirnya apa? Mas, ambek bojone ngene. Mas, sampean pokoke ge oman nulis tok. Aja kerja soro-soro sampean Mas jadi bojone. Sebab mbok sampean lek tantang gawe omah nyapu-nyapu, ngepel, setliko terus nyulak-nyulak, engko sampean lek kerja berat iku tulisane sampean kok elek. Lho sampe begitu barine Mas kalian. Iku khot, wong sing dikasih kemampuan khot itu gak oleh kerja soro Pak tangane, Pak. Gitu, idalane rezeki. Oleh Allah taala ono. Maka Allah juga membagi profesi, membagi rizki, membagi keterampilan dan seterusnya. Nah sekarang ini babi unik. Babu ibtila'un nasi bitafaduli fil arzak. Bab karunia yang Allah berikan kepada yang begitu beragam kepada umat manusia ini juga sebagai ujian. Coba ya. Surat An-Nahl ayat ke-71. Allah berfirman begini. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain terkait rezeki. Faman ladzi fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa. Apa sih orang yang dikasih kelebihan rezeki sehingga punya budak-budak, punya pembantu yang banyak itu, mereka itu kok enggan memberi kepada budak hamba sahayanya itu supaya mereka itu juga bisa merasakan kenyamanan kehidupan. Gusti Allah itu takon. Ini tabiat dari paganisme nyembarco itu produk turunannya itu medit, Pak. Dan menindas manusia lain. Dikritik oleh Allah taala, kok iso sih kalian itu jadi majikan punya hamba sahaya? Kenapa secercah secuil rezeki yang Allah berikan kemelimpahan kepada Anda itu gak sampean tetes nang kono iki apa sih? Gitu. Itu menggarisbawahi paganisme dan turunannya. Jadi Allah taala, afa bi ni'matillahi yajhadun? Apakah kepada nikmat Allah kalian itu membantah, enggan, ingkar? Gitu. Itu satu. Yang berikutnya penutup surat Al-Hadid. Surat nomor 57. Jarine Allah Ta'ala ngene. Apa sih? Otoritas menganugerahkan kenabian kerasulan iki nang wong kiai. Iki nang wong kiai. Kok Gusti Allah gak ngirim rasul nang Jawa ya apa? Ngene. Di sini dikatakan, apa kok rasul terakhir itu kok dari bangsa Arab? Padahal bangsa Arab itu pada era itu dikuyo-kuyo, di underestimatekan, dipandang rendah sama Yahudi ahli kitab. Jarine Allah Ta'ala, li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillah wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Supaya ahli kitab iku jek nero bahwasanya tidak ada seorang pun yang punya otoritas bisa menggugat pembagian karunia Allah Ta'ala. Dan pembagian karunia Allah itu dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala, dan Allah itu pemilik anugerah yang besar. Di sini dikatakan, mau Allah menempatkan kerasulan ke Arab, Yahudi, apa ajam, ya syarbi Allah. Jadi ini satu ayat, Allahu a'lamu haitsu yaj'ar risalatah. Allah yang lebih tahu risalah ini mau diberikan kepada siapa untuk memikul tanggung jawab dakwah. Nah, termasuk para jemaah sekalian, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Surat An-Nisa ayat 32. Betul lah, 32. Janganlah kalian itu iri sehingga menginginkan apa yang Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Untuk orang laki-laki itu punya jatah sendiri, untuk orang perempuan punya jatah sendiri terkait waris. Lu gak dipikir lu pak, wong lanang bisa pegel. Iya. Oke nih kok. Wong wedok bisa pegel maksudnya. Laki-laki dapat. Hah? Ibaratnya kayak mobil, dua mobil, perempuan dapat satu mobil. Tapi ingat loh, wong lanang itu tanggung jawabnya wakeh. Memberikan mahar, memberikan nafkah. Lek wong wedok oleh waris, ya wis untuk dirinya sendiri lah kok. Ibaratnya, kalau ini dapat dua mobil, ini satu mobil, yang dua mobil ini, itu kepemilikannya oleh tiga kabeh. Lek sing iki dipek dhewe. Profesor Muhammad Ali As-Sabuni itu nulis buku sing rada provokatif judulnya itu. Ternyata bagian warisan wanita lebih banyak daripada laki-laki. Iku jek diwaca. Kan dibikin bahasa judul begitu. Oh, mosok sih? Gusti Allah gawe separone. Ternyata ya ana ngene iku, Mang. Dulur lanang itu punya kewajiban lek ana apa-apa dia harus membantu dulur wedok. Itu suasana fitrah kehidupan itu begitu. Maka was'alullaha min fadlih, enggak usah iri. Mohonlah kepada Allah karunianya. Sebab Allah itu paling tahu karunia itu diberikan kepada siapa. Wis, iki ana cerita meneng. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ditutup dengan kalimat gini. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ilah itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Gini, Pak, ceritanya. Wong-wong miskin itu bahasa kita ya sekarang ya, mendemo Rasulullah. Ya Rasulullah, apa rek? Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang pemilik kekayaan itu telah memborong habis seluruh pahala. Lah kok ngono sih? Mereka berpuasa, kami berpuasa. Kami sholat, mereka sholat. Tapi mereka masih bisa beramal yang lebih daripada yang tidak kami miliki. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah ngasih solusi, wong-wong enggak duwe iki. Loh, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu untuk kalian sedekahkan? Maca tasbih iku sedekah, maca alhamdulillah iku sedekah, maca takbir iku sedekah, maca tahlil iku sedekah. Sampai Nabi ngasih contoh, wa fi buti ahadikum sedekah. Di dalam urusan hubungan intim kalian, itu ana sedekah lho, rek. Weneng wong wengi ya ngene. Ya. Mosok ya Rasulullah. Lho lek menurutmu lek disalur nang sing haram apa oleh dosa? Nggih. Lah iya lek salurane bener ya halal ya oleh pahala. Peko meneh menene. Ya Rasulullah. Orang-orang kaya itu juga melakukan seperti apa yang kami lakukan pula. Wis seru pisan. Bocoran ini, bocoran halus. Nah, mereka juga bisa bertasbih, bertahlil, bertahmid dan seterusnya. Maka Nabi jawab yang ini tok, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini loh Pak maksudnya, Pak. Kalau seseorang itu dikasih kemelimpahan, itu harus disadari itu juga ujian. Dia menjadi saluran distribusi yang baik atau tidak. Kalau seandainya kita dititip yang selevel mereka-mereka itu ya belum tentu nyalur loh, Pak. Sebab kalau enggak dibiasakan ya tangannya iso geter, Pak. Oke, kita tengok ya. Kalau Anda memiliki 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Kan gitu ya. Lek sak miliar. Wah, mulai wis. Piro? Agak kurang dengar. Selalu juta. Waduh. Dikekno lek diputer ya lumayan iki lho. Ini enggak gampang juga. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu juga ujian bagi mereka, gelem ngetok napa ndak. Wong kendati Nabi mewanti-wanti, hasinu amwalakum bizakah. Bentengilah harta kalian itu dengan zakat. Bahaya lek gak dibentengi. Barang wis wayahe ditokno kok gak ditokno dadi penyakit biasanya lek jero tubuh kita. Gitu lho. Ya. Para jemaah sekalian, iki juga motivasi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. La yaqudu ahadukum an talabir rizqi. Janganlah kalian itu pekerjaannya cuma duduk-duduk saja. Enggan mencari rizki. Allahumma rizqni waqad alimtu. Kalian terus-menerus mengucapkan, ya Allah beri rizki saya, ya Allah beri rizki saya. Waqad alimtum anna samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Kalian enggak tahu, enggak ada di dunia ini hujan emas sama hujan perak itu enggak ono. Bergeraklah kalian. Lah sahabat Umar itu kerap kali lek maido itu ngene. Inni la akrahu an ara ahadakum sabahlalan. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Aku enggak seneng ndelok awakmu kira senengane nganggur. Sibuk duniawi ya ndak, sibuk ukhrawi juga tidak. Ini sahabat Umar ini gak seneng ambek wong senengan nih, nganggur. Gitu ya para jemaah sekalian. Terakhir, ini bab terakhir ya Pak ya. Judulnya ngeten. Babu ar-rizku min fadlillah. Bab rizki itu karunia Allah. Dari mana memahami itu? Jadi ada ayat terkait ayat haji, ayat 198. Jadi kan nanti katanya berangkat haji, pelajari ayat ini. Mulai 196 sampai 202, 203, 202 Al-Baqarah. Bunyinya begini. Laisa alaikum junahun antabtahu fadlam min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian di dalam prosesi Anda melaksanakan prosesi haji itu, Anda mencari sebagian karunia rizki dari Tuhan kalian. Karunia Tuhan kalian. Ya, ini dalile pemilik travel ya. Ya, jadi sebetulnya tidak tidak ada dosa. Misalnya total hewan kurban, total hadyu, golek padi, gak apa-apa para jemaah sekali. Kemudian jualan hotel, kamar hotel, itu ya. Jadi dalam prosesi menunaikan ibadah haji, Anda mencari sebagian karunia Allah dengan bekerja, itu boleh. Itu sebagai argumentasi, babur rizqu min fadlillahi ta'ala. Bab rizki itu karunia Allah. Para jemaah sekalian, kita tutup dengan baca doa yang tiga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Allahumma ja'al awsa'a rizqika 'alayya inda kibari umri. Nah, sing terakhir niku wanting, Pak. Semoga Allah memberikan kelapangan supaya kita juga bisa memberikan kelapangan orang sekitar kita. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sahih dari Pesantren Giria Tilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai amal soleh.
2: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Qamar.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

بي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

0: أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-36 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, membantu kesulitan sesama muslim dan menuntut ilmu jalan menuju surga.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
9: داري أبو هريرة رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz ini.
10: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
11: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
10: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, maka akan persatukan umat, akan menyejukkan umat, dan akan membuat umat ini menjadi saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: مُرْسِلٌ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Ar-Rahman.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farid Hamidi dari PDM Majelis Tarjih Kota Malang dan CMM Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Komisi Fatwa Kemenag Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Keluarga semakin harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh, solehah, penuh berkah dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidz Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Dr. Adian Husaili.
2: Satu lagi nih, yang penyakit yang banyak melanda anak kita saat itu cuben. Tadi yang saya bilang, penyakit takut. Anak itu harus diajari sikap namanya syaja'ah, harus pemberani. Pak Natsir cerita, ketika dia masih SMA atau sudah lulus SMA, dia gak cerita, beliau datang ke Haji Agus Salim. Beliau itu bawa masalah. Ini Pak Natsir cerita, gimana caranya Haji Agus Salim mendidik beliau dan anak-anak muda itu menjadi pemberani, menjadi pemimpin. Itu Pak Natsir, kami datang kepada Tuan Haji Agus Salim, karena selisih umurnya Pak Natsir dengan Agus Salim itu sekitar 24 tahun. Agus Salim itu lahir 1884, Pak Natsir dengan Hamka lahir 1908. Nah, kata Pak Natsir, kami datang ke rumah Tuan Haji Agus Salim. Saya cerita, Tuan, kami punya masalah nih. Bagaimana memecahkannya? Ceritakan. Haji Agus Salim kata Pak Natsir, cerita panjang lebar. Cerita kami dengerin saja. Sampai panjang kami tanya lagi. Jadi Tuan, bagaimana masalah kami itu menyelesaikannya? Tiba-tiba Haji Agus Salim bilang, "Loh, itu kan masalah kamu. Selesaikan sendiri dong. Kok nanya ke saya?" Terus kata Pak Natsir, "Kami pulang." Sampai di rumah, saya baru mikir, sadar. Kan cerita Haji Agus Salim tadi itu yang sebetulnya solusi bagi masalah kami. Ya, jadi kata Pak Natsir, Haji Agus Salim itu membimbing kami untuk berpikir dan berani mengambil keputusan sendiri. Nah, ini kalau ibu-ibu mau mendidik anaknya ya menjadi orang yang pemberani, latih dia memecahkan masalah. Sebetulnya dalam pendidikan modern itu disebut dengan PBL, problem based learning. Tapi ini enggak gampang nih ya, sekali lagi ini harus dilatih. Makanya ketika anak saya perempuan nomor 6 ya, itu perempuan, dia pinter di pondok, terus dia pengen ke Kairo, ke Al-Azhar. Terus saya bilang, kamu sekarang sudah jadi guru, karena anak saya sejak SMA itu dia udah ngajar, dia ngajar Quran, ngajar bahasa Arab, ngajar bela diri, karena dia taekwondonya juga dan satu. Udah kamu sudah jadi guru, kalau kamu belajar ke Timur Tengah bukan gak bagus, itu bagus banget. Tapi perempuan yang pintar ilmu agama itu banyak. Perempuan yang bisa mimpin itu tidak banyak. Makanya kami diskusi, saya, istri, anak-anak semua. Kalau dia ini ke Mesir 5 tahun, dia kehilangan kesempatan mimpin. Maka saya bilang, kamu ini aja, kamu tetap di sini ngajar dan belajar memecahkan masalah. Tapi apa yang akan kamu dapat di Al-Azhar, insya Allah saya siapkan. Ya, jadi dia kuliah tetap di pondok, dia jadi guru. Saya minta dia serius, dia udah bisa baca kitab kan, tinggal menguatkan dia komunikasi bahasa Arabnya. Ya, plus nanti S2 dia ngambil bahasa Inggris untuk ini. Karena ya menjadi pemimpin, menjadi guru, ya itu nggak mudah. Saya udah lihat di banyak pesantren, kesulitannya adalah mencari perempuan yang bisa memanage, dan menjadi manager itu harus experience, ya. Apa ilmunya bisa dicari, tapi pengalaman dia membimbing, ya kan, memecahkan masalah itu yang nggak bisa dibaca dari buku. Ya, jadi strateginya kalau kita punya anak ya, bagaimana ada keahlian-keahlian yang itu namanya keahlian fardu kifayah. Ya, jadi sebagian ilmu yang memang langka. Maka saya enggak, di anak saya ada yang nanya, "Ustaz, kenapa anaknya enggak didik jadi dokter?" Lah saya kuliah saya udah kedokteran hewan, lebih tinggi dari dokter manusia. Pasien saya enggak ngomong. Kalau teman saya dokter manusia kan pasiennya ngomong, kamu sakit apa? Jadi saya lebih tinggi gitu aja kan. Makanya sekarang saya bidang pendidikan, dari belajar hewan ke pendidikan. Karena sekarang banyak manusia sudah jadi hewan. Iya kan, di Quran banyak manusia yang kelakuannya seperti anjing. Masalum ka masalil kalb, perumpamaan mereka seperti anjing. Perumpamaan mereka seperti monyet, ya kan? Perumpamaan mereka ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Karena saya sudah kadung kuliah kedokteran hewan kan, harus saya pertahankan, tidak ada gunanya juga. Jadi kembali tadi Bu ya. Jadi anak-anak ini Bu, tak ada punya. Cuben ini banyak melanda sekarang, hati-hati nih. Ya. Penakut. Yang tadi termasuk ada, enggak mau punya anak, mau child free. Enggak mendidik, takut dagang karena takut rugi. Enggak mau berdagang karena takut rugi. Enggak mau nikah takut cerai. Enggak mau naik pesawat takut jatuh. Enggak mau naik kapal takut tenggelam, kan gitu. Saya itu termasuk sempat kena banyak waktu SMA ya, saya di pesantren. Saya SMA negeri tapi saya tinggal di pesantren. Saya terkena penyakit ini, cuben ini. Takut saya mau ini takut. Akhirnya saya baca dua buku. Satu bukunya Buya Hamka, judulnya Tasawuf Modern. Dua buku Kiai Najih Ahyad, judulnya Iman Jalan Menuju Sukses. Jadi meskipun saya SMA itu saya sudah khatam Riyadhus Shalihin, sudah khatam Arba'in Nawawiyah. Banyak kitab saya sudah khatamkan waktu saya SMA. Tapi tetap saja namanya penyakit hati itu, saya penakut gitu ya. Itu waktu saya S1, saya juga punya penyakit itu. Saya penakut, akhirnya saya jadi wartawan. Saya terjun wartawan, tujuan saya supaya saya jadi pemberani gitu. Jadi memang untuk menanamkan sikap keberanian itu harus dilatih. Ya, namanya syaja'ah. Sikap keberanian. Nah, bagaimana cak, makanya ibu-ibu sekalian ya, di samping anak-anak kita dilatih banyak menjawab soal-soal ujian. Ini saran saya ya. Anak kita harus dilatih juga banyak menjawab soal-soal kehidupan. Sebab soal-soal ujian kadangkala seringkali malah enggak ada dalam kehidupan. Kan dia menjawab di atas kertas. Tapi dia tidak pandai menyelesaikan masalah kehidupan. Nah, itu harus dilatih. Ya, ini November ini saya menemani sekitar 40. Setiap tahun saya santri-santri dengan beberapa sekolah lain, kami Pak Kuala Lumpur. Mereka kami latih nih sekarang. Saya latih karena saya konsultan di satu sekolah di Kelapa Gading. Anak-anak SMA-nya saya latih menulis. Dan yang saya tugaskan ke mereka apa? Anak SMA nih, kamu cari masalah umatnya apa? Kamu carikan solusinya. Kemudian kamu berikan, kamu tulis dalam makalah, kamu presentasikan. Supaya nanti kamu diuji. Nah itu dilatih anak-anak. Jadi kan sekarang kalau anak Bu ya, dicucali terus jenuh lama-lama dia. Ya, ini hati-hati nih. Saya melihat, wah ini anak jenuh. Karena dia gak dilatih menjawab. Dan namanya dilatih itu harus ada pelatih. Ini kan orang Bu ya, mau jadi pemain bulu tangkis saja didatangkan pelatih topnya. Kayak tadi bapaknya Soekarno tahu anak saya ini pinter, Soekarno ini top pinter, maka dia carikan pelatih yang top juga. Namanya Cokro Aminoto. Buya Hamka dilatih oleh ayahnya sendiri ya, Haji Abdul Karim Amrullah. Muhammad Nasir waktu ke Bandung ya, 14 Oktober yang lalu kami di Bandung, kami luncurkan, malah yang meluncurkan wali kota Bandung, Pak Farhan. Kita luncurkan namanya Komunitas Nasir Muda. Masya Allah, dalam sehari itu sekitar 300 lebih anak-anak muda yang mendaftar di Komunitas Nasir Muda. Kita melatih mereka untuk berpikir, melatih mereka bisa memecahkan masalah.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustaz Dr. Adian Husaini, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang
1: kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Gonda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, ilmu kita semakin bertambah dan akhlak kita menjadi semakin lebih baik. Dengan ilmu dan akhlak, insya Allah persaudaraan umat Islam semakin kuat. Kita semua juga saling menyayangi dan berlaku lembut satu dengan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Viva.

0: Kalian hati-hati, jauhi prasangka.
1: Prasangka itu pembicaraan yang paling dusta,
2: tanpa ada dasar, tanpa ada tanda-tanda.
0: Yang ada
1: terkadang bawaan dari dengki.
3: Inna ba'dadh-dhanni ithm.
0: Man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari, mengikutin aurat, kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah. Allah akan tunjuk.
3: Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha.
2: Jangan suka mencari-cari kesalahan.
0: Yuk kita makan. Semua dikasih pisau sama
4: garam. Apa?
0: Bukan makan apa.

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Waqi'ah.

0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Al-Waqi'ah.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Jiwa Tenang TV. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI semakin tercerahkan, semakin lembut hati kita, semakin cinta kepada sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law lam tuznibu la dhahaba Allah bikum wa la ata Allah biqaumin mudhnibin thumma yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah azza wajalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin. Rintian orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah.

0: dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga.
1: Wallahu ghafurur rahim.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
3: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Afrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: أفرأيتم الماء الذي تشربون

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Hadid.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Radio Dakwah Islamia di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib dari Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 FM RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamia, kita semuanya dapat mengeratkan silaturahim di antara sesama umat dan menjadi media pemersatu umat di seluruh Indonesia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah.
1: Qudwatun Nabawiyyah. Hadis ke-37 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Niat untuk berbuat baik mendapat pahala.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala: Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah menulis berbagai kebaikan dan kesalahan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa menginginkan kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia menginginkan kebaikan, lalu mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat hingga berlipat-lipat banyaknya. Barang siapa menginginkan kesalahan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan jika ia menginginkan kesalahan lalu ia mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya sebagai 1 kesalahan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya dengan redaksi seperti ini.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
11: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Alhamdulillah, Pak Alehandrami dari Yayasan Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
2: Bapak Ibu sekalian, kalau kita memulai investasi anak kita, ya, investasinya adalah investasi hari akhir. Ya, jangan fokus investasi materi dunia. Kenapa? Taruhan hidup kita ini hanya tiga, Bapak Ibu sekalian. Ya, idama tabnu adama in koto amalu illa min salasin. Sodaqotun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun solihun yatulahu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian punya uang, ya, yang akan menjadi pengirim pahala kita di hari akhir adalah sedekah kita yang kita sedekahkan kepada apapun yang ada di dalam hidup ini. Sedekah untuk para santri, sedekah untuk pesantren, sedekah apa saja. Nah, dan jariah, ya, sedekah yang gak jariah ya untuk orang-orang miskin yang di jalan-jalan itu tidak jariah, dia makan-makan aja. Tapi sedekah jariah adalah membangun masjid, membangun sekolah, yang itu kemudian dipakai terus menerus. Ilmun yuntafa'u bihi, kalau tidak punya uang masih ada alternatif lagi, yaitu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi mengajar itu adalah sebuah ibadah yang besar sekali manfaatnya, karena yang kita ajar akan mengajar lagi kepada orang lain, mengajar lagi. Maka mulia sekali guru itu di mata Allah. Kalau tidak ada ilmunya, uang gak ada, ilmu gak ada, apa terakhir taruhannya? Anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Bayangkan kalau tidak ada anak yang bisa mendoakan kita, apa yang akan kita bawa mati? Ya, harta tidak kita bawa mati, betul. Tetapi pahala harta yang kita sedekahkan akan mengirim kita doa-doa itu. Makanya investasi di dalam keluarga kecil adalah sebuah proses mendidik anak, ya. Proses membesarkan anak dengan tiga tingkatan tadi itu: Islam, iman, ihsan. Ya, di antara iman dan ihsan ada takwa di situ. Kita siapkan anak-anak itu. Jangan puas hanya karena anak-anak sudah rajin sholat. Jangan puas hanya anak-anak sudah hafal Al-Quran. Ya. Kita harus puas melihat anak-anak kita kalau sudah soleh, amalnya sudah soleh. Ya. Baru ini saya ditanya oleh orang, Ustadz, ini saya melihat anak-anak zaman sekarang ini, ya, dia hafidh Quran, Al-Quran, tapi dia mempunyai perilaku yang sangat tidak Islami, akhlaknya menjadi rusak. Di mana letak salahnya, Ustadz? Saya bilang, kalau kita kembali kepada hadis, bukan kesan-kesan sahabat tadi itu, ada salahnya di situ. La natajawazu surah minal Quran illa nahfadhu wa na'maluha. Mestinya kita tiru ini. Ketika kita meminta anak-anak kita tahfidz Al-Quran, selayaknya, seyogianya, semestinya anak belajar bahasa Arab. ketika dia membaca dia paham. Ya, mengapa anak ada orang hafid Quran tapi kemudian perbuatannya, ya karena dia tidak paham. Ya, Rasulullah itu mengajarkan hafalan Al-Quran dan pengamalan Al-Quran. Di sini, jadi kita alhamdulillah ini mahat-mahat tahfid banyak sekali, luar biasa. Zaman saya dulu tidak ada pondok tahfid sehingga saya terlewat menghafal Al-Quran. Tapi anak-anak sekarang muda-muda sudah hafal Al-Quran, bagus. Tapi jangan lupa, begitu Anda kuliah, lupa hafalannya. Bagaimana caranya supaya tidak lupa? Hafalkan Al-Quran dan pahami Al-Quran. Hafalkan dan pahami Al-Quran. Nanti kalian akan memahami apa arti hidup, apa arti pekerjaan, apa arti usaha, apa arti hubungan antara manusia dengan manusia. Di situ.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
3: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
4: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
3: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, maka akan persatukan umat, akan menyejukkan umat, dan akan membuat umat ini menjadi saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Mujadilah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehem, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Hasyr.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hasyr.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Wabarakatuh. Saya Ngudi Cahyono dari Universitas Widyagama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Di antara yang ingin kita capai dalam sholat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat adalah doa, as-sholat adalah

0: yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'alash-shalah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqumu, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khatimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, faulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'ah. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai berwudu, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
2: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau salatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau salatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas salat itu, ya pertama kita perhatikan wudu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci apa tidak? Tempat kita sholat bagaimana? Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke
4: pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
4: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

107,7 RDI FM Media Inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Di studio saat ini menunjukkan jam 2:56 dan telah kita simak kumandangan azan salat asar untuk daerah Kota Malang dan sewaktu. Selamat menunaikan salat asar. Sahabat RDI, untuk program Karib ya, nanti jangan lewatkan. Yang hadir di kesempatan pada maghrib sampai dengan isya, rekaman kajian bersama Ustaz Isa Soleh Kudia di pembahasan anjuran mengumandangkan azan dan keutamanya bagian kedua. Juga dari kembali di kesempatan jam 5 ya, besok hari Selasa di 107,7 RDI FM Malang. Untuk program kajian siang malam sahabat RDI di jam 7 sampai jam 8 malam nanti, rekaman kajian bersama Ustaz Isa Soleh Kudai di pembahasan adab terhadap jenazah setelah dikubur bagian pertama. Program kajian siang malam bersama Ustaz Ustaz Nasional hadir dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan juga di jam 7 sampai jam 8 malam. Hanya di 107,7 RDI FM Media Inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. للذاكرين والذاكرين

0: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
1: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
0: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Afrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-38 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang paling mulia tentang sifat-sifat wali-wali Allah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi wali-waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan jika ia meminta perlindungan, aku pasti melindunginya. Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu seperti keraguanku untuk mencabut jiwa seorang mukmin yang tidak menyukai kematian, dan aku tidak ingin menyakitinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari.
8: Wa ammal 'arif fa innahu yadhkurul maut daiman. Nah, itu ya. Orang yang sudah arif makrifat ini, dia akan selalu ingat kematian. Daiman itu ya selama-lamanya, mau kemana-mana saja yang diingat itu adalah mati saja itu ya. Nah, kenapa kok kematian itu selalu diingatnya ya? Li'annahu mau'idu liqa'il habib. Karena kematian bagi orang yang makrifat itu, yang itu adalah waktu saat-saat bertemu dengan kekasihnya. Nah, ibarat orang apa ya, suami istri ya, udah lama pisah, nggak ketemu, sudah ditetapkan tanggal sekian nanti akan pulang misalnya gitu ya. Nah, pulang itu sudah luar biasa sudah ya. Saat hari H itu sangat-sangat ditunggu-tunggu ya, nah, karena ingin bertemu dengan kekasihnya yaitu istrinya itu. Nah, sudah dihitung kalau perlu tanggalan itu dicoret ya, terus begitu ya. Nah, orang yang arif itu begitu dia. Kematian itu bagi dia malah ditunggu-tunggu karena saat itu adalah saat bertemunya dengan Al-Habib. Nah, dia enggak lupa sama sekali ya, walaupun yang namanya kematian itu kan enggak tahu kapannya, tapi karena enggak tahu kapannya itu akhirnya ya siap sepenuhnya setiap saat itu ditunggu, diingat gitu. Wa walayan sa mau'ida liqa'i habibihi wa hada wa fi ghalibil am.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
9: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
10: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
11: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
12: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat RBI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyara muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memuliakan waktu-waktu tertentu di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang menjadikan sebagian bulan sebagai bulan haram, bulan yang diagungkan, bulan yang di dalamnya dosa dilipat gandakan beratnya dan amal saleh itu dilipat gandakan pahalanya. Mari kita bersenantiasa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang memberikan rasa aman, bukan ancaman. Mari kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hidup tanpa iman dan takwa tak ubahnya hidup dalam kegelapan dan kesengsaraan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan yang haram yang diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dalam firman-Nya, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, di antaranya 4 bulan yang haram yang diagungkan oleh Allah. Dan di penghujung ayat itu Allah Ta'ala melarang kita, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Surat At-Taubah ayat 36. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata sebagaimana dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif halaman 207, ikhtassallahu arba'ata ashhurin faj'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra fihinna a'zam. Allah Ta'ala telah mengkhususkan 4 bulan dari 1 tahun itu, dari 12 bulan, lalu dia menjadikannya bulan-bulan haram, mengagungkan kehormatannya dan menjadikan dosa-dosa di dalamnya lebih besar dan lebih berat tanggungannya, serta menjadikan amal saleh serta pahala di dalam bulan-bulan yang empat itu juga lebih besar. Para ulama kita menjelaskan bahwa kezaliman pada bulan haram itu lebih berat dampaknya, dan ketaatan itu lebih besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya hari ini, apa makna tidak menzalimi diri dalam kehidupan kita di era modern ini? Apakah hanya meninggalkan dosa-dosa besar? Atau ada bentuk lain yang sering kita anggap ringan? Masyarul muslimin yang dirahmati Allah ta'ala, yang pertama, makna tidak menzalimi diri untuk kita yang relevan di zaman modern ini adalah, mari kita menjaga lisan kita. Karena sumber keamanan atau sumber kerusakan dalam kehidupan kita sebagai umat adalah bersumber dari lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin itu selamat dari lisan, dari keburukan lisan dan kejahatan tangannya atau perbuatannya. Kalau di zaman dahulu, jamaah rahimakumullah, lisan itu hanya sebatas ucapan. Tapi hari ini, lisan kita punya berbagai macam bentuk baru. Komentar-komentar di media sosial, status di WhatsApp kita, unggahan-unggahan atau postingan yang menyakiti banyak orang. Banyak orang tidak memukul secara fisik, tetapi dia melukai dengan kata-katanya. Banyak orang tidak menumpahkan darah sesama, tetapi dia menumpahkan kebencian terhadap sesama. Satu kalimat yang keluar dari lisan kita, yang kemudian ditulis oleh jari-jari tangan kita, bisa merusak persaudaraan, bisa memicu konflik, bahkan menjerumuskan kita ke dalam dosa besar. Maka di bulan-bulan yang haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, tiga bulan yang berturut-turut ini, kita harus menjaga lisan kita. Bukan lagi menjaga lisan dan tulisan, status-status kita sebagai pilihan, tetapi menjaga lisan kita adalah sebuah kewajiban moral dan spiritual. Masyarul muslimin dirahmati Allah ta'ala. Yang kedua adalah menjaga diri kita dari konflik sosial. Bulan haram dalam sejarah Islam adalah waktu di mana peperangan wajib untuk dihentikan. Konflik harus ditahan. Keamanan, darah kaum muslimin dan hartanya harus dijaga dengan baik. Tetapi hari ini, konflik kita tidak lagi di medan peperangan, tetapi di dalam keluarga kita. Konflik di tempat-tempat kerja kita. Konflik di media-media sosial kita. Sebab masalahnya, hadirin rahmati Allah, bukan karena kita tidak mengenal dan mengerti rambu-rambu agama, tetapi karena kita sulit untuk menahan ego dan hawa nafsu kita. Setiap orang ingin menang di media sosial, tetapi sedikit yang ingin berdamai. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Janganlah kalian saling bermusuhan, kata Allah, karena itu akan melemahkan kalian, karena itu menyebabkan kekuatan kalian hilang dan sirna. Banyak konflik-konflik di media sosial kita, mengomentari perang ini dan itu, mengomentari masalah-masalah khilafiyah, mengungkit-ungkit lagi masalah-masalah yang sudah terkubur ribuan tahun yang lalu, kemudian diekspos untuk menjadikan sebuah pembenaran bagi situasi kita yang hidup pada saat ini. Ini adalah tindakan yang dapat memicu konflik, yang dapat merusak persaudaraan kita di antara kaum muslimin, dan kita tidak lagi malu-malu untuk menuduh orang-orang baik, orang-orang soleh, apakah itu di zaman klasik maupun di zaman kita saat ini, dengan tuduhan-tuduhan yang berat, yang itu semua dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Spirit bulan haram mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus kita menangkan. Sebagian harus kita redam, sebagian lagi harus kita maafkan. karena tidak semua hal yang menjadi khazanah kaum muslimin, baik itu pemikirannya, akidahnya, praktek fikihnya, dan hubungan antar sesama, antar negara-negara Islam, lalu konflik di antara negara-negara Islam, tidak harus semuanya kita bisa selesaikan dalam ruang media sosial. Apalagi kalau kita mengomentarinya tanpa basis ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah Ta'ala melarang kita untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak ada landasan ilmunya. Baru kenal masalah, baru kemarin sore kita teriak-teriak peduli kepada Palestina, tapi seolah-olah kita bisa mengomentari segala hal, bisa kita menjelekkan segala hal, bisa kita menuduh segala hal, dan ini dapat merusak hubungan kita antar sesama umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bagaimana spirit bulan haram dalam kehidupan modern ini adalah yaitu dengan menghadirkan Islam sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma

membawa rahmat bagi alam semesta, membawa ketenangan dan kedamaian bagi alam semesta, atau justru kita menghadirkan ketegangan-ketegangan dan konflik yang tidak ada ujungnya. Seorang muslim yang sejati membuat orang lain itu harus merasa aman, menghadirkan ketenangan dan bukan menjadi sumber keresahan. Maka di bulan haram ini, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mengukur diri kita, mengevaluasi, bermuhasabah, apakah keluarga kita telah merasa nyaman dengan kehadiran kita sebagai kepala rumah tangga? Apakah teman-teman kita telah merasa aman dengan kehadiran kita di tengah-tengah mereka? Apakah kehadiran kita itu memenangkan atau untuk menegangkan hubungan dan merenggangkan sesama? Masyarakat muslim dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya bulan Zulqa'idah ini mengajarkan satu hal yang sangat penting bagi kita semua, bahwa menjadi muslim bukan hanya soal ibadah ritual saja, tetapi menjadi muslim adalah kita harus menghadirkan rasa keamanan bagi orang lain. Sebab salah satu ayat yang penting untuk kita renungi adalah falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah tidak hanya perintahkan kita untuk beribadah, bukan hanya perintahkan kita untuk salat, zakat, puasa, haji ke Baitullah berulang-ulang, tetapi Allah menegaskan sifat dalam dirinya adalah Dia yang memberikan makan dan menghilangkan rasa lapar, dan Dia yang menghadirkan rasa aman agar umat manusia ini terhindar dari rasa takut. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu semua dengan akhlaknya Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, apa yang Allah terangkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa memberi makan kepada orang banyak, minimal kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita agar keluarga kita memiliki ketahanan pangan. Kalau kita tidak bisa menghadirkan rasa aman untuk seluruh bangsa dan negara kita, paling tidak kita harus menghadirkan rasa aman di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa jaga lisan kita agar konflik tidak berkembang luas sehingga menjadi fitnah yang tidak pernah berkesudahan. Kalau kita, kehadiran kita ini membawa rahmat, membawa kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, dengan menjaga lisan-lisan kita, dengan menghindarkan diri kita dari konflik-konflik yang tidak perlu, dan menghadirkan agama Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, maka itu berarti kita telah menghidupkan spirit yang paling utama dari bulan haram seperti bulan Dzulqa'dah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di penghujung khutbah ini, mari senantiasa kita tanamkan dalam diri kita bahwa bulan haram seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini, tiga bulan berturut-turut, sementara saudara-saudara kita mulai berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima, ini adalah bulan-bulan yang istimewa, bulan bagi kita untuk berlatih menahan diri kita, menahan emosi kita dan ego kita. Sebagaimana haji adalah simbol perdamaian bagi seluruh alam semesta, maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menyerukan himbauan kepada pemimpin-pemimpin dunia agar di bulan yang haram ini, di bulan

0: Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini, kita bisa menjadi contoh dan tauladan bagi seluruh umat manusia, menghadirkan ibadah-ibadah di dalam Islam ini sebagai simbol menghadirkan perdamaian dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Menahan bukan hanya menahan diri kita dari dosa-dosa besar, di mana itu jelas larangannya, konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menahan diri di bulan-bulan yang haram ini adalah terutama dengan menahan diri kita dari kata-kata yang menyakitkan sesama, menghindarkan diri kita dari sikap-sikap yang dapat memicu konflik sosial, dan menahan diri kita dari ego pribadi kita yang dapat merusak hubungan antar sesama. Maka mari kita jaga hubungan kita dengan Allah, dan kita jaga pula hubungan kita dengan sesama manusia dengan menghadirkan spirit bulan haram dalam kehidupan modern kita di zaman ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib du'a'ana kama wa'attana. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang menjaga lisan kami, menahan emosi kami, dan menghadirkan rahmat dalam kehidupan kami dan kehidupan semesta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari menjadi sumber-sumber konflik, dan jadikanlah kami bagian dari solusi bagi umat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami di bulan yang mulia ini. Perbaiki hati-hati kami, ya Allah. Perbaiki hati pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, agar kami dapat mewujudkan keadilan sosial, dapat mewujudkan ihsan di tengah-tengah kehidupan kami. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustaz Fahmi Salim, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insya Allah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Mumtahanah.

0: آخرتك ما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat RDI di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan waktu dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Malang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita simak program Ngaso Ngaji Sore yang insya Allah di edisi hari Senin, tanggal 1 Dzulhijjah, sore hari ini, Anda akan mengikuti kajian bersama Ustadz Rafiullah Faizi LCMAG di kajian dengan judul Tadabur dari Surat Qaf, dimulai pada ayat ke-8. Ya. Nah, kami juga ingin mengingatkan Anda, Sahabat RDI, untuk mengikuti program kajian Maghrib yang insya Allah nanti malam bersama Ustadz Isa Saleh Kuda MPDI. Anda akan menyimak pembahasan mana tadi ya, sebentar. Sekarang Mbak. Anjuran mengumandangkan azan dan juga keutamaannya. Ini pertemuan kedua, ya, pertemuan kedua dari pembahasan tema ini. Insyaallah nanti malam setelah salat maghrib sampai menjelang isya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat lagi kita akan simak program Ngaso Ngaji Sore bersama Ustaz Rifiullah Faizi LCMAG di pembahasan tema Tadabur Surat Qaf dimulai pada ayat ke-8 dan seterusnya.
3: Sahabat RDI, saatnya kita ngaso, ngaji sore dari jam 4 sampai 5 sore. Ngaso, ngaji sore, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid Putih Hidayatul Rahman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita diberikan nikmat yang sangat istimewa yang tentunya hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya. Dan nikmat itu adalah nikmat bermajelis ilmu sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan pahamkan orang itu perkara agama. Dan sumber agama ini adalah wahyu. Ya, dan di antara wahyu itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini bagian dari bertafaqquh fid din. Kita mempelajari pemahaman-pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan tentang agama kita. Ya, walaupun terkadang yang kita bahas adalah tentang langit, yang kita bahas tentang bumi, yang kita bahas tentang laut, yang kita bahas tentang bintang, maupun yang kita bahas tentang Quran, yang kita bahas tentang ma'rifatullah, dan seterusnya itu, maka semua itu adalah bagian dari rangkaian kita memahami agama ini. Ya, kenapa kita perlu memahami agama ini? Karena sesungguhnya musuhnya agama ini adalah kebodohan. Ya, musuhnya agama ini adalah kebodohan. Dulu orang itu menolak dakwahnya Nabi Hud alaihissalam karena mereka bodoh. Tidak mengetahui esensi daripada dakwah Nabi Hud alaihissalam. Padahal Nabi Hud alaihissalam ingin mengajak mereka sukses di dunia dan akhirat. Nabi Hud ingin mengajak mereka bahagia di dunia dan akhirat. Begitu juga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika didustai oleh masyarakatnya, oleh keluarganya, orang-orang musyrikin Mekah. Semuanya kan keluarga Rasulullah itu. Ya. Maka mereka mendustakan Nabi karena mereka masih bodoh. Mereka belum tahu. Maka upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberitahu mereka. Sehingga butuh waktu yang sangat panjang untuk mereka itu tahu. Ya, kurang lebih sekitar 20 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Akhirnya orang-orang musyrikin Mekah yang dulu memusuhi Nabi, yang dulu menghujat Nabi, mencemooh Nabi, mengolok-olok Nabi, ini semuanya beriman. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, seandainya kami ngerti, ya, seandainya kami ngerti kebenaran agama yang engkau sampaikan ini, maka kami lebih dulu beriman. Ya, karena engkau lahir dari tengah-tengah kami. Maka kamilah yang lebih berhak sebenarnya. Dan cuma kemana dulu? Nah, dulu terlalu sibuk mengikuti propaganda-propaganda, terlalu sibuk mengikuti apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh. Ya, isu-isu yang dibuat oleh para tokoh-tokoh yang memusuhi dakwah Nabi. Nah, terus kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi musuh agama kita ini adalah kebodohan. Makanya mau pintar kayak apapun, orang itu kalau memusuhi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, maka dianggap sebagai orang yang bodoh. Ya, sebagaimana zaman sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ilmu arsitekturnya maju. Ya, lagi kalau kita lihat bagaimana teknologi yang digunakan oleh orang-orang masyarakat Mesir kuno dalam membangun piramid. Wah, itu teknologinya canggih sekali. Ya, belum lagi bangunan-bangunan lain yang dibangun dengan sangat megah, arsitektur yang menakjubkan, bahkan gunung pun dibahat. Ya, ya. Kalau saat ini Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala sisakan tuh di Madinah bagian utara, perkampungan kaum Tsamud, ya. Dan tidak hanya itu sebenarnya, beberapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu ada masyarakat An-Nabti yang mereka juga punya karakter yang sama seperti kaum Tsamud, memahat gunung yang sekarang jadi tempat wisata namanya Petra yang ada di Jordania itu. Nah, ya, tapi itu bukan kaum Tsamud, itu beda lagi. Ilmu arsitekturnya maju, ilmu-ilmu yang lainnya pun juga maju, tapi ketika mereka jauh dari kebenaran wahyu, maka disebut sebagai jahiliyah. Baik, maka kita sebenarnya ketika ngaji-ngaji seperti ini, belajar-belajar seperti ini, maka kita itu sedang menjadikan diri kita untuk selalu setia pada kebenaran dan tidak menjadi penolak kebenaran tersebut. Baik, pembahasan terakhir kita itu sampai surat Qaf ayat 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib." Tabsirah artinya untuk menjadi pelajaran. Wa dzikra dan untuk menjadi peringatan. Likulli bagi setiap abdin hamba munib yang kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Asyur dalam tafsirnya mengatakan bahwa tafsirah wa dzikrah itu adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu artinya adalah objek yang menunjukkan tujuan dari sebuah aktivitas. Nah, gitu ya. Objek yang dilakukan dan dia menjadi tujuan dari sebuah aktivitas. Nah, ketika sebuah aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah melihat langit, melihat bumi, kemudian melihat bintang-bintang yang menghiasi langit, melihat bumi yang dihamparkan, melihat gunung, melihat tumbuh-tumbuhan, serta melihat apapun yang ada di antara langit dan di bumi itu aktivitasnya. Nah, maf'ulnya ajal itu tujuannya. Tujuan dari itu semuanya apa? Tujuannya tabsirah. Tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran. Ya. Walaupun untuk menjadi pelajaran di sini, nanti kalau kita tidak kaji kata tabsirah, maka nanti kita akan menganggap sama dengan kata i'tibar. I'tibar itu juga untuk mengambil pelajaran. Ya, mengambil ibrah. Itu juga pelajaran. Sehingga kata tafsirah ini lebih spesifik. Ya, tafsirah itu lebih spesifik. Tafsirah itu nanti berasal dari kata basor. Basor itu artinya adalah penglihatan. Jadi ada mata, ada penglihatan. Ya, mata itu ya bagian dari anatomi tubuh kita ini yang ada, yang kita pakai untuk melihat. Nah, aktivitas mata yang melihat itu namanya adalah al-basar. Nah, itu ya. Maka alatnya namanya mata. Oke. Okay. Aktivitasnya adalah melihat. Ya, sehingga namanya indra adalah indra penglihatan. Ini telinga. Aktivitasnya adalah mendengar. Gitu. Sehingga al-basar itu artinya adalah melihat, melihat itu aktivitas mata. Tapi kemudian kalau hanya sekedar melihat, Allah, kenapa kamu enggak melihat langit, enggak melihat bintang, enggak melihat bumi, enggak melihat tanaman? Maka menanyakan sesuatu yang sudah dikerjakan itu adalah pertanyaan yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau melihat di sini adalah melihat menggunakan mata, maka enggak ada orang di muka bumi ini kecuali punya masalah dengan mata yang enggak melihat langit, enggak melihat bumi, enggak melihat tanaman, semuanya melihat. Makanya kalau yang dimaksud adalah melihat dengan kedua mata yang ada di kepala kita ini, maka ini tentu adalah pertanyaan yang sia-sia. Gitu. Kenapa? Menanyakan sesuatu yang sudah dikerjakan. Bapak enggak melihat, tuh melihat. Itu mungkin kita gini aja otomatis kalau di tempat kita ada tanaman langsung terlihat itu tanaman. Kan gitu ya, kita taruhlah ingin merenggangkan persendian kita, kemudian kita tarik tangan kita ke atas, dagu kita ke atas, secara otomatis kita melihat langit. Kan itu. Maka tafsirah ini memang secara akar kata artinya adalah melihat. Tapi kemudian dipinjam. Ya, dipinjam untuk aktivitas hati, bukan aktivitas kedua mata kita. Itu sehingga tafsirah itu artinya adalah untuk penajam penglihatan hati. Sehingga kalau kalian yang sebelumnya ingkar, kalian yang sebelumnya ragu, maka Allah perintahkan untuk lihat langit, lihat bumi, lihat alam semesta, itu tujuannya adalah untuk penajam mata batin. Nah, itu ya. Sehingga ditajamkan mata batinnya. Itu memang penting tuh, najemin mata batin. Penting. Karena kalau mata hati kita ini enggak kita jernihkan lensanya, maka nanti dalam hidup ini kita suka tertipu. Nah, itu ya, dalam hidup ini kita suka tertipu karena mengandalkan mata kepala enggak cukup. Enggak cukup, Pak. Ya, coba kalau bukti simpel aja mengandalkan mata kepala itu enggak cukup. Ketika habis gajian, ini masih tanggal-tanggal muda ya. Nah, kemudian kita jalan-jalan melihat, kemudian melihat.
3: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso Ngaji Sore di RDI FM Malang.
6: Habis gajian, ini masih tanggal-tanggal muda ya. Nah, kemudian kita jalan-jalan melihat, kemudian melihat di mall itu ada tulisan diskon 70 tambah 20%. 70 tambah bayar itu gede itu, 90% atau harganya berapa itu, gitu ya. Iya. Oke, Pak, kalau kemudian hidup kita hanya mengandalkan itu,
8: hanya mengandalkan mata kepala ini saja, melihat gitu, oh langsung pengen. Itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita sering tertipu. Ya, tertipunya gimana? Begitu beli, nyampe rumah, gak kita pakai. Ya, kemudian begitu pas ada sesuatu yang lebih kita butuhkan, nah, uangnya gak cukup untuk beli. Nah, begitu kita memiliki ketajaman berpikir hati kita itu, maka kemudian kita akan melihat dan akan bertanya, ini kebutuhan atau ini hanya kesenangan saja. Itu ya, itu artinya bahwa kita enggak cukup hanya menggunakan mata itu. Nah, itu ya. Hanya menggunakan mata di kepala itu. Sehingga mata batin ini perlu untuk kita bersihkan. Orang kalau tidak rajin membersihkan mata batin, maka kata para ulama, mereka ini seperti orang yang naik kendaraan, kemudian menempuh jalan yang gelap. Ya, kenapa kok jalannya gelap? Karena Al-Quran, wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu adalah cahaya. Kenapa dia disebut cahaya? Karena dunia ini gelap kalau nggak ada Al-Quran. Gitu ya, jadi asalnya dunia ini memang gelap, Pak. Oke, okay. Nah, kalau kemudian kita tidak memiliki mata hati yang jernih, maka seperti kita naik kendaraan di jalan yang gelap. Nah, kalau kemudian jalannya gelap, lalu kacanya berembun. Oke, okay. Ditambah lagi yang ketiga, lampu di kendaraan kita nggak nyala, mati. Atau kendaraan kita nggak ada lampunya. Nah, itu ya. Maka ini kedua mata kita ini nggak bisa kita andelin. Ya, nggak cukup kalau kita cuma mengandalkan kedua mata kita itu. Sehingga yang terjadi apa? Kebingungan. Nah, begitu menempuh jalan yang gelap, bingung. Gitu ya, ada suara dari belakang, wah ini suara apa? Suara dari samping, wah ini suara apa? Selalu bingung dan selalu menebak-nebak. Dan begitulah kurang lebih orang kalau mata batinnya itu apa? Tidak jernih, Pak. Maka hidupnya dalam keraguan-keraguan. Maka hidupnya dalam kecemasan, takut. Loh, nanti di depan ada apa? Orang kalau mata batinnya enggak jernih, maka dia takut. Loh, tahun depan saya akan makan apa? Kalau sekarang bisnisnya seperti ini. Bagaimana nanti anak-anak saya? Oh, sekarang saya usianya saja masih segini. Yang kecil itu masih usia 3 tahun, masih usia 2 tahun. Ini gimana? Gitu ya. Selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan akan masa depan. Selalu dihantui oleh kecemasan-kecemasan akan masa depan. Kan gitu ya. Dan lebih mudah untuk mendengarkan suara-suara yang gak jelas sumbernya. Ini yang juga penting nih, Pak. Ya, suara-suara yang gak jelas sumbernya. Oke, suara-suara yang gak jelas sumbernya itu gimana? Ya, semua teori-teori, semua statement-statement yang itu sebenarnya gak ngerti itu. Yang ngomong kayak begitu itu siapa? Ya, itu sumbernya dari mana? Akhirnya, kita mendengarkan suara-suara itu, akhirnya ya, kamu itu kalau pengen ngetren, itu berarti kamu harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini. Ah, itu tuh, Pak. Ini termasuk suara yang nggak jelas sumbernya itu. Kita cuma scroll-scroll TikTok, cuma scroll-scroll IG, kemudian ada quotes itu. Kalau kamu pengen keren, wah ini obat ganteng paling mujarab ini. Gitu. Ini bisa bikin apotek tutup. Kenapa nggak ada obatnya? Saking kerennya, itu contohnya begitu tuh, Pak. Kita nggak tahu tuh. Ini kalimat siapa, ini anu siapa. Cuma karena terus kita lihat, sekali aja kita lihat, maka nanti yang mirip dengan itu akan memenuhi. Iya, ya, akan memenuhi tampilan dari media sosial kita. Gitu ya. Akhirnya apa? Terafirmasi, oh iya, berarti kalau nggak punya ini, saya nggak keren. Nah, itu tuh Pak. Ya. Kalau enggak punya ini saya enggak keren. Berarti kalau enggak keren, oh gitu ya. Kalau enggak keren akhirnya kemana-mana minder, malu. Nah, kalau bahasa anak hari ini insecure. Itu ya. Kenapa? Karena gara-gara kita hanya dengerin suara-suara yang kita enggak jelas sumbernya. Kenapa enggak jelas sumbernya? Karena enggak melihat kita. Semua teriakan kita anggap sebagai sebuah petunjuk. Nah, itu orang kalau mata hatinya enggak melihat, sama seperti orang kalau mata kepalanya enggak melihat. Apa saja dia anggap sebagai panduan. Kesini loh gitu. Padahal enggak jelas tuh. Ada suaranya tapi enggak ada. Enggak ada wujud. Siapa itu yang ngomong kayak begitu tadinya gitu. Tapi karena matanya enggak bisa ngelihat, wis pokoknya dari kanan ya udah ke kanan. Baru mau melangkah ke sana, kemudian ada terikan. Maaf. Begitu ada terikan, belok ke sini ya gitu. Kemudian kita amati suaranya dari belakang. Belok lagi kita ke belakang. Kan gitu ya. Maka perlu Pak, hati kita itu jernih supaya jiwa kita enggak bising. Nah, itu ya, jiwa-jiwa kita itu hari ini bising banget. Bising dengan ini, dengan itu. Ya, nanti kalau saya begini, terus bagaimana nanti? Ya, apa kata orang kalau saya melakukan ini, apa kata orang? Kalau saya apa contohnya? Kalau saya enggak melakukan itu nanti apa kata orang, akhirnya hati kita itu bising dengan apa kata orang sehingga kita lupa bahwa sejatinya inna akramakum indallahi atqakum. Ya, nilai standar hidupmu itu adalah ya seberapa besar ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi seperti orang yang enggak bisa melihat, maka semua suara dia enggak bisa nyaring apakah itu suara kebenaran atau suara kebatilan. Maka mata hati itu juga sama. Kalau berembun kacanya, ya, kalau enggak nyala lampunya, maka kita akan nganggap semua suara itu sebagai panduan. Akhirnya muncul apa kondisi di mana orang itu jiwanya bising, jiwanya berisik Pak, banyak suara-suara di sini itu. Padahal simple, kamu lakukan ini selesai. Dan nanti kalau orang bilang saya terlalu begini, saya terlalu ekstrim, saya nggak moderat dan seterusnya, ya sudah. Ya itu kata orang. Yang penting yang kamu cari dalam hidupnya adalah ridhonya Allah, senangnya Allah, cintanya Allah kepadamu lah cukup. Nah itu tuh Pak, itu kalau kita menggunakan apa mata hati yang jernih. Jadi ternyata semua hal tentang penciptaan yang ada di langit, penciptaan yang ada di bumi, itu tujuannya adalah untuk membersihkan hati, ya, sehingga jelas di dalam melihat permasalahan-permasalahan. Bisa membedakan yang hak sama yang batil. Nah itu tuh Pak, bisa membedakan yang hak sama yang batil. Jelas. Apalagi hari ini teknologi Pak. Ya. Teknologi hari ini, itu begitu muncul kecerdasan artifisial itu, ya. Ataupun AI itu, ya makin kesini makin pintar AI-nya memang. Sehingga nyaris susah untuk dibedakan mana ini adegan yang asli, mana ini yang buatan AI gitu ya. Suasana kayak begitu itu kemudian kita hanya mengandalkan mata kita, wah sesat kita Pak. Ya udah kecerdasan artifisial hari ini rame, nyaris gak bisa dibedakan mana yang hak mana yang batil, kan gitu ya. Muncullah ya rame di media sosial tentang Epstein file, kan itu ya. Oh ya, itu yang pro dan kontra gampang saja, itu mah buatan AI itu. Yang lain, enggak, ini asli dan seterusnya. Zaman kayak gini nih, Pak. Gitu ya, mata kita ini gampang tertipu. Ya, mata kita ini gampang tertipu. Maka, kalau kemudian kita tidak mengasah mata batin kita, ya, membersihkan mata batin kita supaya jernih, salah satunya adalah dengan cara mentafakuri, apa, penciptaan-penciptaan alam semesta itu, ya kita akan lelah sendiri, gitu ya, kita akan lelah sendiri. Dalam konsep rezeki lah contohnya, dalam konsep rezeki, maka sering sekali kita itu menghubungkan antara apa yang kita kerjakan dengan rezeki. Gitu ya, nanti coba dicek kembali di dalam Al-Qur'anul Karim, kan itu ya, di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan masalah rezeki itu ya, bagaimana konsep rezeki dalam Qur'an. Nah, kita sering menghubungkan antara rezeki itu dengan apa yang kita kerjakan. Padahal sering sekali dalam Quran, nanti perlu ditadaburi lebih dalam, sering sekali dalam Quran, Allah itu kalau ngasih rezeki, maka ada tambahan, ya, bighairi hisab. Gitu ya. Atau, yarzuku mayyasha.
3: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso, Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Muhammad Nurul Humaidi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga senantiasa menjadi wadah pemersatu umat Islam untuk kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Baik, sahabat RDI, kita dapat istilah baru ini ya. Hati kita bising dengan apa? Dengan, ya mungkin gampangnya adalah dengan dunia ini, sahabat RDI ya. Dengan seluruh kejadian, seluruh huru-hara yang ada di dunia ini, sahabat RDI. Dan ini bikin kita tidak fokus. Bikin kita mudah sekali terombang-ambing, sahabat RDI. Dan tadi sudah dijelaskan oleh beliau ya. Nah, jadi teringat sahabat RDI ini, dan sampai sekarang sini saya masih yakin dengan kesimpulan saya sendiri ini, bahwa bukan dosa ya, barang yang jangan pernah dikasihkan kepada orang tua umur 50 ke atas ya, adalah medsos. Itu sudah benar-benar itu jangan dikasihkan ke mereka, sahabat RDI. Bakal sangat-sangat merusak, lebih banyak merusaknya daripada benarnya, sahabat RDI. Gak usah dibahas terlalu jauh, tapi insya Allah Anda sendiri mungkin pernah merasakan, sahabat RDI ya. Isinya di grup itu, grup-grup apalah, katakanlah grup RT, grup keluarga, grup apalagi, alumni, sahabat RDI. Kira-kira yang di-share itu semuanya sudah dibaca belum? Minimal itu aja lah. Sudah dibaca belum? Kebanyakan ya, pasti dapat share-share dari grup lain di-share juga. Cuman lihat judulnya aja. Gak tahu kontennya seperti apa. Ini salah satu bentuk berbahayanya medsos kepada orang-orang dengan usia tadi yang saya sebutkan tadi, sahabat RDI. Dan ini, waduh, memang benar-benar jauhkan orang tua dari medsos lah, sahabat RDI. Demi keselamatan mereka sendiri sih, bukan karena apa-apa. Baik, sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan juga untuk mengikuti kajian pada sore hari ini, kami juga ingin mengingatkan Anda untuk mengikuti program kajian siang malam. Ya, insya Allah nanti setelah salat isya akan Anda ikuti kembali pembahasan tentang adab ya, setelah jenazah dikubur bersama Ustaz Isa Saleh Kuda MPDI pada bagian yang pertama. Ikuti program kajian Siang Malam yang hadir setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang dari jam 7 sampai 8 malam hanya di 107,7 RDI FM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
10: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
11: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
10: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso Ngaji Sore di RDI FM Malang.
8: Maka ada tambahan ya, bighairi hisab. Gitu ya. Atau yarzuku mayyasha. Mayyasha itu siapapun orang yang Allah kehendaki. Kan gitu ya. Padahal ketika kita bekerja itu kan berarti ada kehendak daripada kita. Lah seringnya rezeki itu datang itu bukan karena kehendak kita, tapi karena memang rezeki itu dikehendaki oleh Allah. Konsep itu saja sudah samar Pak di kita itu. Gitu ya, sudah samar di kita sehingga tidak sedikit kemudian orang yang kemudian hari ini ya banyak yang stres, depresi cuma masalah rezeki, masalah harta. Kan itu. Padahal kalau kita buka dalam Quran atau kita buka ada buku bagus judulnya Miftah dari Sa'adah, itu yang nulis adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Miftah dari Sa'adah. Itu sebenarnya Ibnu Qayyim banyak berbicara tentang masalah nikmat akal yang mesti digunakan untuk memahami Allah lewat penciptaan alam semesta ini. Gitu ya, sehingga ketika kamu melihat unta, maka mestinya unta itu membersihkan kotoran yang ada dalam apa? Yang menutup jiwamu sehingga mata batinmu itu jadi jernih. Ya, itu ketika kamu melihat unta, ketika kamu melihat apa contohnya daun yang kering kemudian jatuh. Maka apa yang harus kamu pikirkan sehingga fenomena daun kering jatuh itu kemudian membersihkan jiwamu sehingga jiwamu bisa melihat sebuah kebenaran. Gitu Pak. Atau juga ada buku yang lain ditulis oleh Imam Ghazali, judulnya adalah Ajaib Makhlukatillah. Keajaiban-keajaiban dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga panduan, sebenarnya itu adalah dua buku ini ya, itu sebenarnya adalah panduan dalam bidang ilmu biologi atau ilmu pengetahuan alam. Nah itu ya, yang lebih global ya, ilmu pengetahuan alam. Sehingga bukan hanya sekedar data-data tentang materi ya yang dipelajari, tapi bagaimana kemudian data-data ini dampaknya setelah kita tahu, jiwa kita itu jadi bersih gitu. Hati kita itu jadi bersih. Nah, itu ya, itu namanya tafsirah itu begitu. Ya, masalah rezeki yang samar konsepnya di kita. Ya, sering sekali Allah Subhanahu wa taala itu menghubungkan sesuatu yang bagi kita enggak ada yang bagi kita sulit untuk mencerna hubungannya. Kayak masalah rezekinya burung itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulikum." Kalau kalian tawakal kepada Allah, hati kalian itu tawakal. Hati kalian tawakal kepada Allah. Ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum. Maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut thair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Tagdhu himasan wa taruhu bitanan. Keluar pagi hari perutnya kosong. Ulang sore hari perutnya penuh. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang hati yang tawakal, tapi sayap tetap terbang dan bergerak. Nah, itu ya, seringnya kita itu hari ini ya, sayap kita terbang dan bergerak, hati kita gitu ya, makin keruh, makin bising, makin dipenuhi kemasan tentang hari esok, akan masa depan. Nah, itu ya, Quran mengatakan burung. Sehingga begitu kita itu melihat burung, apalagi di masjid-masjid begini ini, banyak sekali burung apa itu? Burung masjid. Iya, hampir keceplosan ya. Di masjid ada burung gereja. Nah, itu Pak. Begitu melihat burung gitu, lihat ya, yang kita lihat burung itu. Tapi tafakur kita tentang burung itu kemudian menjernihkan mata hati kita tentang tema rizki. Nah, gitu ya, kita lihat burung, Pak. Tapi ya, setelah mengamati burung, apalagi pada zuhur, ya, kadang panas, kadang hujan, ya, pengen istirahat sebentar, ya, sebelum pulang, begitu kita layah-layah, duduk di teras masjid, tiba-tiba ada burung lagi entah berantem, entah kejar-kejaran, dan seterusnya itu, kita lihat saja. Kan begitu ya, kita ngelihat, baru kemudian ngelihat burung, tapi mata hati kita bersih dan benar dalam memandang konsep rezeki. Contohnya begitu tuh Pak, lagi bengong, duduk gitu ya, sambil mikir masalah-masalah yang ada dalam hidup kita sehari-hari, tiba-tiba ngelihat cicak gitu. Contohnya ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang cicak ini. Gimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan cicak itu dengan apa? Dengan takdir rizki itu ya, yang tidak sepadan dengan apa? Dengan skill yang dimiliki oleh cicak. Apalagi kalau kita ngomong hari ini masalah skill. Kamu kalau enggak punya skill, enggak punya duit nanti. Kamu kalau nggak punya skill, nah gitu ya, kita ngomong skill, nah gitu ya. Nah, cicak itu nggak punya skill untuk apa? Menjangkau makanannya, karena makanannya adalah nyamuk, ya, makanannya adalah kaper, serangga-serangga yang bisa terbang, lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Cicak nggak punya skill untuk ngejar itu. Cumanya cuma apa? Bisanya cuma lari sama apa itu Pak, menjulurkan lidah itu Pak, itu aja skillnya gitu ya, enggak punya skill yang lain kecuali lari menjulurkan lidah, lari menjulurkan lidah, udah itu aja. Jadi enggak ada itu namanya kemudian bisa berdiri dengan dua kaki bagian belakang nangkep ngaplok begini nih, enggak ada. Itu kita itu. Tapi ya Allah, ya, itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki. Kan itu ya. Maka lagi-lagi

0: Kecemasan-kecemasan tiap hari menghampiri hidup kita, ketakutan-ketakutan tiap hari. Nah, begitu kita cemas, lah cemasnya tiap hari, Pak. Khawatir, khawatirnya tiap hari. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya emosi kita nggak stabil. Ya, dengan pasangan nggak stabil emosi kita, dengan anak nggak stabil emosi kita. Nah, bawaannya pengen marah. Lah konsep rezeki ini sebenarnya Pak, itu juga hanya itu akan kelihatan sebenarnya ketika orang itu punya duit banyak, bukan hanya ketika orang itu punya duit sedikit. Kan gitu ya, ketika orang itu punya duit banyak, punya harta yang banyak, kemudian dia salah dalam pemahamannya tentang masalah harta itu, maka bisa dipastikan kalau harta itu berkurang, bahkan habis, gitu ya, maka dia akan mengalami guncangan-guncangan, dia akan mengalami kecemasan-kecemasan. Makanya ini bukan hanya sekedar melihat cicak, kemudian makan nyamuk ataupun makan serangga-serangga lain yang bisa terbang, itu bukan hanya sebuah penyadaran bagi bagi kita yang memiliki permasalahan-permasalahan finansial, tapi juga bagi kita yang bahkan nggak memiliki permasalahan-permasalahan finansial. Kan itu memperbaiki cara pandang kita terhadap rezeki. Nah, itu. Jadi bayangkan kita lagi duduk bengong yang kita lihat cicak, tapi yang bersih hati kita. Nah, tinggal ini perlu kita latih, Pak. Kita latih itu. Yang kita lihat cicak, yang bersih hati kita. Yang kita lihat daun kering yang jatuh. Oke, daun kering yang jatuh. Maka kemudian yang bersih hati kita. Nah, yang bersih hati kita. Yang bersih hati kita gimana? Oh, semua ini daun kering ini dulunya juga apa? Dulunya juga hijau, segar. Kan begitu ya? Dan begitu juga dengan kita. Suatu saat nanti kita akan seperti itu. Dan pada akhirnya akan mati dan jatuh. Dan jatuhnya daun kering itu ya diketahui temponya oleh Allah, diketahui timingnya oleh Allah, kapan ya, maka apalagi dengan kita, nggak ada dari semua urusan-urusan kita yang nggak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya begitu itu. Nanti yang begini-begini ini perlu kita latih ya, kalau kita melihat angin. Nah, gitu. Makanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sering yang dilihat apa, kemudian penyadarannya kemana gitu. Ketika para sahabat mulai tidak nyaman dengan hembusan angin, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lata syukurih." Ya, kalian jangan mencela angin. Karena angin itu adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak turun hujan kalau kemudian, dan ini angin itu adalah tentara yang apa bahasanya? Bushron baina yadai rahmati. Angin itu adalah tentara yang baru saja menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya baru saja menghadap Allah, berarti masih fresh tuh keberkahannya, Pak. Makanya begitu menghembus awan yang isinya air hujan, turun hujan, maka itu kemudian disebut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu kurang lebih tentang hubungan antara apa, memperhatikan penciptaan-penciptaan Allah yang ada di alam semesta ini dengan pembersihan mata hati kita, dan juga tentang apa, melatih kemampuan kita untuk segera ingat, sadar, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan ngaji kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Kekurangan khilafan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, baru saja kita ikuti bersama Ngaso Ngaji Sore yang hadir setiap hari dari Ahad sampai Jumat dari jam 4 sampai 5 sore. Ikuti terus program Ngaso berikutnya di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat As-Saff.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat As-Saff.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Jumu'ah.

0: قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: 107,7 RBI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afilah.
4: Berarti ini enggak adil, Ustaz. Ini agama poliandri. Ini agama bukan poliandri, sorry.
5: Poligini.
4: Ini agama, mohon maaf, patriarki.
5: Kenapa patriarki?
4: Patriarki. Nanti aku akan tunjukkan beberapa ya. Salah satunya yang boleh poligami hanya laki-laki. Wanita tidak boleh. Yang boleh talak cuma suami. Giliran suami talak cerai 3 langsung bisa. Kalau istri mau talak itu setengah mati, prosesnya cukup panjang. Suami istri tidak boleh banyak yang sebenarnya Islam beberapa orang ya. Aku nggak ngomong diriku kan ngomongnya, jadi kalau poligami boleh berarti poliandri boleh dong. Itu kan kesetaraan semuanya.
5: Oke, secara mungkin biologi Dr. Richard lebih tahu, tetapi kondisi poliandri itu menjadi mengacaukan satu institusi yang namanya keluarga, gitu.
4: Sama poligami juga?
5: Enggak juga, beda. Dari sisi biologis kan ada pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan, ya, gitu kan. Dalam kondisi seorang istri, ya, kalau suaminya lebih dari satu, mengacaukan garis keturunan dong.
4: Enggak lah, kalau jelas kan, kalau yang mana di antara salah satu di antara empat itu aja tinggal.
5: Iya, tapi kan kacau kan, kacau. Kepemimpinan itu satu, yang dipimpin boleh lebih dari satu. Masa presiden mau 270 juta rakyatnya satu, nggak bisa dong, nggak bisa dong.
4: Ya itu kan kalau konsepnya pemimpinnya itu laki-laki.
5: Memang sebenarnya dalam kalau Islam pemimpinnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki.
4: Oh itu sudah jelas ya?
5: Iya, memang ada bahwa kepemimpinan dalam keluarga itu laki-laki. Apakah patriarki? Bukan. Karena kemudian memang di situ justru kalau saya di dalam Islam harus pilih, saya benar-benar pilih dari jadi perempuan.
4: Kenapa?
5: Sangat indah menjadi perempuan dalam Islam. Jadi laki-laki itu isinya beban dan tanggung jawab semua.
4: Oh ya?
5: Yes. Berat jadi laki-laki. Mungkin orang bicara, Islam gak adil. Warisan misalnya, laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian.
4: Oh iya?
5: Yes, mau dituduh patriarki juga nih. Nanti dulu. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Tapi siapa yang berhak menentukan mahar? Perempuan. Laki-laki harus membayar mahar seperti yang diminta oleh perempuan. Cuma di Indonesia memang perempuannya baik-baik. Maharnya cuma seperangkat alat sholat. Padahal dia bisa menentukan mahar setinggi apapun, terserah dia. Nanti begitu mereka menikah, laki-laki bekerja, dia wajib menafkahi istrinya, menanggung semua kebutuhannya. Pakaian yang dikenakannya, yang diberikan kepada istrinya harus setara. Gak boleh laki-laki jauh lebih mewah daripada istrinya misalnya. Karena dia harus membeli pakaian seperti apa yang kamu pakai. Makanan seperti apa yang kamu makan. Tugasnya laki-laki. Jadi pekerjaan laki-laki hasilnya, dia harus gunakan untuk keluarga. Sementara ketika perempuan itu bekerja, itu hak pribadinya dia.
4: Oh gitu.
5: Yes, enggak, dia enggak punya kewajiban untuk ngasih anak, ngasih suami. Itu hak pribadinya dia kalau dia bekerja. Next, yang berikutnya lagi. Perempuan itu memang sampai ada satu disertasi di Universitas Al-Azhar, Islam itu disebut sebagai risalah pembebasan perempuan.
4: Oh,
5: yes, risalah pembebasan perempuan. Karena sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, seperti apa kondisi perempuan? Lalu Islam menempatkannya sebagai ibu.
4: Oke.
5: Surga di bawah telapak kaki ibu. Gak ada di bawah telapak kaki bapak. Ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. 3:1? Enggak. Bukan itu. Bukan 3:1. Tapi kalau pertandingan olahraga, medali emas, medali perak, medali perunggu direbut oleh ibu, bapak dapat hadiah keempat, hadiah hiburan.
4: Wanita dimuliakan.
5: Dimuliakan. Itu ibu, istri. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah contoh tentang bagaimana memperlakukan dengan baik istriku. Nabi menjadikan ukuran kemuliaan seorang suami pada bagaimana dia memperlakukan istri. 3, sebagai anak perempuan. Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Barang siapa memiliki 2 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Barang siapa memiliki 1 anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Itu tidak ada hadisnya tentang anak laki-laki.
4: Oke.
5: Jadi posisi perempuan itu power sebaik. Laki-laki bertugas menafkahi. Apa yang harus dilakukan laki-laki? Memberi makan. Memberi makan itu sampai menyuapkan ke mulut.
4: Wah.
5: Seharusnya.
4: Tanggung jawab ya.
5: Tanggung jawabnya begitu. Maka kalau laki-laki cuma ngasih uang belanja sana, beli makanan, itu baru separuh nafkah. Karena seharusnya dia yang menyediakan makanan. Berarti itu
4: sampai memastikan.
5: Yes. Memakai pakaian. Suami itu harusnya bukan cuma pinter melepas pakaian, tapi memakaikan pakaian. Ya kan? Sampai selevel itu. Jadi kalau dia cuma sana beli baju sesuka kamu, itu baru separuh nafkah, belum sepenuhnya.
4: Oke, Pak Ustaz. Tapi zaman sekarang Pak Ustaz,
5: yes,
4: banyak laki-laki mau kondo Pak Ustaz.
5: Itu yang salah, berarti bagaimana kemudian dia tidak memahami tanggung jawab.
4: Panjang kepanjangan dari mau kondo.
5: Apa sih, apa sih? Ya cuma tahu maknanya kayaknya laki-laki nggak modal gitu ya, nggak tanggung jawab gitu, nggak bisa memenuhi tugas gitu kan, modal konsultasi doang. Gitu.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Salim Afilah.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Munafiqun.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Munafiqun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

أرسل رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا

0: الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
1: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat At-Taghabun.

المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: De...
1: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

Sahabat RDI, kita akan segera bergabung dengan ruang utama Masjid An-Nur Jagalan Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat maghrib berjamaah. Thank you.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tanwir Al-Afkar, Telogomas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah persatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat At-Talaq.

0: الماء.
1: Media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat At-Tahrim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, Kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, Kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Ikhwani fillah azzalallahu iyyakum, masih membahas tentang keutamaan adzan. Terakhir kita membaca hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muadzin yughfar lahu madda sawtih wa ajruhu mithlu ajri man salla ma'ahu. Muadzin diampuni baginya sejauh jangkauan suaranya. Muadzin mendapatkan pengampunan itu, banyaknya pengampunan itu sejauh jangkauan suaranya. Wa ajruhu suaranya dan pahalanya, mithlu ajri man salla ma'ahu, seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Ini satu dari sekian banyak keutamaan azan. Dan seandainya tidak ada keutamaan azan, kecuali hadis yang terakhir yang baru kita baca ini saja, itu sudah cukup menunjukkan besarnya fadilah orang yang mengumandangkan azan. Jadi dahsyat ikhwan fillah. Belum lagi kita sudah membaca hadis-hadis sebelumnya. Tapi keutamaan adzan ini tidak cukup sampai di sini. Di hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muadzinin. Imam adalah penjamin, yakni penjamin salat para makmum, karena dia sebagai imamnya. Wal muadzin mu'taman, dan muadzin itu orang yang dipercaya, maksudnya terhadap waktu salat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepada dua orang ini. Doa dari siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepada para imam, bimbinglah kehidupan mereka, dan ampunilah orang-orang yang mengumandangkan azan. Siapa yang mendoakan ini? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali saya mengulang ikhwan, terutama bagi para muadzin, jangan menukar keutamaan yang besar ini dengan transaksi. Jangan tukar. Kalau kita sudah main transaksi, saya mau adzan asalkan dibayar sekian, hilang semua keutamaan-keutamaan ini. Dan berapa rupiah kita dapatkan?
3: Demikian pula para imam, jangan main transaksi. Allahu Akbar ikhwani fillah. Nabi mendoakan mereka karena semua fadilah ini akan didapat oleh mereka-mereka yang mukhlas. Mukhlas itu betul-betul dia menjadi muadzin, dia menjadi imam semata-mata untuk meraih pahala di sisi Allah. Ini fadilah yang besar. Dan kembali terus saya mengulang, terutama bagi para orang tua yang anaknya jadi tukang azan, yang anaknya jadi imam, jangan dibelokkan niat mereka. Setelah azan nak oleh piro nak? Kalau anaknya cerdas, saya dapat hasil yang tidak bisa diukur. Ya umma ya aba. Jangan seperti itu. Anaknya ngimami nak dibayar piro? Tak dibayar pi. Ojo nang kono meneh. Loh, berat ini wong tua ini. Berat ini. Ya. Ini orang tua yang satu, mohon maaf, bodoh. Bodoh. Ya. Karena dia ngajari anaknya untuk meninggalkan pahala yang besar untuk mengambil sekelumit dari dunia. Itu jahil. Antum dikasih uang 1 juta dengan uang 10 ribu, milih yang mana? 1 juta. Kalau ada orang pilih 10 ribu, dibawa ke psikiater. Maghrib. Apalagi dunia, dipilih dunia meninggalkan akhirat, lebih gila. Makanya orang-orang yang beribadah bukan karena Allah, itu satu, dia tidak cerdas. Yang kedua, mohon maaf, tidak normal. Sama seperti tadi, antum ada dua pilihan, 10 juta sama 10 ribu, milih 10 ribu. Dan itu bukan perbandingan antara surga dan dunia. Itu saja kita katakan orang yang milih 10 ribu, wah sampean ini ada masalah, ada problem. Ma'asyiral muslimin a'azzalallahu iyyakum. Kenapa saya ingatkan ini? Karena sekarang posisi, dua posisi ini posisi yang menjanjikan, Pak. Posisi yang menjanjikan, dulu mungkin tidak menjanjikan. Sekarang di masjid-masjid besar, saya sampaikan ikhwani fillah, ini kenyataan. Bahkan ada imam masjid yang ketika digeser marah dia, mengerahkan pasukannya. Kenapa? Ladang. Terjadi ini. Tidak semua orang yang menghafal Quran, mereka orang-orang lurus niatnya. Maka yang punya anak-anak, karena banyak anak-anak kita alhamdulillah yang sekolah agama atau punya kemampuan memandangkan adzan, orang tuanya harus mendorong untuk menjadi muadzin dan imam yang betul-betul menegakkan agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah. Kalau kemudian dikasih mendapatkan dunia, bukan yang bukan itu tujuannya, itu namanya kebaikan dunia yang Allah berikan. Dzalika fadlun minallah. Itu karunia dari Allah. Ada orang yang mengatakan, yang mendorong anaknya untuk menjadi seperti Sudes. Nak, kamu hafal Quran, kamu baguskan suaramu sehingga kamu seperti Imam Masjidil Haram Sudes. Oma ini gede nak. Loh, oma, rubah. Ya. Diracun dengan dunia. Akhirnya anaknya ketika menghafal Quran, diajak untuk menjadi imam, ditanya dulu, oleh piro aku? Oleh pahala? Oh, alafu. Ya. Kalau mau cari duit, bisnis, dagang. Ya. Jangan membisniskan agama. Ya. Dagang kain, dagang baju, dagang produk. Ya. Kalau mau kaya. Meskipun demikian ikhwani fillah, saya juga sampaikan pada pekan yang lalu, pihak-pihak takmir masjid yang menggunakan jasa mereka juga hendaknya tahu diri. Iya, kalau muadzin itu hanya sekali dua kali datang, kalau sampai diminta lima waktu berarti dia sudah menghilangkan, berarti dia sudah menggeser waktu untuk bekerja. Itu harus dipikirkan oleh siapa? Oleh takmir. Jangan pula takmirnya, mohon maaf, bodoh-bodohan. Istilahnya wong gini, Pak. Ya. Orang sudah diambil waktunya lima waktu, sampai dia tidak bisa bekerja, lalu menutup mata. Ya. Maka jangan sampai orang yang sudah ikhlas itu kemudian terusik keikhlasannya. Ya, karena manusia itu juga butuh apa? Nafkah, itu kewajiban. Ya. Imam umpamanya, tapi kalau adzan ya Allah cuma sesekali ikhwani fillah, gak mengambil waktu banyak. Ya, yang muadzin jangan seperti itu. Aku oleh piro iki, naudzubillah. Ya. Ini fadilahnya ikhwani fillah. Ini luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Dan doanya Nabi mustajab. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah dosanya orang-orang yang mengumandangkan azan. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan, al-muadzinuna umana wal a'immatu dhumana, Allahumma ighfir lil mu'adhdhinin wa saddidil a'immah 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya dan para imam adalah orang-orang yang menjamin. Ya Allah, lalu Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah para muadzin dan luruskan para imam. Sedid itu luruskan hidupnya, langkahnya, agar tetap lurus di jalan Allah. Dan Nabi mendoakan mereka berapa kali? 3 kali. Allahumma ighfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. Allahumma ighfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. Allahumma ighfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. 3 kali didoakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman fa arsyadallahu al-a'immah wa 'afa'anil muadzinin. Imam adalah penjamin, penanggung jawab salat, dan muadzin adalah orang yang dipercaya, yakni dengan waktu-waktu salat. Maka semoga Allah meluruskan para imam dan memaafkan, mengampuni dosa muadzin. Itu yang terucap dari lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fadilah adzan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-salati adbara asy-syaitan wa lahu durat hatta la yasma' at-ta'dzin fa idza qudiya al-adhan aqbal fa idza thuwiba biha adbar fa idza qudiya at-tathib aqbal hatta yakhthura baina al-mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadha udhkur kadha lima lam yadhkur yadhkur min qabl hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam salla." Sadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apabila azan dikumandangkan, setan-setan melarikan diri sampai terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengar azan. Jadi kalau azan dikumandangkan, setan itu lari sejauh mungkin, selari sampai berada di tempat dia tidak mendengar azan. Ya. Hati-hati yang enggak suka dengar azan. ada sekumpulan orang duduk di samping masjid ngobrol. Ketika azan berkumandang, pergi semua. Loh, kalau pergi pindah masjid, masuk masjid yang lain enggak apa-apa. Ini pergi pulang enggak ke masjid. Loh, seharusnya yang lari itu siapa? Syaitan. Jadi syaitan itu enggak senang dengan kalimat tauhid, dengan kalimat takbir, dengan kalimat dengan syahadat itu enggak senang, Pak. Kemudian kata Nabi, "Fa idza qudiya al-adhanu aqbal." Ketika adzan selesai dikumandangkan, dia datang lagi, setan-setan itu. Makanya setan itu tidak akan dekat di tempat di situ ada adzan. Ketika selesai adzan, dia datang. Fa idza thuwiba biha adbar. Jika dikumandangkan iqamah, lari lagi. Fa idza qudiyat tathwib aqbal. Apabila iqamat diselesaikan, dia datang lagi. Ketika syaitan datang, syaitan pun mengganggu orang-orang yang sholat. Ikhwani fillah, syaitan itu juga masuk masjid, Pak. Ganggu kita. Ganggu kita. Dia mengganggu hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi, sehingga dia mengganggu kekhusyuan seseorang, dia menggodanya, dimunculkan atau didorong dia untuk mengingat-ingat, ingatlah ini, ingatlah itu. Ini yang tadi saya katakan shadaqar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah ini, ingatlah itu untuk perkara yang dia tidak ingat sebelumnya. Ya. Itu kita alami, kan? Antum mengalami apa tidak?
2: Alami.
3: Ya, ingat-ingat apa? Kepikiran yang lain. Bahkan seringkali kita bisa mengingat barang yang awalnya tidak kita ingat sebelum sholat. Ingatnya kapan? Ketika sholat. Sehingga ada ulama yang bercanda. Wallah alam dia bercanda atau serius. Seingat saya kalau saya salah, Imam Abu Hanifah. Ada orang mengatakan, "Ya Syekh, saya kehilangan barang. Apa yang saya lakukan?" "Salatlah." Maksudnya beliau apa? Biasanya orang kalau salat eling kabeh, Pak. Tidak mengapa kalau hanya sesekali muncul. Yang bermasalah kalau kemudian terus dia memikirkan hal-hal di luar sholat, apa yang terjadi hingga akhirnya seseorang tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia sholat. Shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita ngalami sholat bingung rakaatnya berapa? Pernah apa tidak?
2: Pernah.
3: Pernah. Ada yang tidak pernah?
2: Mungkin.
3: Ya, enggak mungkin. Sahih, Pak. Kalau ada yang tidak pernah, saya cium tangannya. Selama hidupnya sholatnya khusyuk, tidak pernah tidak pernah ada keraguan. Oh, istimewa manusia ini. Sahabat saja terjadi pada diri sahabat Nabi, sehingga orang tidak lagi mengingat kapan ini, berapa rakaat. Cuma lupanya itu tergantung kadar kehusyuan. Ada orang yang lupa, pernah dia merasakan itu pernah. Ada yang orang yang ben sholat lali. Ini bermasalah. Ya, setiap sholat selalu bingung rakaat keberapa. Berarti dia harus punya tekad yang lebih kuat untuk menghadirkan kekhusyuan. Kecuali ikhwani fillah, kecuali ada orang-orang yang memang Allah beri penyakit dengan penyakit lupa, itu lain lagi. Ya, biasanya orang-orang kalau sudah sepuh, sudah tua, ya memang secara apa? Ya, secara alamilah ada penurunan. Ada penurunan daya ingat, itu seringkali mereka merasakan itu yaitu karena ada uzur, sakit. Tapi kalau kita masih muda, ya masih normal, sering lupa ketika sholat, sering bingung tentang jumlah rakaat, berarti ada masalah dengan kita. Berarti kita perlu mengevaluasi lagi sejauh mana kekhusyuan kita. Perlu lagi menguatkan bacaan ta'awudz. Ya, karena sebelum membaca Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca ta'awudz. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca itu? Tadi sudah disebutkan, karena syaitan itu mengganggu kita ketika kita sholat. Mengganggu ketika kita sholat. Maka ikhwani fillah izzallahu ayyakum, orang ketika merasakan ada pengalihan fokus di dalam sholatnya, dialihkan ke tempat-tempat yang lain atau ke hal-hal yang lain, maka segera dia mengucapkan apa? Kalau orang kehilangan fokus khusyuk, lalu dia sadar, dia dianjurkan mengucapkan apa? Jangan istighfar, bukan tempatnya. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitan. Karena yang mengalihkan fokusnya siapa? Syaitan. A'udzubillahi minasyaitan rajim, dan meludah ke kiri. Ya, tapi tidak perlu dikeluarkan ludahnya, meniup ke kiri. Kalau salat berjamaah jangan terang-terangan. Ya, karena bisa terganggu kawan di sebelah kita. Jadi dianjurkan. Dan itu pernah terjadi pada salah seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi menyampaikan apa yang beliau alami ketika sholat, gangguan-gangguan ketika sholat. Maka Nabi pun memberikan petunjuk untuk beristiadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini salah satu cara kita menolak gangguan syaitan. Karena syaitan itu tahu, syaitan itu faham bahwa rohnya sholat itu khusyuk. Rohnya sholat itu khusyuk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah memuji dan menjamin keselamatan bagi orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Bukan sekedar sholat, tapi khusyuk di dalam sholatnya. Setan tahu khusyuk itu penting, maka setan tidak meninggalkan kita untuk diganggu kekhusyuan kita. Maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana idza sami'a an-nida' bis-salati dhahaba hatta yakuna makana ar-ruha." Qala ar-rawi wa ar-ruha min al-Madinah ala 36 mila. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya setan akan pergi melarikan diri ketika azan dikumandangkan sampai di Ar-Rawha. Ar-Rawha itu berjarak 36 mil dari kota Madinah. Yani kalau azan itu di Madinah, mereka jauh. Mereka akan pergi, mereka akan lari. Kemudian dari Muawiyah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Para mu'adzin adalah orang-orang yang berleher panjang pada hari kiamat. Ini merupakan kata kiasan akan keistimewaan dan keutamaan para mu'adzin. Orang-orang Arab menyebut raja, pemimpin itu dengan orang-orang yang berleher panjang. Maka mu'adzin itu nanti di hari kiamat dia menjadi pemimpin. Dan ini salah satu dalil bagi ulama yang mengatakan mu'adzin, tukang azan itu lebih utama dari imam. Para ulama berbeda pendapat terkait mana yang lebih utama. Dua-duanya punya keutamaan yang besar, tapi mana yang lebih utama, mu'adzin atau imam? Sebagian besar mengatakan mu'adzin lebih utama, karena begitu banyak fadilah-fadilah yang didapatkan oleh mu'adzin. Sebagian mengatakan imam lebih utama. Ala kulli hal, dua-duanya adalah posisi yang sangat besar fadilahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muadzin itu akan menjadi pemimpin di hari kiamat. Ada pula yang menafsirkan muadzinuna atwalun nas, lehernya terpanjang, artinya mereka akan sangat jauh dari siksa. Di mana ada sebagian orang yang merasakan panas teriknya matahari yang didekatkan sehingga keringat bercucuran, dan keringat itu sampai membanjiri, ada yang membanjiri telapak kakinya, ada yang membanjiri lututnya. Anda tidak bisa bayangkan matahari dengan sejauh ini, kalau pas musim panas di Surabaya saja kita sudah merasakan gerahnya luar biasa. Kadang-kadang kipas angin ini tidak terasa, apalagi panas di Saudi Arabia, di padang pasir musim panasnya. Oh, dahsyat. Itu di dunia. Di padang mahsyar matahari didekatkan. Maka orang bisa terbanjiri dengan keringatnya. Kita berapa banyak keringat kita yang keluar dari tubuh kita, tidak mungkin keringat itu sampai membanjiri kita, enggak mungkin. Anda bisa bayangkan ada orang terbanjiri dengan keringatnya. Namun di padang mahsyar ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dimuliakan, diberi tempat VIP. Di antaranya muadzin. Atwalun nas ya'naqan yaumal qiyamah. Dan muadzin ini masuk dalam kategori wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena dia selalu berada di masjid, dia muadzin. Kalau hatinya tidak terpaut dengan masjid, dia tidak akan menjadi muadzin. Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan di hari kiamat yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka, di mana pada saat itu tidak ada naungan. Naungan yang membuat manusia teduh di saat orang kepanasan, ketakutan. Ada orang-orang yang Allah tentramkan mereka dengan dhillullah, naungan dari Allah. Salah satunya siapa? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya terpaut dengan masjid. Bersyukur ikhwani fillah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ketika kita diarahkan menuju rumah-rumah Allah, apalagi dibuat cinta masjid. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang enggan ke masjid. Masjid di sebelah rumahnya dia tidak bisa datang, Pak, karena Allah belum memberi hidayah. Maka ikhwani fillah, ketika kita diberi hidayah oleh Allah ke masjid, salat berjamaah, bahkan ikut pengajian, wallahi ini nikmat yang selalu saya katakan, nikmat yang lebih besar daripada nikmat rumah, mobil dan seterusnya. Lebih besar. Kapan kita tahu nikmat ini lebih besar? Kalau sudah mati baru tahu bahwa nikmat hidayah itu lebih mahal, lebih dibutuhkan. Ini perlu kita ingatkan, karena orang kalau bicara nikmat itu hanya soal fulus. Dia tidak merasa dibuat dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah itu nikmat terbesar. Kemudian insyaallah, karena ada beberapa hadis lagi kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi program Karib, kajian maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da maghrib di RDI FM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang,
0: kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan sholat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai, lalai dari waktunya. Mereka masih sholat, tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau SAW, sholatnya itu tidak pernah belajar gimana cara sholatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya, ketika sholat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khatimah, Masya Allah, itu sudah Alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe akhirnya subuh saja itu terlambat, ya, bahkan tidak mereka sholat. Ada ushalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit tidak akan dizalimi.
6: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, لَا يَتَوَضَّعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ fayuhsinul wudu fayusalli salah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه البخاري ومسلم.
8: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan shaf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-shalah. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat.
10: Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh.
9: Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam,
11: pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
12: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Mulk.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodorkan

0: bahkan 4 juta.
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
1: Sahabat RDI, Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang akan segera menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat isya berjamaah dari Masjid An-Nur Jalan Saleyer Jagalan Malang.

برو سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Melanjutkan bab tentang jenazah, hal-hal yang terkait dengan adab jenazah. Yang keempat, poin yang keempat, yakni setelah mayit dikuburkan, tidak mengunci mayit dan membicarakan keburukannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata sahibikum fad'u wa la taqru fi." Apabila salah seorang dari kalian, dari saudara kalian meninggal dunia, fad'u. Maka diamkanlah ia. Yakni jangan membicarakan keburukan-keburukannya, wala taqrufi, janganlah kalian menggunjingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Karena sesungguhnya mereka telah menjumpai apa yang telah mereka lakukan di dunia. Mereka sudah menjumpai apa yang sudah mereka kerjakan. Oleh karena itu, bagi seorang muslim tidak selayaknya untuk menyebutkan aib serta kejelekan saudaranya yang telah meninggal dunia. Demikian pula ada sebuah athar, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Ini tidak diperkenankan kita menyebutkan keburukan terkecuali dalam rangka tahdzir, dalam rangka peringatan dari satu perbuatan bid'ah tertentu atau perkataan batil tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebar. Yang telah menyebar, maka kita boleh mengingatkan perkataan batil tersebut atau perkataan bid'ah tersebut. Kita boleh mengingatkan, walaupun harus dengan menyinggung orang yang mengucapkan dan orang itu sudah meninggal dunia. Tapi ini sekali lagi bukan dalam rangka menghibai dia, tapi dalam rangka memperingatkan ucapan-ucapan yang tidak benar, walaupun harus menyinggung orang yang sudah meninggal dunia. dalam keadaan seperti itu boleh menisbahkan suatu perkataan kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Seperti ada perkataan yang batil umpamanya, lalu kita katakan ini ucapan menyelisihi kebenaran secara ijma, sepakat para ulama perkataan ini menyelisihi ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Seperti tokoh-tokoh ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah, Rafidhah, Syiah. Ya. Perkataan-perkataan mereka terus diucapkan dan yang mengatakan juga terus disebut. Ini bukan sesuatu yang terlarang. Jadi dalam rangka memberi peringatan kepada manusia. Kalau tidak ada kebutuhan untuk memberi peringatan kepada manusia, jangan disebut-sebut namanya. Ya, seperti jadi obrolan kita duduk bareng, ya, nyebut nama orang fulan dengan sebutan keburukan, maka itu perbuatan yang tercela. Karena hukum asal dari menyebut keburukan orang mati itu tidak boleh, kecuali ada kemaslahatan untuk umat. Kemudian adamul jazm lil mayyit bi syai. Ya, tidak menetapkan sesuatu secara pasti bagi jenazah. Fa in mata 'alal kufri. Jika seorang yang kafir meninggal dunia tidak beriman, maka kita pastikan dia masuk neraka. Kita persaksikan baginya neraka. Sedangkan wa in mata 'alal Islam rajawna lahul khair. Apabila seorang meninggal di atas Islam, maka kita mengharapkan kebaikan baginya tanpa memastikan baginya syurga. Ya, walaupun orang muslim tersebut orang yang sangat saleh, dikenal dengan kesalehannya, dikenal dengan ketakwaannya, bahkan meninggalnya pun dalam keadaan yang baik, tidak boleh dipastikan dia masuk syurga. Kita hanya boleh mengatakan insya Allah dia husnul khatimah, insya Allah dia min ahlil jannah. Tapi memastikan orang ini pasti di syurga itu tidak diperbolehkan, kecuali orang-orang yang sudah disebutkan nama-nama mereka oleh Nabi sebagai penghuni syurga. Orang-orang yang sudah disebutkan nama mereka oleh Nabi sebagai penghuni syurga, kita wajib meyakini mereka di syurga sebagaimana sebagai keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah. Ada nama-nama yang Nabi menyebut mereka sebagai orang-orang di syurga, maka kita katakan Abu Bakar fil jannah. Tidak boleh kita meragukan mungkin dia di syurga atau insya Allah. Kenapa? Karena sudah disebut namanya. Orang-orang yang belum disebut namanya tidak boleh kita memastikan, hatta dia mati dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan sujud, berpuasa di Mekah, sedang sholat malam, apapun. Tidak boleh mengatakan dia pasti di surga. Kita hanya mengatakan insya Allah. Kalau insya Allah itu berarti kita masih menggantungkan posisi dia, tempatnya dia masih, kita menggantungkan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala.

0: Sedangkan apabila seorang meninggal dunia di atas Islam, maka kita mengharapkan kebaikan tanpa memastikan baginya surga. Tadi sudah jelas kalau orang yang mati dalam keadaan kafir, kita pastikan dia masuk neraka. Ya. Karena Allah menyebutkan orang-orang kafir pasti tempatnya di neraka. Ya. Sebab Ummul Ala Al-Ansariyah ketika kematian Utsman bin Mas'ud, beliau mengatakan, Ummul Ala ini mengatakan, rahmatullahu alaik Aba Sa'ib, fa shahadati alaika laqad akramakallah. Rahmat Allah atasmu wahai Abu Sa'ib, aku mempersaksikan bahwa Allah sudah memuliakanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengoreksi ucapannya dengan pertanyaan, "Wama yudrika? Wama yudriki? Allah qad akramahu." Dari mana kamu tahu bahwa Allah memuliakannya? Ummul Ala berkata, ayah dan ibuku jadi tebusannya ya Rasulullah. Maka siapakah orang yang dimuliakan Allah? Dia tanya, kembali tanya Rasulullah, siapakah orang yang dimuliakan Allah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, amma huwa faqad ja'ahul yaqin.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Daud Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan untuk menyimak beberapa adab yang perlu kita perhatikan setelah dikuburnya mayit jenazah, sahabat RDI ya. Kami juga ingin mengingatkan Anda besok di hari Selasa, jangan lupa untuk mengikuti program kajian Maghrib live dari Masjid Abdullah Saleh Al-Alaqi bersama Ustaz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA. Insya Allah setiap hari Selasa setelah sholat maghrib, Anda atau kami akan menghadirkan atau merilai kajian dari Masjid Abdullah Saleh Al-Alaqi bersama Ustaz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA yang akan membahas fikih ekonomi kontemporer, sahabat RDI. Ya, dan sepertinya beberapa pekan ini kosong ya. Tidak tahu, mungkin semoga besok beliau bisa ngisi, jadi kita bisa belajar dari beliau beberapa hal terkait dengan fikih ekonomi kontemporer yang sangat-sangat diperlukan, terutama bagi sahabat RDI yang memang terjun di dunia

0: ya di dunia jual belilah, mungkin dagang gitu ya sahabat RDI ya, yang kesehariannya seperti itu, dagang, supaya nggak sampai salah ngambil langkah, jadi akhirnya malah membahayakan hasil dari usaha atau perdagangan kita sahabat RDI, berdagangannya maaf. Baik sahabat RDI, jangan kemana-mana, tetap di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban, nggak mau korban nggak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamia Kota Malang.
2: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
4: Dia tanya kembali, ya Rasulullah, siapa orang yang dimuliakan Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Orang ini adapun dia telah datang kepadanya al-yaqinnya di kematian. Wallahi inni la arju lahul khair. Demi Allah, aku mengharap kebaikan baginya. Wallahi demi Allah, ma adri ana rasul wa ana rasul sallam ma yuf'alu bi Allah. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku sedangkan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka Ummul Ala berkata, demi Allah, sejak saat itu aku tidak pernah memuji seorang pun. Perkataan Nabi, saya tidak tahu apa yang Allah lakukan untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa seseorang tidak boleh memastikan tanpa mendapatkan informasi dari Allah. Dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan ketetapan dari Allah min ahlil jannah. Ya, ini ucapan Nabi, bukan berarti kemudian kita katakan Nabi belum tahu posisinya. Kita tidak boleh mengatakan Nabi di surga, itu perkataan yang ngawur. Wong Nabi saja mengatakan Abu Bakar di surga, apalagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya untuk menunjukkan kepada umat, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di akhirat. Apa yang terjadi di akhirat itu merupakan perkara gaib yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, kecuali kita boleh memastikan jika ada informasi yang valid dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau belum ada informasi yang gaib itu tidak bisa kita pastikan. Kalau kita pastikan, kita sudah mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita berbicara tentang perkara gaib kecuali berdasarkan ketentuan informasi dari Allah dan informasi dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada informasi dari Allah dan Rasulnya, jangan pernah mengatakan nanti akan terjadi ini dan itu. Dari mana? Dari ilham, dari wahyu. Oh maaf, Anda bukan Nabi. Kalaupun Anda merasa itu benar, cukup buat diri Anda saja. Jangan di jadikan sebagai informasi untuk umat. Karena itu bisa benar, bisa salah. Maka poin yang kelima ini penting, ikhwan fillah, bahwa tidak boleh ditetapkan, termasuk ahli neraka menetapkan orang sebagai penghuni neraka jika dia seorang muslim, tidak diperbolehkan. Hatta dia mati kondisinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tidak boleh, dipastikan tidak boleh. Dikhawatirkan boleh, dipastikan tidak boleh. Ini pasti melebur rokok, tidak boleh. Hati-hati. Hatta dia mati dalam keadaan maksiat. Karena siapa tahu dia bangkit, bangun, dihisab, diberi maaf oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Maka jangan memastikan orang ke surga, di surga. Jangan memastikan orang di neraka, kecuali orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Yang sudah ditetapkan wajib kita tetapkan. Ini harus difahami. Bahkan ini, poin ini dimasukkan oleh para ulama seperti Al-Imam At-Tahawi di dalam kitab Aqidah, memastikan orang ke surga atau di neraka, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang sudah ditetapkan masuk neraka? Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Kemudian Fir'aun, Iblis. Maka tidak boleh orang mengatakan, saya tidak berani mengatakan Iblis neraka, tidak berani saya. Itu orang bodoh. Bodoh artinya dia tidak tahu bahwa Allah sudah letakkan. Kalau dia tahu tetap dia meragukan, berarti dia meragukan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah jelas mengatakan wa kana minal kafirin. Jadi ini jangan ditetapkan kecuali siapa? Yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang keenam, membuatkan makanan bagi keluarga jenazah. Sa'u ta'am li ahlil mayyit. Hendaknya seorang membuatkan makanan bagi keluarga jenazah untuk melapangkan dan meringankan beban musibah. Wal jabru li khatirihim, serta untuk meringankan kesedihan mereka. Sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kematian Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yashghaluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ketika Ja'far meninggal dunia, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka sedang tertimpa musibah yang menyibukkan mereka. Ini ikhwan fillah, perintah bagi tetangga, kerabat yang lain, orang-orang yang tidak mengalami musibah, untuk membuatkan makanan. Ya. Kemudian kata Syekh, sungguh sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil di kebanyakan negeri Islam, yakni apabila salah seorang dari mereka meninggal, maka keluarga jenazah membuatkan makanan untuk orang-orang yang bertaziah. Akibatnya keluarga tersebut terbebani lagi dengan biaya di atas musibah yang menimpa mereka. Jika demikian halnya, jadilah keadaan mereka seperti yang dikatakan mautun wa khurabud diyar, kematian dan kehancuran keluarga. Artinya apa ucapan ini? Mereka sudah mengalami musibah kematian, ya. Juga kehancuran keluarga apa? Ekonominya bro. sudah ada kematian, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar. Bisa jadi biaya tersebut untuk bekal hidup mereka, untuk itu bagian dari simpanan hidup mereka. Dan semua itu wahada kulluhu, semuanya min syu'bi mukhalafati sunnah, akibat buruk dari penyimpangan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkara menyelisih sunnah itu selalu memberatkan. Mengikuti sunnah Nabi itu meringankan. Antum lihat itu. Antum lihat. Kalau kita ngikuti Nabi dalam hampir semua persoalan, Pak, lebih atau melihat lebih mudah, lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan ditambah-tambahi. Ya. Atau melihat membebani dengan beban yang tidak pernah disyariatkan. Siapa yang mengajarkan orang mati kemudian membuatkan makanan, membuatkan ini dan itu? Demi Allah, ini menjadi beban dan faktanya banyak. Apalagi kalau membuatkan makanan itu bukan satu hari, 1, 3, 7, 8, 10, ya Allah. Oh, tidak dibuatkan orang lain, tapi di rumahnya siapa? Tidak ada keluar-keluar. Sebagai sedekah, sedekah buat siapa? Dan untuk apa Anda pastikan Anda buat seperti itu? Mukhalafatus sunnah. Yeah. Makanya tidak ada hal-hal seperti itu. Antum baca di buku fikih yang mu'tabar, yang punya otoritas, tidak ada, Pak. Semuanya mencela. Tunjukkan satu mazhab, kecuali mazhab Nusantara mungkin. Yeah. Wallahi ikhwan, bicara jujur, tunjukkan satu mazhab. Yeah. Tapi kalau kemudian mencomot salah satu perkataan orang, ulama, satu saja, tapi yang menyelisih, ya banyak. Ini sekarang kan modelnya kayak gitu, tidak ilmiah. Ya. Ketika ada pendapat yang jelas-jelas lemah, oh pokoknya ada pendapat ini dalam kitab ini, ditunjukkan ini pendapat mu'tabar atau tidak. Oh ini ada pendapat seperti ini, nah tunjukkan secara ilmiah, jangan membohongi umat. Kalau semua ada di kitab, ada primbon itu ya kitab, jangan seperti itu. Dan jangan membebani umat, dan jangan membodohi umat. Orang meninggal diberi beban-beban, ujung-ujungnya apa? Kepentingannya orang yang mau makan. Ujung-ujungnya itu. Wallahi kita saksikan di berbagai macam tempat. Diundang, Pak, disuruh dungo, tak dungo, Pak, ngobrol, lek mangan kabeh. Bahkan belum makan ngantuk tidur. Iku bocor apa tidur jan.
5: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Baik, sahabat RDI, ini masih ada satu potongan yang belum tertayang, dan insya Allah tema ini akan menemani Anda sampai besok di hari Selasa. Jadi pastikan Anda mengikuti program kajian siang malam besok ya, agar bisa mengikuti tema ini secara tuntas, sahabat RDI, sampai tuntas ya. Nah, tadi ya kita menyimak dari beliau beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia, sahabat RDI ya. Dan ya sangat disayangkan kalau sampai keluarga si mayit itu sampai harus terbebani, sahabat RDI, sampai harus ngutang sana sini. Ya semoga lah, sahabat RDI, kita kan juga nggak tahu ya bagaimana kondisi apa namanya pengetahuan, ilmu dan juga apa iman mereka, sahabat RDI. Karena kita kalau ngomong secara umum, ya tidak sepaham itu. Ya. Jadi ya kita perlu maklumi saja lah, sahabat RDI. Yang paling enak dimaklumi, dan memang kalau bisa kita bantu, sahabat RDI. Kita bantu supaya mereka tidak terbebani. ya. Dan insya Allah itu akan sangat-sangat membantu kita apa namanya untuk lebih akrab dengan masyarakat. Ya. Katakanlah meskipun kita tidak mengikuti atau kita tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh kebanyakan masyarakat, tapi ketika kita apa namanya peka terhadap kondisi mereka, itu dakwah yang sangat-sangat efektif untuk bisa nyentuh hati mereka, sahabat RDI. Benar deh. Karena orang sekarang kalau dikasih dalil itu jawabnya, lalu aku ya butuh makan. Kadang-kadang yang diperlukan mereka itu solusinya bukan dari agamanya dulu, tapi dari ekonominya dulu, sahabat RDI. Oleh karena itu, ya harus pintar-pintar baca kondisi ya, emang ya. Nggak boleh sembarangan ketika berhadapan dengan masyarakat luas. Baik, sahabat RDI. Dan jangan lupa besok di hari Selasa ini kami masih belum bisa memastikan apakah besok kajian Pak Tadur akan digantikan oleh Ustadz Zahid. Tapi yang jelas kalau mungkin beliau besok dijadwalkan untuk menggantikan Ustadz Abdullah, maka insya Allah Anda akan mengikuti kajian bersama Ustadz Zahid Ad-Rumi Eskom untuk kajian Pak Tadurnya. Tapi kalau memang tidak, ya berarti nanti diliburkan sahabat tadi. Ya kami kosongkan. Baik. Dan insya Allah nanti ketika Ustaz Abdullah sudah pulang dari Tanah Suci, ya nanti beliau jadwalnya rutin kembali hari Selasa, setiap setelah sholat duhur. Ikuti kajian Ba'da Duhur setiap hari Senin dan Selasa bersama Ustaz Alvin Sohi dan Ustaz Abdullah Dromi, kerjasama Yayasan Permata Jingga dan Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
8: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
7: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
9: Diundang Pak, disuruh dungo, tak dungo Pak, ngobrol, lek mangan kabeh. Bahkan belum makan ngantuk tidur. Iku bojo apa tidur jauh. Waya mangan, urusan yukul. Yukul urusan fulus. Ya. Islam itu simpel. Jangan dibuat seperti itu, dibuat kewajiban, dibuat keharusan. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengajarkan itu? Ya. Doakan, omong sedekah untuk mayit, sedekah. Salah satu perbuatan yang bermanfaat untuk mayit, sedekah untuk mayit. Tidak perlu dengan cara-cara khusus, tidak perlu. Ya. Hartanya disedekahkan, doakan dia. Bahkan kalau ada orang ingin membacakan Quran pahalanya, sampaikan itu mazhab mayoritas. Tidak perlu dengan cara-cara tertentu. Saya mengaji, sampai apa tidak? Madhab Hambali mengatakan sampai. Sedekah, sampai apa tidak? Sampai. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Madhab Hambali, madhab Imam Ahmad al-Hambal, semua amal saleh yang dilakukan oleh orang hidup, jika dia niatkan pahalanya untuk mayit, sampai-sampai. Yang khilaf terkait baca Quran dan seterusnya. Yang disepakati, yang semua mengatakan sampai sedekah. Karena sedekah dan nasnya. Kenapa yang lain ada perbedaan pendapat? Karena tidak ada nasnya. Yang mengatakan semuanya sampai mengkiaskan dengan sedekah. Kalau sedekah sampai, kalau ini sampai, berarti yang lain juga sampai. Kalau yang mengatakan tidak sampai, mereka yang berpedoman hanya dengan teks. Ya. Dan dua-duanya memiliki landasan yang kuat. Dua-duanya memiliki landasan yang kuat. Tapi tidak perlu harus dengan acara-acara khusus. Tak perlu. Ya. Maka ikhwani fillah, beban itu. Orang ahli mayit buatkan makan dan sampai terjadi hutang. Hutang, Pak. Hutang. Bahkan orang yang lemah imannya sampai apa yang dia lakukan? Karena dia malu kalau dia tidak seperti tonggoni. Tonggoni ke waktu gaya acara lebih meriah. Saya harus lebih meriah lagi. Na'udzubillah. Yang sunnah adalah ahli jiran, tetangga itu membuatkan makanan. Dan ini subhanallah sudah berjalan sebetulnya. Ya, kita lihat di sini ataupun apalagi desa-desa itu kalau ada orang meninggal, tetangga-tetangganya bawakan makanan. Ya, itu yang sunnah yang dianjurkan. Sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan, hey, kalian buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Bahkan ikhwan fillah, lebih baik bukan buatkan makanan untuk mereka, untuk tamu mereka, tapi untuk mereka. Untuk mereka biar mereka tutup dapur sudah. Dan urus makanan lagi buat tejak. Ya. Makanya ketika kita melihat itu, orang-orang di sekitar harus memahami itu. Ya. Jangan sampai ahli mayit ini tersibukkan juga dengan yang lain. Kemudian ziarah kubur disyariatkan ikhwani fillah bainal hin wal akhir. Ya, disyariatkan, cuma ini terjemahannya wallah alam sesekali lah. Disyariatkan waktu berziarah kubur, disyariatkan berziarah kubur, hal ini bertujuan untuk mengingatkan seseorang terhadap kampung akhirat. Inilah tujuan dari ziarah kubur yang diingatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kuburan karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini inti dari tujuan kita ziarah kubur. Dan sebagian salaf ketika mereka merasakan ada penurunan dalam ibadah mereka, sebagian mereka datang ke kuburan mengingat melihat kuburan dan kemudian merenungkan bahwa mereka sebentar lagi akan berada di alam kubur. Yang ketiga, seseorang sudah berada di alam kubur, maka terputus seluruh kesempatan dia untuk beramal saleh. Mumpung masih hidup, perbanyak amal saleh, perbanyak kebaikan. Fa innaha tudzakkirukumul akhir. Dan ziarah kubur ini juga termasuk mengingat kematian yang juga diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Akthiru dzikra hadhi min ladzah." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kemudian tidak mengucapkan kata-kata yang diharamkan, qaul al-hajr ay adamu qaul asy-syarr was-su' wan-niyahah. Tidak berkata-kata buruk, tidak berkata-kata yang tidak baik, su' perkataan kotor, perkataan buruk, dan juga tidak niyaha, tidak meratap. Meratap itu tangisan yang diiringi dengan teriakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalik ala al-kubur, yakni ketika ziarah kubur. Jadi semua perkataan buruk, ratapan, ya, baik ketika mayit baru meninggal atau ketika berada di kuburan. Terkadang ikhwan, terkadang orang masih bisa menjaga diri ketika meninggal dunia. Tapi ketika dikubur dia teriak-teriak atau sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa nahaitukum an ziyaratil kubur." aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Maka barang siapa yang ingin berziarah, falyazur, berziarahlah, wala taqulu hujra, tapi jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ikhwan fillah, ziarah kubur ini dulu dilarang oleh Nabi. Sebagaimana hadis ini dan juga hadis yang lain, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang silakan kalian ziarah kubur, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Kenapa dulu dilarang? Karena Nabi mengkhawatirkan ada perilaku-perilaku yang tidak baik di kubur, di kuburan. Di antaranya dikhawatirkan mereka masih membawa perilaku jahiliyah yang suka meratap. Ketika keimanan sudah tertanam kuat, keimanan sudah dilihat oleh Nabi, itu sudah betul-betul tertanam di dalam jiwa para sahabatnya, Nabi mengatakan ziarahlah. Tapi Nabi tetap mengingatkan, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak baik. Ya. Oleh sebab itu, hendaknya orang yang berziarah kubur tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik, serta menahan lisannya dari ucapan buruk. Kata-kata hajar, kata-kata yang tidak baik, itu ya kata-kata yang ya seperti apa namanya, mengungkapkan apa, protes terhadap Allah, terhadap takdir Allah, ya, atau dia menyumpahi dirinya, kenapa kok tidak saya seharusnya mati, bla bla bla bla, dan kata-kata yang tidak pantas. Poin yang ke-9, hendaknya kaum wanita menghindari ziarah kubur. Ijtinabun nisa li ziaratil kubur. Ziarah kubur ini, ikhwan fillah, bagi kaum wanita tidak dianjurkan, tidak seperti laki-laki. Ya. Dan ada khilaf, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait hukum ziarah kubur bagi wanita. Maka banyak ulama mengatakan tidak dianjurkan wanita untuk ziarah kubur. Li'anna dha'fahunna wa inkisarahun. Ya, karena wanita ini lemah, mudah inkisar. Ya, patah hati, bukan patah hati ya. Ya lemah, jiwanya lemah. Sehingga dikhawatirkan ketika mereka datang ke kuburan, melihat makam ayahnya, suaminya, anaknya, mereka tidak mampu menahan diri untuk melontarkan kata-kata yang tidak baik. Dan juga mereka dikhawatirkan tidak mampu menahan al-jazak, sikap tidak sabarnya. Ini yang dia khawatirkan. Sebagaimana juga keluarnya mereka untuk ziarah kubur dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki.
5: Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Ikuti terus kajian siang malam di Radio Dakwah Islamnya RDI FM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Qudwatun Nabawiyah.
1: Hadis ke-39 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kesalahan yang tidak disengaja, lupa dan dipaksa dimaafkan oleh Allah Ta'ala.
2: Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaz li an ummati الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan untukku bagi umatku dari kekeliruan, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Qur'an surat Al-Haqqah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Haqqah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah.

0: 107,7 RDS Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizallahu Ta'ala yang disiarkan dari Studio Radio Dakwah Islamiyah di Kompleks Masjid An-Nur Jagalan Malang. Acara ini selain bisa didengarkan di radio lewat frekuensi 107,7 FM, juga bisa disaksikan di Facebook dan channel YouTube RDI FM Malang. Login dialog interaktif problematika remaja kita disiarkan setiap hari Senin jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
6: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sekarang ini kita gampang banget ya nemu tips-tips pendidikan, parenting dari konten-konten kreator yang tidak sedikit dari mereka itu full isinya adalah dari akal mereka, sahabat RDI, tanpa ada panduan dalil. Nah, yang gini-gini ini sahabat RDI perlu kita waspadai. Kenapa? Karena Imam Ibnu Qayyim itu pernah berkata, tidaklah seseorang menentang wahyu dengan akalnya, melainkan Allah akan merusak akal orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wah, kok sampai seperti itu hukumannya sahabat RDI, ya Masya Allah. Jadi benar-benar harus hati-hati dan jangan mudah memakan ya. Mungkin istilahnya kita di Jawa ngelek mentah-mentah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, alhamdulillah.
7: Waalaikumsalam.
6: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali di hari Senin, tanggal ini sudah masuk tanggal 2 ya sahabat RDI, 2 Dzulhijjah 1427 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 18 Mei 2026 ini, saya Wahyu bisa hadir di ruang dengar Anda di program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita bersama Ustadz Dwi Aprianto. Nah, alhamdulillah sekarang beliau sudah hadir di studio bersama kita semua. Sebelum kita lanjutkan membahas pesan-pesan Ali bin Abi Thalib kepada putranya Al-Hasan, yuk kita sahabat terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah ini tahun ini berarti bareng.
7: Insyaallah bareng.
6: Iya, insyaallah bareng. Masyaallah. Ini Ustaz, ada pesan-pesan enggak ke sahabat RDI ini Ustaz? Mumpung masih di tanggal 2 ini Ustaz.
7: Ya, yang pertama tentunya ini adalah bulan Dzulhijjah ya. Dan di sini ada Idul Adha, juga ada som-som sunnah dan lain sebagainya.
6: Maka
7: bagi Anda yang mungkin diberi Allah keluangan, rezeki, silahkan berkorban ya. Karena Rasulullah juga mengingatkan, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban dan dia tidak melakukannya, janganlah pernah mendekat ke
6: masjid ini.
7: Jadi kita berkorban itu untuk Allah ya. Untuk Allah, dan setiap tetes darahnya, setiap bulunya dan seterusnya itu akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Maka alangkah baiknya bila kita kemudian melakukan kalau kita mampu untuk berkorban, insyaallah.
6: Oke, ini insyaallah. Baik, sahabat tadi, dan kita juga berharap di program malam ini ya dicatat sebagai amal soleh, di mana amal soleh di 10 hari pertama itu nilainya tidak bisa dibandingkan dengan hari-hari yang lain, Ustaz, ya.
7: Betul.
6: Baik, sahabat RDI. Untuk sahabat RDI, nanti jika Anda ada pertanyaan bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook ataupun Instagram yang sedang Anda saksikan. Dan terakhir kita sudah membahas tentang 6 tanda orang bodoh, Ustaz, ya?
7: Bukan, sudah ke pendusta sekarang.
6: Oh, ke pendusta ya?
7: Iya.
6: Oh, janganlah.
7: Kemarin sudah mulai bicara tentang janganlah berteman dengan pendusta.
6: Karena dia akan menjauhkan yang dekat
7: dan mendekatkan yang jauh.
6: Oke. Berarti yang malam ini terakhir?
7: Iya, yang malam ini untuk pendusta ini ditambah. Kemudian yang ketiga, janganlah kau bersahabat dengan orang yang bakhil, karena dia akan mendiamkanmu saat kamu butuhkannya.
6: Lepas perlu di menengah ya. Baik, sahabat RDI. Nah, dan untuk sahabat RDI tadi ya sudah kami ingatkan, kalau mungkin Anda ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun secara umum seputar agama, nanti bisa dikirimkan lewat WA ataupun lewat kolom live chat. Baik, untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Dwi menyambung sedikit tentang pendusta ini, sahabat RDI ya. Moga Ustaz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syurri anfusina wa min sayyati a'malina mayadillahu falamudillalah wa mayadlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim abad. Sahabat RDI yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dosa berdusta itu mengiringi dosa syirik dan dosa durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa dusta termasuk dosa-dosa yang besar, yang paling besar. Ya. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah wahai sahabat, maukah kutunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Rasulullah SAW mengutarakannya sampai 3 kali. Kemudian para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan kemudian yang sebelumnya beliau bersandar lalu duduk dan kemudian bersabda, perhatikanlah, dan kata palsu atau perkataan dusta. Lalu kembali, selalu kembali berkata, sampai kami berkata, andaikan Rasulullah itu berhenti berkata itu. Hadis Sahih Bukhari ya. Jadi Masya Allah, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Allah juga mengingatkan, kutil al-kharrasun alladhinahum fi khufratim alladhinahum fi khamarati sahun ya. Jadi terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang yang terbenam dalam kegelapan yang lalai. Ya, surat Adz-Dzariyat ayat 10 sampai 11. Maaf, tulisannya kecil sekali saya, jadi agak tidak kelihatan. Jadi yang jelas Allah mengutuk orang yang banyak berdusta. Trump itu orang terkutuk itu, Netanyahu juga begitu. Jadi terkutuklah orang-orang yang dibayar hanya untuk menjadi basarnya orang-orang yang buruk. Ya, ada yang jadi basarnya Israel, ada yang itu terkutuk orang-orang yang seperti itu. Dan jangankan Allah yang mengutuk, Rasulullah SAW waktu itu ada orang yang kemudian karena gak bisa dikendalikan ontanya, dikutuki sama orang itu. Dilaknati sama pemiliknya. Langsung Rasulullah berkata, aku gak pernah mau naik
6: onta itu.
7: Onta itu karena dikutuki itu. Jadi bayangkan kalau yang mengutuki manusia saja Rasulullah gak mau, bagaimana kalau itu yang mengutuki adalah
6: pencipta semua.
7: Penciptanya, kan begitu ya. Tentunya itu sangat mengerikan. Karena orang berdusta itu orang yang terbenam dalam kegelapan yang lalai. Jadi, Masya Allah, orang ini ada dalam kegelapan. Dan yang kita sangat sedihkan, anak-anak kita banyak yang sudah belajar untuk menjadi pendusta sedari kecil.
6: Ini, Ustaz, kan kalau kita ngomong belajar jadi pendusta ini bisa jadi ada pengaruh dari orang tua yang terdahulu. Ini di luar itu atau yang ini dulu?
7: Mungkin ada pengaruh orang tua, mungkin juga ada pengaruh dari medsos dan lain sebagainya.
6: Moga-moga, Ustaz.
7: Ada kasus supporter, anak itu masih umur 16 tahun. Nah, temannya satu kelas, sama-sama usia 16 tahun. Masih sekolah kan berarti ya. Dan selama ini baik sama dia gitu.
6: Oke.
7: Saya nonton di TV itu sampai geleng-geleng kepala. Dan akhirnya ayo nonton, ini lagi ada pertandingan. Berangkatlah dia yang anak ini bawa sepeda motor ayahnya menjemput sahabatnya tadi itu. Berdua mereka berangkat. Malam sampai pagi kok
6: enggak balik-balik
7: gitu.
6: Dua-duanya ini, Ustaz?
7: Enggak, yang anak yang bawa motor tadi itu.
6: Oke, yang pinjam motor ya bapaknya tadi. Nge.
7: Nah, kemudian orang tuanya khawatir, lapor polisi. Setelah berapa hari ditemukan sudah terbunuh. Anak ini dalam keadaan luka berat dan seterusnya. Nah, bisa jadi alasannya pertarungan antar supporter bisa. Tapi polisi enggak percaya begitu saja. Dibawalah jasad ini ke bagian otopsi. Dan itu ada di jerat lehernya macam-macam. Akhirnya polisi, ini pembunuhan oleh satu orang ini. Akhirnya ditanyakan, ternyata pamitnya aku mau jemput si Fulan, Bu. Diambil dan akhirnya betul. Diambil anak itu usia 16 tahun dan ternyata dia memang yang membunuh, dia mengaku yang membunuh temannya itu karena ingin menguasai motornya, HP-nya, dan lain sebagainya. Masya Allah, tega, gitu ya. Ke teman yang sudah baik menjemput dia atau apapun itu, dan dia kemudian punya pikiran yang sangat mengerikan. Nah ini yang, Masya Allah, atau seperti yang anak preman yang dulu ngaji ke saya, dan alhamdulillah, dia sudah taubat dan sudah meninggal. Itu dan dia apa namanya sekian puluh tahun yang lalu diajak sama sahabatnya gitu untuk
6: nakal
7: enggak dia aku terno saya mau kulaan obat terlarang gitu. Nah terus ditinggallah di salah satu department store di Malang di tangga. Saya sudah pernah cerita kalau tidak salah itu.
6: Tidak tahu kalau di sini. Mungkin kalau saya pribadi pernah sih kayak Ustaz. Yang ternyata dijadikan umpan lah. Mungkin bahasanya gitu ya.
7: Betul. Dan akhirnya titip barangku sebentar. Tak nelfon. Waktu itu masih wartel. Dan tadi dia nelfon aparat. Pak, inilah ada anak. Apalagi yang preman, mantan preman ini tatuan dan seterusnya. Sehingga sangat gampang ya untuk langsung suudan. Akhirnya ditangkap di penjara 2 tahun. Habis-habisan keluarganya. Itu. Jadi dia dijual oleh temannya. Dan ini yang na'udzubillah min dzalik. Rasulullah itu mengisahkan para sahabatnya tentang mimpi yang beliau alami dan mimpi Nabi adalah hak. Rasulullah mengisahkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua laki-laki yang membawanya melihat berbagai hal yang dialami oleh orang yang melakukan dosa. Rasulullah bersabda, kedua laki-laki itu berkata, ayo berangkat, kemudian kami berangkat. Lalu kami mendatangi seorang laki-laki yang terbaring telentang. Jadi laki-laki itu telentang. Kemudian datanglah laki-laki lain, dia berdiri di tengah-tengah badannya itu sambil membawa gancu besi. Langsung merobek sisi wajahnya dan merobek ujung mulutnya itu dengan gancu itu sampai ke tengkuknya. Dan merobek hidungnya sampai ke tengkuknya juga. Dan merobek matanya sampai ke tengkuknya juga. Benar Rasulullah dijelaskan oleh dua laki-laki itu. Adapun laki-laki yang kamu datangi itu, ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek sampai ke tengkuknya. Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaannya mencapai seluruh penjuru, Sahih Bukhari. Jadi orang yang berdusta itu akan dirobek tengkuknya dengan keadaan yang seperti itu ya. Dan ini yang bahaya adalah hal itu. Maka kita harus hati-hati betul dengan kedustaan ini. Jangan sampai anak-anak kita kemudian mudah sekali untuk berdusta. Karena ketika kita mentolerir dia berdusta, dia bisa jadi orang munafik nantinya. Dan ini yang jadi masalah. Makanya kenapa salah satu alasan kenapa Cina tidak berani langsung buka front ya dengan Amerika gitu. Beda sama Korea Utara ini. Ini yang sudah sangat gatal tangannya Kim Jong Un ini untuk mencet rudal nuklirnya gitu ya. Gitu. Karena banyak pendusta di jajaran militernya.
6: Oh, militernya Cina.
7: Iya, jadi banyak jenderalnya yang korup. Orang yang korup itu tidak akan pernah punya prinsip. Karena dia sudah berdusta. Nah, ketika kemudian berperang, mudah dibeli oleh musuhnya, kan begitu? Maka tidak akan pernah dia akan menangkan itu. Nah, jadi di sini yang kita bicarakan adalah betapa ketika seseorang itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang buruk gitu ya. Itu pendusta itu tidak akan dia bisa punya prinsip dalam hidup, tidak akan pernah dia kemudian bisa sabat ya, tegar. Dia pasti mudah sekali untuk terbeli, dia pasti mudah sekali untuk itu. Dan ini yang kita berlindung kepada Allah. Jadi di sini yang kita harus kuatkan adalah lindungi diri dan keluarga kita dari sifat pendusta. Itu orang-orang yang juga sedikit bersyukur itu juga akan mudah tergelincir dari pendusta.
6: Katanya gimana tuh?
7: Kamu harusnya bersyukur ya, punya suami yang baik yang bekerja keras untukmu dan seterusnya. Iya, tapi kan dia kalau pulang tidur dok, karena emang capek kerja keras ya. Tidur aja. Nah, saya ngurusin anak saya sendirian terus gimana ini dan seterusnya. Nah, pada gilirannya dia mendustakan upaya suaminya tadi itu. Dia mendustakan itu semua. Dan itu bisa menjadi satu hal yang buruk yang dia lihat adalah tuntutan. Makanya memang betul salah satu yang dikhawatiri pada keluarga hari ini adalah rumah tangga yang transaksional. Itu lawan dari mawaddah ya. Mawaddah, ketulusan dan seterusnya. Jadi dia selalu kalau aku berbuat gini, apa yang ku dapat dari suamiku? Atau sebaliknya. Kalau aku berbuat gini, apa balasan dari istriku? Jadi rumah tangga yang transaksional itu berbahaya. Karena itu akan menjadi tuntutan demi tuntutan yang tidak ada habisnya. Na'udzubillahi min dzalik.
6: Kita break dulu saatnya.
7: Baik.
6: Sahabat RDI, nanti insya Allah akan kita sambung kembali setelah jeda. Dan ini kita masih belum selesai membahas seputar dusta, sahabat RDI. Dan nanti kalau mungkin Anda ada pertanyaan, nanti bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081 334 183 554. atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, ataupun Instagram yang sedang Anda saksikan pada malam hari ini. Tetap di 107,7 RDF Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Sahabat RDI, jangan kemana-mana. Login dialog interaktif problematika remaja kita akan rehat sejenak. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifuddin, Kepala KUA Curejo dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Muhammadiyah Kota Batu. Terus dengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI di mana saja kita berada, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
9: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
9: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
10: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
0: Sahabat RDI, Anda masih bersama Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Mari kita lanjutkan kembali program login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizahullahu Ta'ala.
6: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tadi kita sempat menyinggung ya bahwa apa namanya, salah satu tanda orang itu pendusta ya sahabat RDI adalah ketika dia susah untuk bersyukur ya, atau mungkin bisa dikatakan jarang sekali bersyukur. Nah tadi yang sempat kita atau sempat dibahas atau sempat disampaikan sebagai contoh oleh Ustadz Dwi tadi terkait dengan pernikahan transaksional sahabat RDI. Nah ini kalau mungkin Anda belum kenal dengan istilah itu, jadi ya nikah rumah tangga itu semuanya adalah transaksional. Kalau seorang suami ngerjakan ini, nanti kira-kira aku dapat apa dari istri. Kalau istri melayani suami, kira-kira dapat apa dari suami. Dan kalau gak sampai tercapai, langsung bisa ya namanya transaksional, akhirnya batal. Sampai segitunya Ustaz ya. Ini kok bisa muncul apa ya, praktek seperti ini Ustaz, asalnya dari mana sih?
7: Ya kita tahu bagaimana di medsos ya, seorang istri yang punya tuntutan begini begitu, walaupun itu cuma konten.
6: Oke.
7: Okay. Hanya itu betul-betul mensibuk mewarnai banyak hal itu. Dan atau mungkin juga pola didik orang tua, di mana anak ini sudah terbiasa dimanja dan lain sebagainya, sehingga ketika dia berumah tangga, apa yang bisa saya dapat? Kan begitu. Nah, jadi karena dia dulu begitu mudah untuk mendapatkan segala sesuatu. Nah, ini hal yang kayak gini ini juga berbahaya sekali gitu ya. Kalau terus dibiarkan, maka yang ada hanyalah tuntutan demi tuntutan tanpa ada rasa syukur. Dan ini yang bahaya ketika rumah tangga tidak ada rasa syukur. Sementara kita tahu di surat At-Tur itu bahwa satu keluarga itu hanya bisa masuk surga itu kalau syaratnya satu. Satu keluarga itu punya rasa takut kepada Allah. Jadi bapaknya, istrinya, anaknya, orang tuanya itu punya rasa takut kepada Allah. Kalau tidak akan bisa kumpul di surga itu.
6: Baik, sahabat RDI. Ini sebelum kita lanjutkan, kami juga ingin mengingatkan Anda, kalau mungkin Anda ada pertanyaan, bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081-334-183-554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, ataupun Instagram yang sedang Anda saksikan. Dan sahabat RDI, besok di hari Selasa yang akan menggantikan Ustaz Abdullah adalah Ustaz Zahid di program Ngasuh Kalimah ya. Dan tema yang akan dibahas oleh beliau berjudul Heart to Heart, membangun komunikasi positif dengan anak ya. Itu insya Allah temanya besok yang akan dibahas oleh Ustaz Zahid Hadromi Eskom di program Ngasuh Kalimah hari Selasa tanggal 19 Mei mulai jam 4 sampai 5 sore. Dan seperti biasa program ini nantinya juga akan ditayangkan live di YouTube, Facebook ataupun Instagram kami RDFM Malang. Baik, langsung saja kami serahkan kembali kepada Ustaz Dwi untuk menyambung materinya. Silakan Ustaz.
7: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah tentang janganlah kamu berteman dengan orang yang bakhil. Ya, kata Ali kepada putranya Al-Hasan, karena dia akan mendiamkanmu saat kamu membutuhkannya. Dan Allah mengingatkan itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di sini Allah mengingatkan di surat Al-Furqan ayat 67. Dan termasuk hamba-hamba Rabb yang maha pengasih, orang yang bila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya. Jadi jangan sampai kita los-losan ya, bersedekah sampai habislah harta kita. Tapi juga tidak boleh kita kemudian terlalu kikir gitu ya. Sehingga ini jadi masalah. Nah, ikhwati fillah, yang kita perlu untuk sadari di sini tentang bakhil ini, karena Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, dua karakter yang tidak mungkin terkumpul pada diri seorang mukmin, yaitu sifat bakhil dan perangai yang buruk. Jadi tidak mungkin ada pada diri orang beriman. Artinya bakhil dan perangai buruk itu adalah berseberangan dengan iman. Berarti kalau orang itu punya sifat itu, dia bukan orang beriman. Dan ini yang na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis lain riwayat Tirmidzi juga, orang yang dermawan dekat dengan Allah, juga dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari orang lain, dan dekat dengan neraka. Masya Allah. Saya tuh berapa kali menghadapi suami yang bekerja keras. Dan dia menyerahkan seluruh hasil keringatnya kepada istrinya. Tapi saat dia membutuhkan ini itu, sulitnya minta ampun untuk cair itu. Padahal ya ada uangnya gitu. Makanya saya tidak bisa bayangin bagaimana kalau rumah tangga itu kemudian seperti itu. Sang suami butuh bensin. Mungkin kalau dia lagi di jalan butuh makan di warung atau apapun begitu ya. Dan itu kan juga tidak banyak. Dan penghasilannya juga cukup sebenarnya. Tapi kalau sudah dipegang sang istri, itu sulitnya keluar minta ampun. Itu sampai orang tuanya itu heran gitu ya. Kamu itu bekerja keras dan penghasilanmu ada, kemana itu? Bagaimana mungkin ya, ini Sahih Bukhari dan Muslim ya yang saya sampaikan tadi, bahwa sikap bakhil sebagaimana kisah yang ada itu justru menyengsarakan pelakunya sendiri. Di dunia dia akan dibenci banyak manusia. Dan di akhirat ia tidak akan bisa mengambil banyak manfaat dan pahala, lantaran ia tidak suka bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Hidupnya akan diliputi kesempitan, bahkan bisa jadi menyanyiakan hak orang tuanya, pasangannya, anaknya, kerabatnya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya. Bakhil di sini bisa bakhil tenaga, harta, ilmu, dan nasihat. Ia enggan bantu orang lain padahal ia mampu. Ia punya ilmu tapi tak mau memberi nasihat. dengan ringan dia punya tenaga, tapi dia tidak mau menolong orang lain. Kalau dia menolong, niscaya hidupnya penuh berkah dan dimudahkan Allah Ta'ala dalam menjalani cobaan hidup, biiznillah. Ya, karena kalau kita ringan tangan menolong orang lain, Allah akan mudahkan kita dibantu di saat kesulitan. Nah, bakhil terhadap keluarga, itu janganlah pernah berpikir bahwa nafkah, harta, uang, dan segala yang pernah kita infakkan untuk keluarga itu sia-sia. Karena setiap sen yang kita berikan akan berbuah pahala dari Allah. Dalam Sahih Muslim, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk merekakan budak hamba sahaya, dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar ganjarannya adalah dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Karenanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, begitu juga harta yang kamu infakkan kepada anak-anakmu atau kepada ibu dan bapakmu, bahkan harta yang kamu infakkan untuk biaya hidupmu dengan ikhlas mencari ridha Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala atas hal itu dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya. Jadi luar biasa. Nah, ada kisah-kisah orang-orang yang sangat bakhil. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, Al-Hajib adalah seorang laki-laki yang cukup terpandang di kalangan bangsa Arab. Tapi dia sangat bakhil. Dia tak mau menyalakan tungku api pada malam hari karena takut orangnya dapat manfaat dari hawa api itu tadi.
6: Ya Allah.
7: Jadi misalnya ada orang kedinginan lewat, okay, terus ingin menghangatkan.
6: Tidak mau dia kayak gitu.
7: Bakhil dia.
6: Oke, okay, okay,
7: saking itunya, ya. Jika dia perlu menyalakannya, maka dia pun menyalakannya. Dan jika ada orang kemudian tergopoh-gopoh mencari api, langsung dia buru-buru matikannya. Itu. Di kitab Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah itu dijelaskan begitu. Jadi Masya Allah, ada orang yang saking bakhilnya
6: sampai kayak gitu,
7: sampai ya, seperti itu. Juga dikisahkan dalam Saidul Khatir Ibnu Jauzi, ya. Ada seorang laki-laki yang meninggal dan dia dimakamkan di halaman rumahnya. Kemudian setelah beberapa lama, makamnya digali untuk dipindahkan. Ternyata di bawah kepalanya ada sebuah batu bata yang berlapiskan tir hitam, ya. Jadi dilapisi tir. Tir itu ya kayak aspal lah, okay, gitu, tapi bukan aspal. Lalu keluarganya ditanya tentang hal itu, maka mereka menjawab, dia telah melapisi bata itu dengan tir dan mewasiatkan agar bata itu dibiarkan bersama dengan dia dikuburnya, ditaruh di bawah kepalanya. Dia berkata, kalau batu bata akan hancur dengan cepat, tapi kalau batu bata yang dilapis tir itu tidak akan hancur. Maka orang-orang yang menggali pun menghancurkan batu bata itu, dan mereka mendapatkannya sangat berat. Di dalam batu bata itu ternyata ada uang 900 dinar. Terus sekarang berapa satu dinarnya? 4 jutaan.
6: 4 jutaan, ya, ya.
7: Maka ahli warisnya pun segera mengambilnya. Jadi sampai dia mati pun dia tidak ingin anak keturunannya juga
6: dapat
7: waris dari harta yang segitu banyaknya. Na'udzubillah, ya. Jadi betul-betul orang-orang yang sangat bakhil itu mengerikan, gitu. Dan mereka sangat tidak ingin orang lain itu kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya orang beriman itu ndak boros, tapi juga ndak kikir, okay, pertengahan. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sifat ibadurrahman adalah mereka tidak mubazir dikala membelanjakan harta mereka, yaitu membelanjakannya di luar hajat atau kebutuhan. Mereka tidak bersifat lalai sampai mengurangi dari kewajiban sehingga tidak mencukupi. Intinya mereka membelanjakan harta mereka dengan sifat adil dan penuh kebaikan. Sikap yang terbaik adalah sifat pertengahan, yang tidak terlalu kikir ataupun sebaliknya. Nah, di sini juga diingatkan, dan janganlah kamu, Allah berfirman, wala taj'al yadaka makhlulatan ila unukika wala tabsutha kulal basti fataqa'uda maluman mahsura, ya. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena kamu menjadi orang yang tercela dan menyesal. Surat Al-Isra ayat 9. Nah, di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak kikir tapi juga tidak berlebihan. Dalam tafsir jalan lain disebutkan bahwa ibadur rahman itu selalu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ya, yang tidak berlebihan ataupun juga tidak terlalu pelit ya,
6: gitu ya.
7: Gitu. Nah di sini, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Nah maksud ayat ini adalah jangan terlalu pelit dan jangan terlalu bermurah hati. Dalam sebuah riwayat disebutkan di antara tanda cerdasnya seseorang adalah bersikap pertengahan dalam penghidupan, dalam menjalankan membelanjakan harta. Ya. Nah, sahabat RDI yang dirahmati Allah, karenanya hal ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita pelit, apalagi kepada anak keturunan atau sebaliknya, terlalu boros. Salah satu yang menakjubkan adalah ketika orang tua mungkin bisa mendidik anaknya dengan baik. Ya. Contohnya siapa? Pembalap itu Vedaega Pratama itu. Yang ikut Moto3 ya.
6: Oke, okay. Yang kemarin juara satu itu, Ustaz.
7: Ditanyakan dan dia ditanya, "Loh, kamu itu punya motor sendiri ya?"
6: Oke. Okay.
7: Tidak. Bayangkan, dia juara balap motor tapi tidak punya motor itu. Padahal ayahnya andaikan mau membelikan mungkin bisa. Tapi mungkin ayahnya juga mikir, buat apa juga kalau motor, kalau dia terus nanti-nanti wirawiri gitu ya. Dan okay. Seterusnya gitu, hanya untuk itu.
6: Apalagi trek-trekan di luar.
7: Nah, okay. Gitu. Nah hal yang kayak gitu-gitu itu sesuatu yang baik ya. Apa, orang tuanya berusaha mendidik dengan baik. Anak sekarang itu jangankan yang seumuran dia yang 17 tahun. Anak kecil-kecil sudah sepeda motoran semua. Di jalan saja sering ketemu kan gitu ya.
6: Apalagi sepeda-sepeda elektrik.
7: Sepeda elektrik
6: itu. Tambah ngeri itu.
7: Iya. Nah ini yang hal-hal yang kita berlindung ya. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi juga yang dibacakan Mas Wahyu minggu kemarin itu loh.
6: Oh yang itu ya.
7: Janganlah
6: ya.
7: Kamu menampakkan seluruh rasa cintamu
6: kepada anak,
7: kepada
6: ya.
7: Anakmu, karena mereka akan memakanmu nanti. Itu, dan itu yang intinya di situ. Jadi kita mendidik anak bukan dengan kemudian walaupun kita punya uang banyak, didiklah dengan
6: kesederhanaan.
7: Dengan
6: apa?
7: Kesederhanaan.
6: Ya, ya.
7: Seperti juga bagaimana Nabi Daud yang raja mendidik putranya yang Nabi Sulaiman itu. Dengan kehidupan yang sederhana, yang jauh dari kata seorang pangeran ataupun seorang
6: putra mahkota.
7: Tapi beliau betul-betul mendidik putranya itu dengan didikan yang sangat luar biasa ya. Nah ini yang harus jadi contoh buat orang tua, walaupun kita punya uang, gitu. Yang jadi masalah uang itu abadi apa enggak? Kita juga abadi apa enggak? Kan enggak kan. Nah kalau uang itu habis, orang tua itu kemudian meninggal, anak ini kira-kira mau jadi apa? Sudah banyak kisah di mana orang-orang yang kaya raya dan
6: meninggalkan harta yang banyak untuk anaknya.
7: Meninggalkan harta yang banyak tapi habis.
6: Oh.
7: Ya kita contohnya adalah Salahuddin Ayyubi ya kalau enggak salah. Salahuddin Ayyubi, di mana dia Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah-khalifah sebelumnya itu kalau mewariskan harta itu sampai banyak sekali. Sampai sebanyak lah gitu. Sementara seorang Umar bin Abdul Aziz cuma berapa dirham untuk anaknya.
6: Dikuruskan kalau enggak salah 1.500.000 kalau enggak salah sekitar itu.
7: 1.500.000 ya. Itu yang
6: rupiah,
7: diberikan untuk anaknya.
6: Untuk anaknya berapa? 11.
7: Lebih 20-an kalau tidak salah ya.
6: Okay.
7: Iya. Tapi beliau mendidik dengan kesederhanaan dan kemandirian. Dan pada gilirannya ternyata seorang anak-anaknya itu ketika negara membutuhkan biaya untuk perang, setiap anaknya itu bisa menyumbang ratusan ekor kuda beserta seluruh perlengkapannya.
6: Dari yang awalnya dapat warisan cuma
7: segitu. Sementara anak-anak khalifah sebelumnya mewarisi harta sampai jutaan dinar, itu jadi pengemis di jalan-jalan. Itu. Jadi hati-hati sekali dengan itu, jangan sampai kita terlalu boros atau sebaliknya kita terlalu kikir, ya. Karena kekikiran itu bahaya. Tapi kalau kita untuk mendidik, kita tidak memberi uang untuk anak kita, biarlah dia berusaha sendiri. Seperti Gus Kausar cerita tentang bagaimana beliau ketika pertama menikah itu tidak disupport oleh ayahnya, gitu kan. Apakah ayahnya kemudian pelit? Tidak. Gitulah. Ayahnya ingin mendidik supaya apa? Supaya kamu tidak bergantung sama orang tua. Bergantunglah kepada Allah. Dan seterusnya. Ya, saya yakin hati beliau ya antara tega dan tidak tega. Ketika anaknya mungkin kesulitan uang atau apapun, mungkin beliau juga tangannya sudah pengen ngasih gitu. Tapi tidak dilakukan. Karena ingin mendidik putranya sampai akhirnya putranya betul-betul bisa mandiri dan seterusnya itu. Dan barulah beliau bersyukur kenapa diperlakukan ayahnya seperti itu. Maka ini hal yang luar biasa. Jadi ada orang tua yang seakan-akan pelit, padahal dia bukan
6: pelit.
7: Beliau ingin mendidik.
6: Hidup susah ya Ustadz ya.
7: Hidup susah, kemudian bahwa berjuang itu penting, mencari nafkah bagi keluarganya itu berjihad dan seterusnya, sehingga anaknya kemudian betul-betul semangat untuk menjalankannya. Gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan berkaitan dengan hal ini. Dan yang terakhir nanti adalah, janganlah kamu berteman dengan ahlul maksiat, orang yang berbuat dosa, karena dia akan menjualmu dengan harga murah.
6: Sebentar, pekan depan apa masih ada pertemuan Ustaz ya?
7: Pekan depan
6: sudah libur kayaknya Ustaz. Kan apa namanya? Hari Rabu ya?
7: Hari Rabu
6: masih ada ya, Pak. Masih ada. Salah kalkulasi saya. Baik, sahabat Terdi, nanti insyaallah akan kita sambung kembali di sesi ketiga. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Jika Anda nanti ada, atau bagi sahabat Terdi yang mungkin punya pertanyaan seputar materi atau secara umum seputar tema yang seputar agama, rumah tangga ataupun keluarga, nanti bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook ataupun Instagram ya. Tetap di 107,7 RDFM Malang, kami akan kembali setelah beberapa pesan yang akan lewat berikut ini.
11: Sahabat RDI, jangan kemana-mana. Login dialog interaktif problematika remaja kita akan rehat sejenak. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
14: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
13: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719
15: nolnya 3 kali 6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
15: Insya Allah akan menjadi tabungan

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, Anda masih bersama Radio Dakwah Islamiah 107,7 FM. Mari kita lanjutkan kembali program login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizahullahu Ta'ala.
2: Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Anda masih mengikuti program login dialog interaktif problematika remaja kita yang tadi di sesi kedua kita sudah membahas pentingnya untuk menjauhi teman atau orang yang bakhil, sahabat RDI, dan juga kita berharap dijauhkan oleh Allah SWT dari penyakit ini karena ini akan merusak dirinya sendiri ya. Dan tadi cerita-ceritanya kok ya sampai kok CE ya, ada orang yang bakhil sampai segitunya, sahabat RDI. Baik, ini dan untuk nasihat berikutnya, nasihat terakhir dari Ali, insya Allah akan kami atau akan dibahas pada pertemuan pekan depan, sahabat RDI. Jadi insya Allah untuk sesi ini kita akan gunakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk atau komentar-komentar yang sudah masuk. Nah, silakan kalau Anda ada pertanyaan, sahabat RDI, bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554, bisa lewat teks ataupun bisa lewat voice note. Yang sedang menyaksikan lewat streaming dari YouTube, Facebook ataupun Instagram, di situ ada kolom live chat atau kolom, bukan kolom komentar ya sahabat RDI, kolom live chat, nanti bisa diketik di situ sahabat RDI. Baik, dan sebelum kami mulai bacakan pertanyaan yang masuk, kami juga ingin mengingatkan Anda besok di hari Senin jangan lupa untuk hari Selasa jangan lupa untuk mengikuti kelanjutan pembahasan tema adab ya setelah jenazah dikubur bersama Ustaz Aisyah Saleh Kudeh mulai jam 10 pagi. Baik Ustaz, kita mulai bacakan pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama datangnya komentar dulu dari YouTube ini ya, bentar. Dari Abu Anang 2394. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cuman kirim salam aja. Yang kedua, yang tadi saya sempat saya apa namanya? Dari akun Rijal Petal 1007. Pertanyaan gini Ustaz. Izin kasih nasihat, insight dan pesan bagi kami yang menginjak usia 28 tahun, belum nikah, belum dapat kerjaan yang pasti karena masih ngojol. Gitu Ustaz.
3: Iya. Jadi kepada pengirim ini saya sampaikan bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Artinya bahwa kehidupan kita ini tidak mungkin kita akan melaluinya tanpa mendapatkan rezeki dari Allah. Okay. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana caranya. Yang pertama adalah tentang masalah pekerjaan, yang kedua adalah masalah pasangan hidup ya. Yang pertama tentang masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Sebenarnya mereka bertanya kepada tentang upah, tentang rezeki. Katakanlah rezeki itu datangnya hanya dari Allah rabbul alamin. Upah itu datangnya dari Allah. Nah, di sini yang kita perlu renungkan, berarti kalau memang segala sesuatu sumbernya dari Allah, pertanyaannya apakah kita sudah berusaha untuk mendekat kepada yang memberikan rezeki. Kita tahu bagaimana kalau seorang pemimpin itu akan banyak sekali orang yang berusaha mendekat, menjilat atau apapun supaya kecipratan lah. Rezeki kan gitu ya. Nah pertanyaannya apa kita berusaha untuk mendekat kepada Rabb kita gitu. Yang salah satunya maha pemberi rezeki, karena rezeki jodoh dan kematian itu hanya Allah yang tahu. Maka yang pertama lakukan itu, kita berusaha mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah. Yang kedua adalah Rasulullah menyampaikan rezekimu terhalang karena dosa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita kesulitan rezeki, bisa jadi itu juga karena sebab dosa-dosa kita. Maka seperti yang ada di surat di surat Nuh 10-12 itu, fakultus takhfir rabbakum innahu kana khafara yursilis sama alaikum idrara yumdidkum bi amwali wa banin wajalakum jannati wajalakum anhara. Katakanlah astaghfirullahal azim. Kita disuruh

0: beristighfar. Kita sediakan waktu habis sholat atau apapun untuk muhasabah, introspeksi. Kita ingat dosa-dosa dari pertama kita baligh sampai hari ini. Mungkin sedari kita remaja dulu ada sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Mungkin kita sekarang tidak pernah meninggalkan sholat, tapi kita belum mohonkan ampun atas sholat yang pernah kita tinggalkan di masa lalu. Maka itu juga jadi masalah nanti. Kemudian kita mungkin sekarang jadi orang jujur, tapi dulu kita pernah berdusta. Dan kita belum mintakan ampun kepada Allah atas dusta itu. Seperti yang sampaikan Imam Yahya bin Mu'az, dosa yang ku lakukan hari ini, aku baru merasakan akibatnya 40 tahun kemudian. Gitu. Artinya dampaknya panjang. Maka yang dilakukan adalah beristighfar. Maka apa yang akan dijanjikan oleh Allah? Yang pertama, Allah memberikan ampunan yang besar untukmu. Yang kedua, yursilis sama alaikum idroro. Allah akan menyibak langit, membuka langit, dan kemudian menurunkan semua kebaikan di sisi Allah kepada orang yang beristighfar tadi itu. Dan yang ketiga, Allah akan banyakkan hartamu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, harta yang halal dan thayyib, kamu akan dikayakan oleh Allah dengan harta yang halal dan thayyib. Yang keempat, Allah akan banyakkan anakmu, anak-anak yang soleh solihah. Dan yang kelima, Allah akan menyuburkan sawah ladangmu. Dengan apa tadi? Astaghfirullahaladzim. Jadi penghalang rizki itu bisa dijebol. Itu dengan beristighfar. Termasuk jodoh. Satu hal ya Mas ya. Barang siapa menikahi seseorang karena ketampanan atau kecantikannya, tidaklah dia akan mendapatkan kecuali keburukannya. Barang siapa menikahi seseorang karena
1: nasab dan
0: kekayaannya, tidaklah dia akan mendapatkan kecuali kemiskinannya. Barang siapa menikahi seseorang karena kemuliaan nasabnya, tidaklah dia akan mendapatkan kecuali kehinaannya. Tapi barang siapa menikahi seseorang karena agamanya, dia akan mendapatkan ketampanan atau kecantikannya, dia akan mendapatkan kekayaan, dan dia akan mendapatkan
1: kemuliaan juga.
0: Kemuliaan. Maka mohon kepada Allah. Sungguh di surat An-Nisa ayat pertama, Anda ketika diciptakan, setiap kita yang diciptakan ini sudah ada jodohnya. Artinya jodoh Anda sedang berjalan di muka bumi. Masalahnya ada 8 miliar manusia.
1: Oh, enggak terbatas di Indonesia aja?
0: Iya, bisa jadi jodoh Anda bukan orang Indonesia. Bisa jadi. Gitu, kita enggak tahu. Maka kita bermohon kepada Allah supaya ditunjukkan, didatangkan jodoh yang memang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Karena kalau Allah sudah menetapkan untuk kita, insya Allah itu dunia akhirat, insya Allah. Gitu. Nah, sementara hari ini begitu banyak orang yang mencari jodoh itu hanya karena ya kenalan di medsos atau apapun begitu. Dia tidak pernah tanya sama yang tahu jodoh. Ya Allah, apakah ini jodoh yang kau tulis untukku? Salat istikharah. Gitu. Lah ada dari 8 miliar manusia itu ada 2 miliar yang muslim. Ya, dari 2 miliar yang muslim itu 1 miliarnya perempuan. 1 miliarnya laki-laki kan gitu. Lah terus jodoh yang Anda punya itu
1: yang mana?
0: Yang mana gitu kan. Nah, maka saya minta yang pertama Anda memohon kepada Allah, ya Allah datangkan jodoh yang telah Engkau tetapkan untukku. Itu yang pertama, karena jodoh yang ditetapkan pasti akan siap untuk suka duka bersama.
1: Oh iya.
0: Dan seterusnya kan gitu ya.
1: Banyak sih emang cerita yang ya keluarga-keluarga yang awalnya sama-sama rekoso, suami istri, akhirnya juga bisa apa? Berubah lah kondisinya.
0: Betul, ya. Betul.
1: Dan itu memang karena pasangannya.
0: Karena pasangan ditetapkan Allah untuknya, insya Allah.
1: Menerima kondisi
0: menerima
1: suaminya
0: kondisi suami,
1: dengan kondisinya.
0: Dan seterusnya. Makanya ini yang penting sekali Anda lakukan. Jadi Anda jadi ojol itu bukan hal yang buruk. Ya. Rasulullah sampai pernah mencium tangan seorang buruh tani yang pecah-pecah tangannya. Dan kemudian dicium, dan kemudian Rasulullah bersabda, tangan yang pecah-pecah untuk mencari nafkah bagi keluarganya seperti ini tidak akan pernah dibakar di neraka. Nah, syaratnya minimal kerjakan 5 waktu, Mas. Salat 5 waktu itu. Dan usahakan bisa tepat waktu di masjid. Itu. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah akan memudahkan segala urusan Anda. Istainu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kita sudah tidak punya apa-apa, kalau kita kemudian jauh dari yang punya rezeki, itu ya keterlaluan namanya. Gitu. Jadi insya Allah itu ya, semoga ini bisa menjadi nasihat yang menyemangati Anda, bahwa Anda punya Allah.
1: Oke.
0: Bisa memberikan segala sesuatu untuk Anda insya Allah.
1: Oke. Baik. Ini sebelum kami beranjak ke pertanyaan berikutnya dari YouTube, ada quote dari Umar bin Khattab, Pak. Oh ya, Umar bin Khattab ini, Ustaz. Pekerjaan yang padanya ada unsur kehinaan, dalam kurung diremehkan, masih lebih baik daripada meminta-minta pada manusia.
0: Insyaallah. Iya. Betul itu.
1: Iya, baik. Jadi pekerjaan apapun, sahabat dari, selama kita enggak minta-minta, itu lebih mulia, jauh lebih mulia, sahabat dari. Jadi jangan merasa minder. Oke, semoga menjadi penyemangat ya untuk Mas yang sudah komentar di YouTube. Lalu beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari akun Nowat 8Y. Ustadz, bagaimana cara kita bisa istiqomah dalam kebaikan? Gitu aja, Ustadz.
0: Insyaallah. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Gitu ya.
1: Ya. Kebalik tuh, Ustadz. Yang ditanya tidak.
0: Ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi begini, istiqomah itu hal yang paling sulit, ya, yang paling berat. Dan kita bermohon kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Makanya salah satu yang sering kita harus baca Asmaul Husna adalah Yahya Qayyum.
1: Yurahmatika
0: astaghith, ya. Ya Hayyu Ya Qayyum, wah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Jadi kalau kita baca Ya Qayyum, Allah akan mengistiqomahkan kita. Itu. Nah, di sini yang kita harus pahami, istiqomah itu akan bisa muncul manakala ada semangat dari diri untuk melakukannya. Dan semangat itu tidak akan bisa muncul kecuali kalau kita memahami tentang amal yang kita kerjakan tadi.
1: Jadi harus ya disertai pengetahuan ya, Satya?
0: Disertai pengetahuan.
1: Oke.
0: Sebagaimana ada orang yang istiqomah membaca zikir misalnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, 100 kali pagi. Itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Karena dia tahu kalau dia membaca itu, yang pertama hari itu diambil darinya 100 keburukan, diambil darinya diberikan kepadanya 100 kebaikan, diberi pahala seperti merdekakan seorang budak, 10 orang budak, dan yang keempat dilindungi dari gangguan jin setan sampai malam hari.
1: Nah,
0: dia ketika tahu bahwa janji Rasulullah SAW seperti itu, oh, saya kalau melakukan ini saya akan banyak kebaikan yang saya dapatkan, kan gitu. Maka dia akan berusaha untuk mengistiqomahkan itu.
1: Gitu.
0: Atau misalnya seperti orang-orang yang istiqomah berusaha untuk bersih-bersih di jalan-jalan di kampungnya. Gitu. Kadang orang menganggap hal itu remeh ya.
1: Iya, iya.
0: Padahal ternyata kalau kita menyingkirkan benda yang bisa membahayakan orang yang di jalan itu, kita bisa dapat surga dari situ. Jadi ternyata bersih-bersih jalan-jalan dan seterusnya itu pahalanya masya Allah. Nah, kita akan bersemangat melakukan itu karena tahu bahwa oh, ini bisa membawa saya ke surga, walaupun orang enggak ngapain sih capek-capek.
1: Oke.
0: Gitu kan, gitu ya. Nah, itu. Nah, artinya kita bisa melakukan istiqomah itu bila kita tahu di situ ada harapan, ya, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari beramal seperti itu. Istiqomah di dalam sholat, kenapa? Karena kebutuhan kita selalu ada dan kita hanya bisa minta kepada Allah. Maka kita berusaha untuk istiqomah di dalam menjalankan ibadah sholat dan seterusnya. Jadi istiqomah ini hal yang berat ya, hal yang sulit, tapi bila kita berusaha untuk memahami, maka kita akan berusaha untuk istiqomah menjalankannya.
1: Gitu. Okay. Yeah. Dan istirahat itu bukan berarti nggak istiqomah, Ustaz ya?
0: Enggak.
1: Memang perlu atau gimana?
0: Iya, seseorang yang beristirahat karena dia ingin setelahnya dia bisa melakukan amal soleh lagi. Maka istirahatnya itu juga ibadah juga.
1: Okay. Gitu.
0: Karena kalau dia terus diforsir,
1: ya
0: bisa ambruk kan gitu ya. Itu. Jadi kalau dia istirahat dengan niatan nanti saya akan bisa melakukan amal soleh lagi, maka itu ibadahnya akan apa? Istirahatnya akan bernilai ibadah.
1: Oke, okay. Ya. Ini ternyata di YouTube tambah lagi nih yang tanya Ustaz. Kita beralih ke WA dulu ya, Ustaz ya.
0: Ya,
1: yang tadi ya. Okay. Dari hamba Allah ini, nggak mau disebut ini. Tapi kita di sini sudah hafal sama dari dia. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman saya sampai sekarang itu belum sembuh dari sihir oleh istri muda suaminya. Jadi ceritanya suaminya ini ternyata kecandol pelakor. Kalau menurut ceritanya ibu ini. Sehingga seperti menderita terus. Semua anaknya ikut suaminya sampai dewasa dan sekarang sudah pada menikah. Pertanyaannya, apakah orang yang bikin dia menderita itu ada balasannya? Lalu kenapa kok sihir tersebut bisa, dampaknya kok bisa panjang gitu Ustaz? Sampai teman ini, temannya beliau ini terlihat tidak, atau mungkin ada tanda-tanda ketidaknormalan sudah. Gitu Ustaz.
0: Ya, pertanyaan saya sebelum itu adalah, dari mana kita tahu kalau yang menyihir adalah istri muda dari suaminya. Itu. Kalau sang istri muda itu yang berkata saya yang menyihir, nah itu. Tapi kalau kemudian itu hanya rumor atau apapun, hati-hati, itu juga bisa jadi fitnah.
1: Gitu.
0: Bisa jadi melakukan sihir bukan?
1: Iya, bukan orang itu.
0: Iya,
1: bukan orang itu. Okay.
0: Karena ketika kita menuduh, maka tentunya yang pertama kita harus punya bukti. Gitu loh. Tidak hanya sekedar dugaan. Gitu. Tidaknya sudah dugaan. Dan ini hati-hati sekali karena itu bagian dari hal yang besar di akhirat. Gitu kalau kita itu. Kayak misalnya perempuan yang istri muda tadi mengatakan, "Ya, saya yang menyihir," gitu misalnya gitu. Nah, itu lain lagi. Tapi sekarang kita bicara hal lain selain istri muda tadi. Sihir itu adalah bagian dari kesyirikan. Kita tahu hama ya'mal misqala dzarratin
1: khairan yara.
0: Hama ya'mal misqala dzarratin syarra yara. Semua kebaikan dan keburukan sekecil apapun itu akan dapat balasannya. Lalu bagaimana ketika seseorang melakukan sihir? Jadi, itu balasannya apa?
1: Jadi kita ngomong apa ya? Bahasanya customer dukun ya.
0: Oke. Jadi Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim itu menyampaikan, barang siapa yang datang saja ke dukun, walaupun dia mungkin cuma sopir ojeknya yang ngantarkan, maka 40 hari seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Sholatnya, puasanya, sodakohnya, semua amal sholatnya hangus selama 40 hari. Itu hanya datang saja. Dan sampai dia membenarkan ucapan para dukun itu, orang itu telah kafir.
1: Secara enggak sadar berarti. Maksudnya
0: sadar enggak sadar dia sudah
1: kafir. Iya.
0: Dan dalam kitabnya Al-Wala' wal-Bara' si Al-Qahtan itu menyatakan bahwa itu termasuk syirik kubro. Syirik besar.
1: Ya, berarti
0: yang
1: di sini,
0: bisa membatalkan
1: keislaman.
0: Ketika datang ke dukun. Nah, ada satu hal yang diancamkan Allah kepada orang yang mempersekutukan Allah, karena dukun itu mempersekutukan Allah. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 6869, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yasnun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Di sini Allah menjelaskan ada tiga dosa terbesar yang membahayakan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, termasuk perdukunan seperti itu. Termasuk orang yang datang ke dukun juga.
1: Oke.
0: Yang kedua, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi tidak boleh menumpahkan darah apalagi membunuh orang lain
1: ya, tanpa alasan.
0: Dia muslim atau bukan, kalau dia tidak ada alasan untuk dibunuh, tidak boleh. Dan yang ketiga, tidak melakukan zina. Dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Apa itu? Allah mengingatkan, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kekal di dalam azab. Tidak akan tenang orang yang bermain perdukunan itu. Karena dukun itu bermain di dunia kegelapan. Dan kita tahu minal Islam itu minal zulumati
1: ilan nur.
0: Mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Semakin dia merasuk masuk ke dalam dunia syirik dan sihir, semakin gelap jiwanya dan semakin tidak karu-karuan dia. Dan di kitab Fathul Majid disebutkan orang yang seperti itu, disebutkan dalam sebuah riwayat hadis qudsi, dan bila aku Allah murka, maka aku akan melaknatinya, dan laknatku akan meliputi sampai 7 turunan.
1: Berarti nggak cuma pelakunya aja, tapi juga keturunannya
0: bisa kena.
1: Bisa kena
0: itu. Jadi ini hal yang besar ya, mempersekutukan Allah itu. Dukun sendiri ada nerakanya khusus, neraka kekal di dalamnya namanya neraka Saqar. Itu. Nah, di sini yang kita harus sadari tentang balasan bagi orang yang bermain-main dengan dunia kesyirikan seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentang kenapa orang ini tidak sembuh-sembuh. Jadi Allah, jadi yang ketika seseorang menyihir dan disihir, berarti kan ada dua pihak.
1: Pelaku
0: dan korbannya. Yang jadi masalah, ada orang yang disihir tidak kena, tapi ada orang yang disihir kena. Problemnya apa? Problemnya adalah pada diri orang yang disihir juga itu. Karena Allah sesungguhnya berfirman di surat An-Nisa 76, inna kaida syaitani kana dhaifa. Dan sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah sekali. Berarti sihir itu sangat lemah. Semua itu sangat lemah. Kalau orang itu mudah kena, berarti imannya juga lebih lemah daripada syaitan itu. Dan ini harus dibenahi dari diri orang itu. Gitu loh. Karena tidak ada sihir yang hebat. Itu bukan saya yang ngomong, itu Allah yang bisa, yang menyampaikan. Gitu loh. Nah, makanya seperti yang disampaikan oleh Dr. Nu'man Ali Khan, gitu. Setan itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Kenapa kok Allah tidak berfirman alladzi yuwaswisu fi
1: qulubinnas?
0: Kan gitu ya. Karena sudur dan qulub itu beda. Gitu, sudur dada, ya. Dan dada itu adalah seperti wadah bagi qulub. Seperti juga bisa dianalogikan adalah rumah dengan halaman. Rumah itu adalah hati. Halaman itu adalah sudur atau dada tadi itu. Dan pada hakikatnya setan itu sebenarnya cuma iblis itu cuma bisa
1: sampai ke
0: halaman lapangan tadi.
1: Iya.
0: Gitu. Allah di yuwaswisu fi sudurinnas. Nah, misalnya kemudian ada orang yang datang ke halaman kita teriak-teriak. Kita cuma ngintip saja. Ah, orang enggak benar itu, enggak usah saya pedulikan. Selesai sudah. Tapi kalau kita kemudian terpancing, kita buka pintu,
1: orangnya masuk.
0: Dia langsung masuk dan mengacak-acak seluruh isi rumah. Hati atau rumah kita itu tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada penyakit, ditambahkan penyakitnya. Apa pintu masuk jin setan? Yang pertama penakut. Makanya tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah saja. Yang kedua pemarah. Yang ketiga lalai dari mengingat Allah. Makan minum pakai tangan kiri. Masuk kamar mandi tidak baca doa. Melakukan semua aktivitas tidak dengan doa. Keluar rumah tidak baca doa. Melakukan semuanya dengan itu. Maka dia akan mudah kemasukan. Termasuk taman nih, melamun. Orang hobi melamun mudah sekali dimasuki. Dan yang keempat adalah maksiat kepada Allah. Nah, artinya orang yang disihir tadi itu harusnya introspeksi. Gitu loh. Kenapa dia kok bisa masuk ke saya?
1: Iya.
0: Gitu loh. Berarti ada yang salah dengan saya ini. Gitu. Dan subhanallah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang qad aflaha antazaka. Maka beruntunglah orang mensucikan jiwanya. Saya sering mencontohkan lalat dan sampah.
1: Iya.
0: Jin setan sihir itu sebagai lalatnya.
1: Hmm.
0: Kalau di ruangan rumah kita ada sampah, lalat pasti datang apa enggak?
1: Hmm, mesti.
0: Nah, disemprot baygon, mati lalat itu. Kira-kira okay. Akan datang lalat yang baru enggak?
1: Tetap aja.
0: Supaya enggak datang, apa yang dilakukan?
1: Sampahnya dikeluarkan.
0: Dibuang sampahnya.
1: Hmm.
0: Jin setan sihir itu kayak lalatnya. Hati kita kayak tempat sampahnya. Maka sampah hati itu tadi dosa, maksiat, kurang bersyukur, buruknya ibadah dan lain sebagainya, itu adalah sampah-sampah hati. Maka harus dibersihkan. Dan tadi qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah mensucikan jiwanya. Maka kata Ibnu Qayyim, hati yang bersih itu akan bercahaya dan bakar jin dan setan yang ada di sekitarnya. Saya sudah pernah membuktikan ini karena saya pernah disihir dengan segala jenis sihir yang ada di kitab Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali, Yukayatul Insan. Saya sudah pernah mengalami semua jenis sihir selama beberapa bulan. Dan pikiran saya adalah selalu, siapa yang bikin
1: okay,
0: saya?
1: Oke.
0: Bukannya tambah baik, tambah tidak karu-karuan saya. Gitu. Dan pada akhirnya kemudian saya muhasabah, introspeksi. Saya buka kitabnya Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin. Sudah air mata itu mengalir sudah. Dosa itu kayak terbayang di depan mata sudah. Sudah saya tidak konsen lagi sama
1: pelakunya.
0: Pelaku atau siapapun yang saya konsen adalah ini dosa saya. Saya bertobat sama Allah dan saya disembuhkan. Hati yang bersih itu kata Ibnu Qayyim akan bercahaya dan bakar jin dan setan ada di sekitarnya. Semudah itu sebenarnya. Itu. Maka mari kita untuk menjadi orang-orang yang memahami tentang tazkiyatun nafs, tentang pembersihan jiwa. Karena itu yang paling takuti sama setan. Dan setan juga sudah berkata, ya Allah, karena engkau menghukumi aku sesat.
1: Oke, ya. Surah Al-A'raf itu.
0: Iya. Dan ada satu orang yang aku tidak bisa untuk mengganggunya.
1: Oke, okay, ya.
0: Illa
1: ya.
0: Ibadaka minhumul mukhlasin.
1: Mukhlasin, iya.
0: Ya. Semua manusia bisa tak ganggu kecuali satu, orang yang mukhlasin. Orang yang ikhlas dan terpilih. Nah, ikhlas itu berarti betul-betul meluruskan tauhidnya hanya kepada
1: Allah.
0: Dia tidak percaya dengan apapun kecuali hanya Allah saja. Dan dia tahu bahwa Allah yang akan berikan kekuatan kepada dirinya dan seterusnya. Maka akan dimudahkan insya Allah.
1: Baik. Panjang sama tadi penjelasannya. Masya Allah. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Tadi mas yang minta apa namanya, minta nasihat, komen barik mana tadi ya? Oh ya, syukran Ustaz, jazakallah khair, semoga anda dijaga oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Oke, pertanyaan yang datangnya dari Pak Abu Anang ya. Terkadang karena tuntutan pekerjaan dan tidak mungkin untuk ikut sholat subuh berjamaah di masjid, tidak tiap hari, hanya ketika shift malam Ustaz. Apakah Allah akan memaafkan saya Pak Ustaz?
0: Ya, yang penting kita memang di satu sisi ada ya orang-orang seperti satpam atau apapun yang harus terpaksa tidak bisa sholat di masjid. Tidak apa-apa. Sebagaimana juga para mujahidin yang ribat ya. Ribat itu yang berjaga di perbatasan atau apapun. Dia tidak dapat masjid di situ. Hanya dia sholat sendirian. Ada ya, mujahidin betul-betul. Yang saya belasan tahun di Afghanistan itu, di pucuk gunung yang bersalju itu. Dan dia menjaga sendirian dan sholat sendirian. Masya Allah ya. Luar biasa.
1: Juga termasuk dokter berarti?
0: Dokter yang lagi operasi, petugas pemadam kebakaran atau apapun itu ya. Itu yang kalau dia, mungkin kecuali kalau dia sebentar, aku tak sholat sebentar ke temannya. Tapi kan tidak mungkin nyari masjid.
1: Oh iya.
0: Nah itu. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan kekhususan untuk itu. Tapi tetap saja kita mohon ampun ya Allah, ampuni aku belum bisa sholat subuh di masjid berjamaah ya Allah. Atau sholat duhur berjamaah. Tetap kita minta ampun sama Allah.
1: Gitu.
0: Karena kita tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Allah, itu aja. Tapi insya Allah tetap dimaafkan oleh Allah.
1: Gitu. Oke, ini untuk Pak Abu Anang. Mohon maaf, ini untuk satu pertanyaan berikutnya nih. Kami tahan terlebih dahulu ya, untuk Ibu, kalau akunnya dari nama Bu Iwi ya. Ini di, kami tahan terlebih dahulu karena berapa ini pertanyaannya? Dua ini. Iya, dua.
0: Minggu depan.
1: Minggu depan insya Allah ya. Mohon maaf untuk Ibu Lili, maaf Ibu Iwi, kami pending pertanyaannya, nanti insya Allah akan kami bahas pekan depan. Jadi semoga Allah mudahkan Anda untuk bisa nyimak pekan depan siaran live-nya. Tapi kalaupun mungkin nggak bisa ya, nanti bisa diputar kembali di YouTube ya. Dan Ustaz, terima kasih banyak sudah bersamai. Masya Allah. Aduh, pertanyaannya luar biasa banyak. Sudah sampai jam 9.15 ini sahabat RDI. Dan semoga ini sahabat RDI bisa membantu kita semua untuk terus memperbaiki kondisi kita ya. Dan semoga nanti juga Allah memberikan kita petunjuknya agar bisa mengamalkan beberapa nasihat Ali bin Abi Thalib kepada putranya Al-Hasan yang sedang kita bahas pada pertemuan-pertemuan kali ini. Berarti pekan depan terakhir ya, Ustaz ya? Terakhir ya, insya Allah. Baik, dan sahabat tadi sebagai penutup, ada nasihat dari Syekh Abdul Aziz Salman. Beliau berkata, kegemaran orang yang agamanya baik adalah saat diingatkan kesalahan-kesalahannya. Saya Wahyu mohon undur diri, berjumpa kembali insyaallah pada hari Senin di pekan yang akan datang di program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita bersama Ustadz Dwi Aprianto mulai jam 8 sampai 9 malam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizallahu Ta'ala. Anda bisa ikuti kembali acara ini Senin pekan depan di waktu yang sama, jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Adian Husaili.
1: Satu lagi nih, yang penyakit yang banyak melanda anak kita saat itu cuben. Tadi yang saya bilang, penyakit takut. Anak itu harus diajari sikap namanya syaja'ah. Harus pemberani. Pak Natsir cerita, ketika dia masih SMA atau sudah lulus SMA, dia enggak cerita. Beliau datang ke Haji Agus Salim. Beliau itu bawa masalah. Ini Pak Natsir cerita, gimana caranya Haji Agus Salim mendidik beliau dan anak-anak muda itu menjadi pemberani, menjadi pemimpin. Itu Pak Natsir cerita, kami datang kepada Tuan Haji Agus Salim, karena selisih umurnya Pak Natsir dengan Agus Salim itu sekitar 24 tahun. Agus Salim itu lahir 1884. Pak Natsir dengan Hamka lahir 1908. Nah, kata Pak Natsir, kami datang ke rumah Tuan Haji Agus Salim. Saya cerita, Tuan, kami punya masalah nih. Bagaimana memecahkannya? Ceritakan. Haji Agus Salim kata Pak Natsir, cerita panjang lebar. Cerita halnya, kami dengerin saja. Sampai panjang kami tanya lagi. Jadi Tuan, bagaimana masalah kami itu menyelesaikannya? Tiba-tiba Haji Agus Salim bilang, loh itu kan masalah kamu, selesaikan sendiri dong. Kau nanya ke saya. Terus kata Pak Natsir, kami pulang. Sampai di rumah, saya baru mikir, sadar. Kan cerita Haji Agus Salim tadi itu yang sebetulnya solusi bagi masalah kami. Ya, jadi kata Pak Natsir, Haji Agus Salim itu membimbing kami untuk berpikir dan berani mengambil keputusan sendiri. Nah ini kalau ibu-ibu mau mendidik anaknya ya menjadi orang yang pemberani, latih dia memecahkan masalah. Sebetulnya dalam pendidikan modern disebut dengan PBL, problem based learning. Tapi ini nggak gampang nih ya, sekali lagi ini harus dilatih. Makanya ketika anak saya perempuan nomor 6 ya, itu perempuan, dia pinter di pondok, terus dia pengen ke Kairo, ke Al-Azhar. Terus saya bilang, kamu sekarang sudah jadi guru, karena anak saya sejak SMA itu dia udah ngajar, dia ngajar Quran, ngajar bahasa Arab, ngajar bela diri, karena dia taekwondonya juga dan satu. Udah kamu sudah jadi guru. Kalau kamu belajar ke Timur Tengah, bukan nggak bagus, itu bagus banget. Tapi perempuan yang pintar ilmu agama itu banyak. Perempuan yang bisa mimpin itu tidak banyak. Makanya kami diskusi, saya, istri, anak-anak semua. Kalau dia ini ke Mesir 5 tahun, dia kehilangan kesempatan mimpin. Maka saya bilang, kamu ini aja, kamu tetap di sini ngajar dan belajar memecahkan masalah. Tapi apa yang akan kamu dapat di Al-Azhar, insya Allah saya siapkan. Ya, jadi saya dia kuliah tetap di pondok, dia jadi guru. Saya minta dia serius, dia udah bisa baca kitab kan, tinggal menguatkan dia komunikasi bahasa Arabnya. Ya, plus nanti S2 dia ngambil bahasa Inggris untuk ini. Karena ya menjadi pemimpin, menjadi guru ya itu nggak mudah. Saya udah lihat di banyak pesantren, kesulitannya adalah mencari perempuan yang bisa memanage, dan menjadi manager itu harus experience. Ya, apa ilmunya bisa dicari, tapi pengalaman dia membimbing, ya kan, memecahkan masalah itu yang nggak bisa dibaca dari buku. Ya, jadi itu strateginya kalau kita punya anak ya, bagaimana ada keahlian-keahlian yang itu namanya keahlian fardhu kifayah. Ya, jadi sebagian ilmu yang memang langka. Maka saya nggak di anak saya. Ada yang nanya, Ustaz kenapa anaknya gak jadi dokter? Lah saya kuliah saya udah kedokteran hewan, lebih tinggi dari dokter manusia. Pasien saya gak ngomong. Kalau teman saya dokter manusia kan pasiennya ngomong, kamu sakit apa? Jadi saya lebih tinggi gitu aja kan. Makanya sekarang saya bidang pendidikan, dari belajar hewan ke pendidikan. Karena sekarang banyak manusia sudah jadi hewan. Iya kan, di Quran banyak manusia yang kelakuannya seperti anjing, masalul kamatsalil kalb, perumpamaan mereka seperti anjing. perumpamaan mereka seperti monyet, ya kan? Perumpamaan mereka ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Karena saya sudah kadung kuliah kedokteran hewan kan, harus saya pertahankan, gitu, ada gunanya juga. Jadi kembali tadi Bu ya, jadi anak-anak ini Bu, tak ada punya. Cuben ini banyak melanda sekarang, hati-hati nih. Ya. Penakut. Yang tadi termasuk ada, enggak mau punya anak, mau child free. Enggak mendidik, takut dagang karena takut rugi. Enggak mau berdagang karena takut rugi. Enggak mau nikah takut cerai. Enggak mau naik pesawat takut jatuh. Enggak mau naik kapal takut tenggelam, kan gitu. Saya itu termasuk sempat kena banyak waktu SMA ya, saya di pesantren. Saya SMA negeri tapi saya tinggal di pesantren. Saya terkena penyakit ini, cuben ini. Takut saya mau ini takut. Akhirnya saya baca dua buku. Satu bukunya Buya Hamka, judulnya Tasawuf Modern. Dua buku Kiai Naji Ahyad, judulnya Iman Jalan Menuju Sukses. Jadi meskipun saya SMA itu saya sudah khatam Riyadhus Shalihin, sudah khatam Arba'in Nawawiyah. Banyak kitab saya sudah khatamkan waktu saya SMA. Tapi tetap saja namanya penyakit hati itu, saya penakut gitu ya. Itu waktu saya S1 saya juga punya penyakit itu. Saya penakut, akhirnya saya jadi wartawan. Saya terjun wartawan, tujuan saya supaya saya jadi pemberani gitu. Jadi memang untuk menanamkan sikap keberanian itu harus dilatih. Ya, namanya syaja'ah, sikap keberanian. Nah, bagaimana cak? Makanya ibu-ibu sekalian ya, di samping anak-anak kita dilatih banyak menjawab soal-soal ujian. Ini saran saya ya. Anak kita harus dilatih juga banyak menjawab soal-soal kehidupan. Sebab soal-soal ujian kadangkala seringkali malah enggak ada dalam kehidupan. Kan dia menjawab di atas kertas. Tapi dia tidak pandai menyelesaikan masalah kehidupan. Nah itu harus dilatih. Ya, ini November ini saya menemani sekitar 40. Setiap tahun saya santri-santri dengan beberapa sekolah lain, kami Pak Kuala Lumpur. Mereka kami latih nih sekarang. Saya latih karena saya konsultan di satu sekolah di Kelapa Gading. Anak-anak SMA-nya saya latih menulis. Dan yang saya tugaskan ke mereka apa? Anak SMA nih, kamu cari masalah umatnya apa? Kamu carikan solusinya. Kemudian kamu berikan, kamu tulis dalam makalah, kamu presentasikan. Supaya nanti kamu diuji. Nah itu dilatih anak-anak. Jadi kan sekarang kalau anak Bu ya, dicucali terus jenuh lama-lama dia. Ya, ini hati-hati nih. Saya melihat wah ini anak jenuh. Karena dia enggak dilatih menjawab. Dan namanya dilatih itu harus ada pelatih. Ini kan orang Bu ya, mau jadi pemain bulu tangkis saja didatangkan pelatih topnya. Kayak tadi bapaknya Soekarno tahu, anak saya ini pinter, Soekarno ini top pinter. Maka dia carikan pelatih yang top juga, namanya Tjokro Aminoto. Buya Hamka dilatih oleh ayahnya sendiri, ya, Haji Abdul Karim Amrullah. Muhammad Nasir waktu ke Bandung ya, 14 Oktober yang lalu kami di Bandung, kami luncurkan, malah yang meluncurkan Wali Kota Bandung Pak Farhan. Kita luncurkan namanya Komunitas Nasir Muda. Masya Allah, dalam sehari itu sekitar 300 lebih anak-anak muda yang mendaftar di Komunitas Nasir Muda. Kita melatih mereka untuk berpikir, melatih mereka bisa memecahkan masalah.
0: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Adian Husaini, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ma'arij.

0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Al-Ma'arij.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
1: Bapak Ibu sekalian, kalau kita memulai investasi anak kita, ya, investasinya adalah investasi hari akhir. Ya, jangan fokus investasi materi dunia. Kenapa? Taruhan hidup kita ini hanya tiga, Bapak Ibu sekalian. Ya, idama tabnu adama in koto amalu illa min salasin. Sodaqotun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun solihun yat'ulahu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian punya uang, ya, yang akan menjadi pengirim pahala kita di hari akhir adalah sedekah kita yang kita sedekahkan kepada apapun yang ada di dalam hidup ini. Sedekah untuk para santri, sedekah untuk pesantren, sedekah apa saja. Nah, dan jariah. Ya. Sedekah yang enggak jariah ya untuk orang-orang miskin yang di jalan-jalan itu tidak jariah, dia makan-makan aja. Tapi sedekah jariah adalah membangun masjid, membangun sekolah, yang itu kemudian dipakai terus-menerus. Ilmun yuntafa'u bihi, kalau tidak punya uang, masih ada alternatif lagi, yaitu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi mengajar itu adalah sebuah ibadah yang besar sekali manfaatnya, karena yang kita ajar akan mengajar lagi kepada orang lain, mengajar lagi. Maka mulia sekali guru itu di mata Allah. Kalau tidak ada ilmunya, uang gak ada, ilmu gak ada, apa terakhir taruhannya? Anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Bayangkan kalau tidak ada anak yang bisa mendoakan kita, apa yang akan kita bawa mati? Ya. Harta tidak kita bawa mati, betul. Tetapi pahala harta yang kita sedekahkan akan mengirim kita doa-doa itu. Makanya investasi di dalam keluarga kecil adalah sebuah proses mendidik anak, ya. Proses membesarkan anak dengan tiga tingkatan tadi itu: Islam, iman, ihsan. Ya, di antara iman dan ihsan ada takwa di situ. Kita siapkan anak-anak itu. Jangan puas hanya karena anak-anak sudah rajin sholat. Jangan puas hanya anak-anak sudah hafal Al-Quran. Ya. Kita harus puas melihat anak-anak kita kalau sudah soleh, amalnya sudah soleh. Ya. Baru ini saya ditanya oleh orang, Ustadz, ini saya melihat anak-anak zaman sekarang ini, ya, dia hafidh Quran, Al-Quran, tapi dia mempunyai perilaku yang sangat tidak islami, akhlaknya menjadi rusak. Di mana letak salahnya, Ustaz? Saya bilang, kalau kita kembali kepada hadis, bukan kesan-kesan sahabat tadi itu, ada salahnya di situ. La natajawazu surah minal Quran illa nahfadhu wa na'maluha. Mestinya kita tiru ini. Ketika kita meminta anak-anak kita tahfidz Al-Quran, selayaknya, seyogianya, semestinya anak belajar bahasa Arab. Ketika dia membaca, dia paham. Ya. Mengapa anak ada orang hafidz Quran tapi kemudian perbuatannya? Ya karena dia tidak paham. Ya. Rasulullah itu mengajarkan hafalan Al-Quran dan pengamalan Al-Quran. Sini. Jadi kita alhamdulillah ini ma'at-ma'at tahfidz banyak sekali, luar biasa. Zaman saya dulu tidak ada pondok tahfidz sehingga saya terlewat menghafal Al-Qur'an. Tapi anak-anak sekarang muda-muda sudah hafal Al-Qur'an. Bagus. Tapi jangan lupa, begitu Anda kuliah lupa hafalannya. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak lupa? Hafalkan Al-Qur'an dan pahami Al-Qur'an. Hafalkan dan pahami Al-Quran. Nanti kalian akan memahami apa arti hidup, apa arti pekerjaan, apa arti usaha, apa arti hubungan antara manusia dengan manusia. Di situ.
0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
0: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Nuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Nuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri masih tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya

0: yang aku ada orang berbuat baik ujub, dan syaitan memang bil khutuwat dengan tipu dayanya menggoda kita itu seperti itu.
1: Ada sebuah nasihat dari Maimun bin Mihran rahimahullah, sesungguhnya amal kalian itu amatlah sedikit, berbuat ikhlasah untuk yang sedikit itu. Bayangkan hari ini di usia kita yang sudah lebih daripada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kalau kita hari ini ditanya berapa amal-amal kebaikan kita, kita pasti mengatakan, ya Allah, amalku sedikit. 24 jam sehari, berapa yang kita gunakan untuk amal soleh, kebaikan, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa usia kita, tidak ada pilihan lain buat kita memperbanyak amal kebaikan. Karena setelah kita nanti diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh, melakukan kebaikan, mengumpulkan pahala lagi, kecuali dengan amal-amal kita saat kita hidup hari ini. Maka hari ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita untuk bisa bernafas, untuk hidup, maka kita harus menggunakan nikmat umur, nikmat kesempatan untuk melakukan amal kebaikan.
2: Jikalau ada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ada maksiat, ada kesalahan, ada dosa, jangan diomongin. Haram hukumnya, hadirin yang dirahmati Allah. Antum mengetahui kesian fulan itu. Meninggal dunia masih memikul dosa itu, masih memikul maksiat ini, masih memikul maksiat itu. Ya akhi, doakan. Doakan. Dengan doa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Itu manhaj Rasulullah seperti itu. Bukan dalam arti si fulan itu meninggal dunia, anak tahu dia itu belum sempat taubat. Wong kemarin masih begini dan begitu, gak taunya mati. Belum sempat taubat. Ya, rasain sudah. Siapa yang sudah? Ada apa ngomong seperti ini? Atau fulan bin fulan sudah berapa tahun meninggal dunia, yang diungkit-ungkit kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Jangan, hadirin yang dirahmati Allah. Manhaj Rasulullah tidak seperti itu. Akan tapi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah selalu meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimina dan muslimin.
3: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: detik demi detik berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan ilmu syar'i?
1: Dalam meniti hidup, manusia membutuhkan petunjuk rohnya agar tidak tersesat di tengah begitu ramainya penyimpangan-penyimpangan manusia.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala

0: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man saraka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da Maghrib sampai menjelang Isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah izzallahu iyyakum, masih membahas tentang keutamaan adzan. Terakhir kita membaca hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muadzin yughfar lahu madda sawtih wa ajruhu mithlu ajri man salla ma'ahu. Muadzin diampuni baginya sejauh jangkauan suaranya. Muadzin mendapatkan pengampunan itu, banyaknya pengampunan itu sejauh jangkauan suaranya. Wa ajruhu suaranya dan pahalanya, mithlu ajri man salla ma'ahu, seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Ini satu dari sekian banyak keutamaan azan. Dan seandainya tidak ada keutamaan azan, kecuali hadis yang terakhir yang baru kita baca ini saja, itu sudah cukup menunjukkan besarnya fadilah orang yang mengumandangkan azan. Jadi dahsyat ikhwan fillah. Belum lagi kita sudah membaca hadis-hadis sebelumnya. Tapi keutamaan adzan ini tidak cukup sampai di sini. Di hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muadzinin. Imam adalah penjamin, yakni penjamin salat para makmum, karena dia sebagai imamnya. Wal muadzin mu'taman, dan muadzin itu orang yang dipercaya, maksudnya terhadap waktu salat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepada dua orang ini. Doa dari siapa?
7: baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arshidil a'immah waghfir lil mu'adzinin. Ya Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepada para imam, bimbinglah kehidupan mereka, dan ampunilah orang-orang yang mengumandangkan azan. Siapa yang mendoakan ini? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali saya mengulang ikhwan, terutama bagi para muadzin, jangan menukar keutamaan yang besar ini dengan transaksi. Jangan tukar. Kalau kita sudah main transaksi, saya mau adzan asalkan dibayar sekian, hilang semua keutamaan-keutamaan ini. Dan berapa rupiah kita dapatkan? Demikian pula para imam, jangan main transaksi. Allahu Akbar ikhwani fillah. Nabi mendoakan mereka karena semua fadilah ini akan didapat oleh mereka-mereka yang mukhlas. Mukhlas itu betul-betul dia menjadi muadzin, dia menjadi imam semata-mata untuk meraih pahala di sisi Allah. Ini fadilah yang besar. Dan kembali terus saya mengulang, terutama bagi para orang tua yang anaknya jadi tukang azan, yang anaknya jadi imam, jangan dibelokkan niat mereka. Setelah azan, nak oleh piro nak? Kalau anaknya cerdas, saya dapat hasil yang tidak bisa diukur. Ya umma ya abah. Jangan seperti itu. Anaknya ngimami, nak dibayar piro? Tak dibayar pi. Ojo nang kono meneh. Loh, berat ini wong tua iki. Berat ini. Ya. Ini orang tua yang satu, mohon maaf, bodoh. Bodoh. Ya. Karena dia ngajari anaknya untuk meninggalkan pahala yang besar untuk mengambil sekelumit dari dunia. Itu jahil. Antum dikasih uang 1 juta dengan uang 10 ribu, milih yang mana? 1 juta. Kalau ada orang pilih 10 ribu, dibawa ke psikiater. Maghrib. Apalagi dunia, dipilih dunia meninggalkan akhirat, lebih gila. Makanya orang-orang yang beribadah bukan karena Allah, itu satu, dia tidak cerdas. Yang kedua, mohon maaf, tidak normal. Sama seperti tadi, antum ada dua pilihan, 10 juta sama 10 ribu. Milih 10 ribu. Dan itu bukan perbandingan antara surga dan dunia. Itu saja kita katakan orang yang milih 10 ribu, wah sampean ini ada masalah. Ada problem. Ma'asyiral muslimin a'azzalallahu ayyakum. Kenapa saya ingatkan ini? Karena sekarang posisi, dua posisi ini posisi yang menjanjikan, Pak. Posisi yang menjanjikan, dulu mungkin tidak menjanjikan. Sekarang di masjid-masjid besar, saya sampaikan ikhwani fillah, ini kenyataan. Bahkan ada imam masjid yang ketika digeser, marah dia, mengerahkan pasukannya. Kenapa? Ladang. Terjadi ini. Tidak semua orang yang menghafal Quran, mereka orang-orang lurus niatnya. Maka yang punya anak-anak, karena banyak anak-anak kita alhamdulillah yang sekolah agama atau punya kemampuan mengumandangkan adzan, orang tuanya harus mendorong untuk menjadi muadzin dan imam yang betul-betul menegakkan agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah. Kalau kemudian dikasih, mendapatkan dunia, bukan yang bukan itu tujuannya, itu namanya kebaikan dunia yang Allah berikan. Dzalika fadlun minallah, itu karunia dari Allah. Ada orang yang mengatakan, yang mendorong anaknya untuk menjadi seperti Sudes. Nak, kamu hafal Quran, kamu baguskan suaramu sehingga kamu seperti Imam Masjidil Haram Sudes. Oma ini gede nak loh, Oma. Rubah. Ya. Diracun dengan dunia. Akhirnya anaknya ketika menghafal Quran, diajak untuk menjadi imam, ditanya dulu, oleh piro aku? Oleh pahala? Oh, alafu. Ya. Kalau mau cari duit, bisnis, dagang. Ya. Jangan membisniskan agama. Ya. Dagang kain, dagang baju, dagang produk. Ya. Kalau mau kaya. Meskipun demikian ikhwani fillah, saya juga sampaikan pada pekan yang lalu, pihak-pihak takmir masjid yang menggunakan jasa mereka juga hendaknya tahu diri. Iya, kalau muadzin itu hanya sekali dua kali datang. Kalau sampai diminta lima waktu, berarti dia sudah menghilangkan, berarti dia sudah menggeser waktu untuk bekerja. Itu harus dipikirkan oleh siapa? Oleh takmir. Jangan pula takmirnya, mohon maaf, bodoh-bodohan. Istilahnya wong gini, Pak. Ya. Orang sudah diambil waktunya lima waktu, sampai dia tidak bisa bekerja, lalu menutup mata. Ya. Maka jangan sampai orang yang sudah ikhlas itu kemudian terusik keikhlasannya. Ya, karena manusia itu juga butuh apa? Nafkah, itu kewajiban. Ya. Imam umpamanya, tapi kalau adzan ya Allah coba sesekali ikhwani fillah, gak mengambil waktu banyak. Ya, yang muadzin jangan seperti itu. Aku oleh piro iki, naudzubillah. Ya. Ini fadilahnya ikhwani fillah. Ini luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Dan doanya Nabi mustajab. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah dosanya orang-orang yang mengumandangkan azan. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan, al-muadzinuna umana والأئمة الضمناء اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة ثلاث مرات. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya dan para imam adalah orang-orang yang menjamin. Ya Allah, lalu Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah para muadzin dan luruskan para imam. Sedid itu luruskan hidupnya, langkahnya, agar tetap lurus di jalan Allah. Dan Nabi mendoakan mereka berapa kali? Tiga kali. Allahumma gfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. Allahumma gfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. Allahumma gfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. Tiga kali didoakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman fa arsyadallahu al-a'immah wa 'afa'anil muadzinin. Imam adalah penjamin, penanggung jawab salat, dan muadzin adalah orang yang dipercaya, yakni dengan waktu-waktu salat. Maka semoga Allah meluruskan para imam dan memaafkan, mengampuni dosa muadzin. Itu yang terucap dari lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fadilah adzan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza nudiya bis salati adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma' at-ta'dhin fa idza qudiya al-adhan aqbal fa idza thuwiba biha adbar fa idza qudiya at-tathib aqbal hatta yakhthura bayna al-mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadha udhkur kadha lima lam yadhkur lima lam yadhkur yadhkur min qabl hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam salla sadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apabila azan dikumandangkan, setan-setan melarikan diri sampai terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengar azan. Jadi kalau azan dikumandangkan, setan itu lari sejauh mungkin, lari sampai berada di tempat dia tidak mendengar azan. Ya. Hati-hati yang enggak suka dengar azan. Ada sekumpulan orang duduk di samping masjid ngobrol. Ketika azan berkumandang, pergi semua. Loh, kalau pergi pindah masjid, masuk masjid yang lain enggak apa-apa. Ini pergi pulang enggak ke masjid. Loh, seharusnya yang lari itu siapa? Syaitan. Jadi syaitan itu tidak senang dengan kalimat tauhid, dengan kalimat takbir, dengan kalimat, dengan syahadat, itu tidak senang. Kemudian kata Nabi, فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلْ. Ketika adhan selesai dikumandangkan, dia datang lagi, setan-setan itu. Makanya setan itu tidak akan dekat di tempat di situ ada adhan. Ketika selesai adhan, dia datang. فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرْ. Jika dikumandangkan iqamah, lari lagi. فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلْ. Apabila iqamah diselesaikan, dia datang lagi. Ketika syaitan datang, syaitan pun mengganggu orang-orang yang sholat. Ikhwani fillah, syaitan itu juga masuk masjid, Pak. Ganggu kita. Ganggu kita. Dia mengganggu hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Sehingga dia mengganggu kekhusyuan seseorang, dia menggodanya, dimunculkan atau didorong dia untuk mengingat-ingat. Ingatlah ini, ingatlah itu. Ini yang tadi saya katakan shadaqar rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah ini, ingatlah itu untuk perkara yang dia tidak ingat sebelumnya. Ya. Itu kita alami kan? Antum mengalami apa tidak? Iya, ingat-ingat apa? Kepikiran yang lain. Bahkan seringkali kita bisa mengingat barang yang awalnya tidak kita ingat sebelum sholat. Ingatnya kapan? Ketika sholat. Sehingga ada ulama yang bercanda. Wallah alam dia bercanda atau serius. Seingat saya kalau saya salah, Imam Abu Hanifah. Ada orang mengatakan, ya Syekh, saya kehilangan barang. Apa yang saya lakukan? Sholatlah. Maksudnya beliau apa? Biasanya orang kalau sholat iling kabeh, Pak. Ya. Tidak mengapa kalau hanya sesekali muncul. Yang bermasalah kalau kemudian terus dia memikirkan hal-hal di luar sholat, apa yang terjadi hingga akhirnya seseorang tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia sholat. Shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita ngalami sholat bingung rakaatnya berapa? Pernah apa tidak?
8: Pernah.
7: Pernah. Ada yang tidak pernah?
8: Mungkin.
7: Ya, enggak mungkin. Sahih, Pak. Kalau ada yang tidak pernah, saya cium tangannya. selama hidupnya sholatnya khusyuk, tidak pernah tidak pernah ada keraguan, oh istimewa manusia ini. Sahabat saja terjadi pada diri sahabat Nabi, sehingga tidak orang tidak lagi mengingat kapan ini, berapa rakaat. Cuma lupanya itu tergantung kadar kehusyuan. Ada orang yang lupa, pernah dia merasakan itu pernah. Ada yang orang yang ben sholat lali, ini bermasalah. Ya, setiap sholat selalu bingung rokat keberapa. Berarti dia harus punya tekad yang lebih kuat untuk menghadirkan kehusyuan. Kecuali ikhwani fillah, kecuali ada orang-orang yang memang Allah beri penyakit dengan penyakit lupa, itu lain lagi. Ya, biasanya orang-orang kalau sudah sepuh, sudah tua, ya memang secara apa? Ya, secara alami lah ada penurunan. Ada penurunan daya ingat. Itu seringkali mereka merasakan itu, yaitu karena ada uzur, sakit. Tapi kalau kita masih muda, ya masih normal, sering lupa ketika sholat, sering bingung tentang jumlah rakaat, berarti ada masalah dengan kita. Berarti kita perlu mengevaluasi lagi sejauh mana kehusyuan kita. Perlu lagi menguatkan bacaan ta'awudz. Ya, karena sebelum membaca Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca ta'awudz. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca itu? Tadi sudah disebutkan, karena syaitan itu mengganggu kita ketika kita sholat. Mengganggu ketika kita sholat. Maka ikhwani fillah izzallahu ayyakum, orang ketika merasakan ada pengalihan fokus di dalam sholatnya, dialihkan ke tempat-tempat yang lain atau ke hal-hal yang lain, maka segera dia mengucapkan apa? Kalau orang kehilangan fokus khusyuk, lalu dia sadar, dia dianjurkan mengucapkan apa? Wah, jangan istighfar, bukan tempatnya. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitan. Karena yang mengalihkan fokusnya siapa? Syaitan. A'udzubillahi minasyaitan rajim, dan meludah ke kiri. Ya, tapi tidak perlu dikeluarkan ludahnya, meniup ke kiri. Kalau sholat berjamaah jangan terang-terangan. Ya, karena bisa terganggu kawan di sebelah kita. Jadi dianjurkan. Dan itu pernah terjadi pada salah seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi menyampaikan apa yang beliau alami ketika sholat, gangguan-gangguan ketika sholat. Maka Nabi pun memberikan petunjuk untuk beristi'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ini salah satu cara kita menolak gangguan syaitan. Karena syaitan itu tahu, syaitan itu faham bahwa rohnya sholat itu khusyuk. Rohnya sholat itu khusyuk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah memuji dan menjamin keselamatan bagi orang yang beriman. Siapa mereka orang yang beriman? Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bukan sekedar salat, tapi khusyuk di dalam salatnya. Setan tahu khusyuk itu penting, maka setan tidak meninggalkan kita untuk diganggu kekhusyuan kita. Maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana idza sami'a an-nida' bis-salati dhahaba hatta yakuna makana ar-ruha." Qala ar-rawi war-ruha min al-Madinah ala 36 mila. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya setan akan pergi melarikan diri ketika azan dikumandangkan sampai di Ar-Rawha. Ar-Rawha itu berjarak 36 mil dari kota Madinah. Yani kalau azan itu di Madinah, mereka jauh. Mereka akan pergi, mereka akan lari. Kemudian dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang berleher panjang pada hari kiamat. Ini merupakan kata kiasan akan keistimewaan dan keutamaan para muadzin. Orang-orang Arab menyebut raja, pemimpin itu dengan orang-orang yang berleher panjang. Maka muadzin itu nanti di hari kiamat dia menjadi pemimpin. Dan ini salah satu dalil bagi ulama yang mengatakan muadzin, tukang azan itu lebih utama dari imam. Para ulama berbeda pendapat terkait mana yang lebih utama. Dua-duanya punya keutamaan yang besar, tapi mana yang lebih utama, muadzin atau imam? Sebagian besar mengatakan muadzin lebih utama, karena begitu banyak fadilah-fadilah yang didapatkan oleh muadzin. Sebagian mengatakan imam lebih utama. Ala kulli hal, dua-duanya adalah posisi yang sangat besar fadilahnya. Maka Nabi SAW mengatakan muadzin itu akan menjadi pemimpin di hari kiamat. Ada pula yang menafsirkan muadzinuna atwalun nas, lehernya terpanjang, artinya mereka akan sangat jauh dari siksa. Di mana ada sebagian orang yang merasakan panas teriknya matahari yang didekatkan sehingga keringat bercucuran, dan keringat itu sampai membanjiri, ada yang membanjiri telapak kakinya, ada yang membanjiri lututnya. Anda tidak bisa bayangkan matahari dengan sejauh ini, kalau pas musim panas di Surabaya saja kita sudah merasakan gerahnya luar biasa. Kadang-kadang kipas angin ini tidak terasa, apalagi panas di Saudi Arabia di padang pasir musim panasnya. Oh, dahsyat. Itu di dunia. Di padang mahsyar matahari didekatkan, maka orang bisa terbanjiri dengan keringatnya. Kita sekering berapa banyak keringat kita yang keluar dari tubuh kita, tidak mungkin keringat itu sampai membanjiri kita, gak mungkin. Anda bisa bayangkan ada orang terbanjiri dengan keringatnya. Namun di padang mahsyar ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dimuliakan, diberi tempat VVIP. Di antaranya muadzin. Atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Dan muadzin ini masuk dalam kategori warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena dia selalu berada di masjid, dia muadzin. Kalau hatinya tidak terpaut dengan masjid, dia tidak akan menjadi muadzin. Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan di hari kiamat yang Allah akan memberikan naungan kepada mereka, di mana pada saat itu tidak ada naungan. Naungan yang membuat manusia teduh. Di saat orang kepanasan, ketakutan, ada orang-orang yang Allah tentramkan mereka dengan dhillullah, naungan dari Allah. Salah satunya siapa? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya terpaut dengan masjid. Bersyukur ikhwani fillah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ketika kita diarahkan menuju rumah-rumah Allah, apalagi dibuat cinta masjid. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang enggan ke masjid. Masjid di sebelah rumahnya dia tidak bisa datang, Pak, karena Allah belum memberi hidayah. Maka ikhwani fillah, ketika kita diberi hidayah oleh Allah ke masjid, salat berjamaah, bahkan ikut pengajian, wallahi ini nikmat yang selalu saya katakan, nikmat yang lebih besar daripada nikmat rumah, mobil dan seterusnya. Lebih besar. Kapan kita tahu nikmat ini lebih besar? Kalau sudah mati baru tahu bahwa nikmat hidayah itu lebih mahal, lebih dibutuhkan. Ini perlu kita ingatkan, karena orang kalau bicara nikmat itu hanya soal fulus, dia tidak merasa dibuat dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah, itu nikmat terbesar. Kemudian nah, insyaallah karena ada beberapa hadis lagi, kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
10: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
10: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
10: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
11: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Fussilat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesia KUTV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbanyak wanita-wanita saleh seperti ini, Pak. Kondisi kita mengkhawatirkan di luar, Pak. Anak-anak kita yang pacaran berzina, bukan hanya pacaran, semakin meningkat. Dan antum tanggung jawab, ikhwan. Wallahi, jangan pernah izinkan anak laki-laki atau perempuan berduaan atau berpacaran. Tidak ada yang namanya pacaran aman, itu tidak ada. Aman, pacaran syar'i. Oh, apa pacaran syar'i itu? Karena ada sebagian dari orang tua yang saya enggak tahu apa yang ada di benak mereka, Pak. Anaknya itu dibiarkan. Bahkan ada yang mendorong anaknya untuk pacaran. Laki perempuan berduaan, enggak mungkin ngaji bareng, enggak mungkin. Enggak mungkin sholat duha bareng, enggak mungkin. Karena yang ketiganya siapa? Syaitan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alpin Said dari Indonesia Medika. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'liful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidaklah setiap maksiat yang kita lakukan, kecuali maksiat itu akan memunculkan ada noktah hitam di dalam hati kita. Innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia melakukan maksiat, mungkin dengan lisannya, mungkin dengan matanya, mungkin dengan telinganya atau anggota tubuh yang lainnya, maka nukitat fi kalbihi nuktatun sauda, akan muncul ada nokta hitam di dalam hatinya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Wa min ayatihi annaka taral arda khali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfegi. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Asy-Syura.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Asy-Syura.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ad-dunya darul ibtila wa darul fana. Dunia ini tempat Allah memberikan ujian kepada manusia. Wa la nablu

0: dan pasti sekarang dan terus menerus merupakan kepastian kami akan memberikan ujian kepada kalian. Dan semua orang itu pasti diuji dengan taraf kemampuannya masing-masing. Oleh sebab itu tidak mungkin kita ini patut untuk meremehkan ujian orang lain, tidak bisa. Akan senantiasa terus menerus al-bala, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan itu bil mukmin wal mukminah, akan mengenai orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah ingatkan kita, la yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati. Akan senantiasa terus menerus ada yang namanya al-bala, ujian, sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mukmin laki-laki maupun mukminah perempuan. Fi nafsihi, di dalam dirinya. Kalau tidak kena di dalam dirinya, tetap Allah uji. Fi nafsihi wa malihi. Kalau dalam dirinya tidak kena ujian, lahir dalam keadaan sehat, lahir dalam keadaan sempurna, maka Allah akan uji dia dari hartanya. Dan begitu terus. Kalau tidak kena dalam hartanya, apa yang terjadi? Wa fi waladihi, di dalam anak-anaknya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Hijrah United. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
2: Sedangkan Sid sendiri sudah bilang, misahkan diri di atas yang tinggi tadi, bilang, pokoknya yang ke bawah, di bawah itu akan terjadi kerusakan dan segala macam itu.
3: Ya, poinnya sih gini lihat buat gua ya, memang ini bahayanya penasaran.
4: Penasaran.
3: Gini, kita ini anggaplah ya, misalkan nih, kita di atas nih, udah. Cuma kalau kita dengarnya di bawah, apaan tuh ya, lihat, itu ada suara ini ya. Ya kita lihat yuk. Paling itu dulu nih.
2: Betul.
3: Ya ini dia tahu nih, ini salah. Dia tahu dah nih, ya kan. Cuma penasaran itulah yang akhirnya membuat kita bergerak jadi ingin mendekati.
2: Iya.
3: Apapun. Ya kan, itu kan kalau acaranya outdoor, tapi kalau di mesra kan juga saat. Ya kan?
2: Penasaran juga.
3: Ini apaan nih? Ah, gua klik ah.
4: Dia klik.
3: Ya kan klik atau gua inilah.
4: Betul.
3: Masuklah kita.
4: Masuk.
3: Lah gitu.
4: Awalnya kan sih agak-agak gitu ya.
3: Iya,
4: lama-lama
3: gitu. Asik
4: ya, gitu. Lama-lama kan kecanduan.
3: Betul. Ya. Itu kan bagian dari strateginya iblis.
4: Strategi iblis.
3: Lu buat oke, enggak apa-apa. Lu ngeliat di pertama, tapi lu ikut lihat dulu. Lu ikutin dulu.
4: Iya, hari ini kan banyak ya yang terjebak dalam dosa apapun.
3: Iya,
4: betul. Awalnya penasaran.
3: Betul.
4: Oke. Atau awalnya pengen coba-coba. Terus nanti ini saya disayangkan ya, akhirnya nanti jawabannya begini, ya itulah resiko anak-anak muda dengan rasa penasaran yang tinggi.
2: Oke.
4: Ya kan?
2: Kita boldnya di situ ya.
4: Ya, kemudian nanti akhirnya dibunyikan. Ya namanya namanya anak-anak muda sedang mencari identitas.
2: Iya.
4: Nah, masalahnya kan bukan itu, masalahnya lemah iman. Mereka tidak punya pegangan. Mereka ibarat kuda itu enggak ada tali kekangnya. Jadi enggak bisa ditarik tuh kuda.
2: Meski diingatkan bahwa jangan ke sana, ternyata karena tanpa iman bisa begitu ya teh.
4: Betul.
2: Begitu. Memang penasaran tuh menjadi pelajaran mahal buat kita hari ini, karena sesuatu tuh biasanya untuk bisa menarik apapun yang pertama kali dilakukan membangkitkan rasa penasaran, Zat.
4: Ya.
2: Itu selalu gitu, ya awalnya. Jadi gimana caranya membrand sesuatu supaya orang lihat tuh sampai penasaran, ya, baru dia bisa melihat itu. Itu artinya itu perlu kreativitas juga saat di zaman hari ini, agar rasa penasaran tidak seiring kita malah terjerembab gitu. Jangan sampai terjebak rasa penasaran kita. Kalaupun kita harus lakukan, kita harus punya pagar-pagar yang kuat dong, Zat.
4: Betul.
2: Kalau misal tiba-tiba kita masuk ke wilayah itu.
4: Betul.
2: Atau juga salah satunya ya, kita kan enggak, kalau zaman hari ini sadar kita enggak luput dari dosa, kesalahan itu. Berarti juga harus punya pagar yang kuat ketika kita rasa penasaran qadarullah terjebak gitu, Zat. Berarti ruang untuk kembalinya itu harus kuat. Kembali untuk obatannya tuh harus kuat atau gimana saat itu?
4: Iya. Makanya tadi kan, kenapa kemudian harus ada pegangan hidup yang kuat.
2: Oke.
4: Ya kan? Nah, kenapa wahyu itu ketika Sith maunya mengajarkan suhuf yang dia pegang, itu kan siapapun yang belajarnya serius, kemudian mendapatkan hidayah Allah, itu kan menjadi pegangan yang sangat luar biasa. Nah, pegangan luar biasa itulah yang membuat dia nggak perlu juga penasaran juga sama kemaksiatan tuh, karena dia juga sudah mengingatkan itu bahwa kalau di bawah sana itu kemaksiatan, lu jangan sana. Nah itu kalau buat orang-orang beriman cukup sudah peringatan itu. Jadi ada yang memang aku penasaran, lihat dulu lah apa sih gitu. Oh, kita juga paling nggak tergoda juga kali gitu. Ternyata arus kemaksiatan bisa lebih besar daripada pegangan kita, itu bahaya. Jadi orang seperti kalimat ya, singkat saya kalimat Umar bin Abdul Aziz ya, rahimallahu umroan alima qadra nafsi. Allah itu menyayangi, merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
2: Ini menarik justru kalimat ini, Ustaz.
4: Kadar diri.
2: Justru kalimat ini menarik, Ustaz. Jadi bayangan ana saat ketika sudah jelas ada hak dan batil, sudah jelas bahwa batil akan diperbesar dulu. Berarti memang yang di sini yang hak itu, Ustaz, dia harus punya kemampuan terus menganalisa kadar dia itu seperti apa, sehingga kalau dia harus membangkitkan rasa penasarannya sambil diukur rasa kadarnya dia, Ustaz. Kalau tanpa itu ya nanti penasaran itu malah membuat dia menjadi terjerembab, dan itu harus punya pegangan hidup itu, Ustaz.
4: Betul. Kan kalau sekarang gini kan, kan itu yang sis dan anak turunnya yang baik, kan harus mendakwai dong.
2: Benar.
4: Ya? Gak boleh tinggal diam tuh kan. Cuma masalahnya orang mendakwai itu kan juga harus sadar diri.
2: Iya. Yeah.
4: Dia harus tahu kadar diri yeah. tadi tuh. Jangan sampai ente niatnya ingin mendekat.
2: Malah ke bawah.
4: Iya
2: benar.
4: Itu. Kalau ini semangatnya dakwah, saya harus berdakwah tuh. Ini harus diperbaiki sistem yang ada. Ternyata benar. Ke bawah sistem.
2: Iya. Yeah. Itu.
4: Ini kalau kita tidak masuk, ini korupsi negara luar biasa ikut korupsi.
2: Betul.
4: Kan gitu kan? Betul. Jadi orang rahimallahu imra'an 'alima qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
2: Iya.
5: Makanya ada istilahnya tuh saat tuh dulu tuh ada pada dengar.
4: Itu.
5: Berbaur bukan melebur. Gitu. Ya berbaur tapi jangan melebur, jadi pakai dia dong. Gitu.
2: Iya benar ya. Karena hari ini kan model mencoba masuk saat ke dalam ruang-ruang begitu dalam rangka niat dakwah gitu. Kalau dalam keadaan kesendirian ya agak rentan itu bayangan suasananya jadi rentan gitu. Walaupun ya itu hari ini menjadi salah satu konsep orang dakwah Zat. Dalam komunitas-komunitas yang tanda kutip mungkin tanda kutip dianggap rusak.
4: Tahu kadar diri yang penting.
2: Ya.
4: Tahu kadar dirinya gitu.
2: Tahu aja.
4: Jadi bukan cuma gini. Ah. Ini kalau bukan kita betul, cuma Anda tahu enggak diri Anda sendiri.
2: Iya betul.
4: Jangan-jangan begitu Anda masuk, Anda
5: apa? Membaur.
4: Melebur,
5: malah melebur.
4: Kalau di bahasa Arab tuh disebutnya sebagai yakhtalitun walakin yatamayazun gitu Jang.
5: Oke. Okay.
4: Yakhtalitun tapi yatamayazun. Okay. Jadi dia membaur tapi dia tetap punya karakter sendiri.
5: Oke.
1: Okay. Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
6: Di antara fadilah ikhlas. Di antara fadilah ikhlas, amal perbuatan yang kita lakukan dengan ikhlas, di antara fadilahnya adalah menghilangkan kesulitan dan kesusahan kita. Allah bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan dengan amal-amal yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara fadilah ikhlas. Dan betapa cepatnya Allah mengabulkan permohonan seorang hamba yang bertawassul dengan amal-amal yang dilakukan karena Allah, yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, keutamaan yang besar dari tiga perbuatan ini yang disampaikan atau tiga amal yang dilakukan oleh tiga orang ini. Yang pertama, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain, keutamaan fadlu keutamaan birrul walidain, Allahu akbar. Fadilah yang besar, fadilah yang agung. Maka ikhwani fillah, yang masih punya orang tua, jaga orang tua kita. Berbuat baiklah kepada mereka. Wallahi, kunci kesuksesan adalah dengan berbakti kepada orang tua. Dan bersabarlah atas apa-apa yang memang yang mungkin kurang berkenan dari tindakan-tindakan karena usia mereka yang lebih tua. Namun ikhwan fillah, orang tua kita adalah pintu-pintu syurga kita. Kata Nabi sallam, orang tua kita itu pintu syurga. Kita bisa membuka pintu syurga dari orang tua atau bisa menutup dari orang tua. Ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya orang tua kita. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita meninggalkan kita dalam keadaan mereka murka kepada kita. Yang kedua, amal kebaikan apa? Amal kebaikan meninggalkan perbuatan zina dan memberi santunan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah menjaga amanah. Itulah akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim menjaga amanah. Apa yang menjadi milik orang lain tidak akan digunakan untuk apapun dan dengan alasan apapun. Dia akan menjaga betul apa yang menjadi milik orang lain. Dan itulah kehidupan seorang muslim. Kehidupan yang jujur, adil, amanah. Bukan menjadi orang yang berkhianat, merampas haknya orang. Atau bermudah-mudahan dalam memegang hak orang lain, urusan orang lain.
7: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
8: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini.
9: harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
7: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
9: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
7: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tanwir Al-Afkar, Telogomas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah persatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya melihat banyak orang-orang tua yang berumur 60 tahun lebih. Ketika azan dia tidak akan bergerak. Padahal waktunya bukanlah penuh, sibuk. Dia adalah orang yang sudah dipensiunkan. Dia sudah pensiun. Dia juga tidak banyak bekerjaan lagi. Akan tapi ketika azan mendengar dia tidak tergerakkan, ketahuilah hatinya memang sudah 60 tahun dibaluri dengan dunia, sehingga bagaimana dia akan kembali. Maka disebutkan oleh para ulama, 60 tahun masa adalah masa yang benar-benar luar biasa. Jangan pula berlomba-lomba dengan anak muda untuk mencapai dunia, sudah habis masanya. Masa akhirat yang harus digali lagi. Jangan pula memacu penduduk dunia dengan dunianya. Sudah, tinggalkan. Engkau sudah bau tanah. Lihatlah orang-orang yang sudah berumur. Bagaimana sulitnya mereka memaksa diri mereka untuk melakukan ketaatan. Kalaulah bukan masa muda dibiasakan untuk melakukan ketaatan, maka pada masa tua sangat sulit. Sangat berat. Disebutkan bahwa suatu hari datang malaikat maut kepada Daud alaihissalam, menziarahinya. Ketika telah lama berbicara dengan Daud, maka Daud berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat maut, saya ingin kepada engkau sebuah kebutuhan. Saya ingin berbicara dengan engkau." "Apa itu wahai Daud?" "Sebutlah. Kalau seandainya telah sampai ajalku, maka kabarkanlah, beritakanlah kepadaku." "Baiklah, saya akan beritakan dan saya akan kirimkan utusan kepada engkau." Ketika sampai ajal Daud, datanglah malaikat maut. Apa kata Daud alaihissalam? "Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah berjanji ketika akan dekat datang ajalku, engkau akan mengirimkan satu atau dua utusan?" Apa kata malaikat maut? "Itu telah saya lakukan wahai Daud, telah saya lakukan. Bukankah tegap badanmu sekarang telah menjadi bungkuk? Bukankah hitam rambutmu sekarang telah menjadi putih? Bukankah kencang kulitmu sekarang telah keriput? Itulah utusanku wahai Daud kepada semua manusia, mengabarkan bahwa kematian telah dekat kepada mereka." Maka dicabutlah nyawa Daud alaihissalam. Seorang muslim haruslah pandai dan pintar bagaimana bercocok tanam di musim-musim umur.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Az-Zukhruf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

wa madino hapa jamaa wa madino wa matakulu wa

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Budi Asyari LC.
1: Selamat datang sahabat Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di hikayat di dalam ayat. Dan kali ini saya ingin menagih janji Ustaz Budi tentang tentang kisah khuluknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izin saya membacakan ayatnya lagi saya. Wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Luar biasa ayat itu ya. Ya, masyaallah barakallah. Itu kenapa beliau itu adalah uswatun hasanah buat kita dan keteladanan beliau itu di